0: Laris manis buat Pak Fatur sama Bu Fatur. Pak Fatur nggak usah disenggol subuh
1: udah
0: di sekolah.
1: Udah sekolah
0: buat ya. Bu Fatur aja mandi Bu Fatur biar seger nih. Buat Pak Ju, Bu Ju juga mat pagi Pak Ju. Pak Ju alhamdulillah udah bisa besuk sana sini sekarang Pak Ju Mbak Nia.
1: Iya alhamdulillah mantap, udah bisa.
0: Sehat,
1: iya.
0: Pak Ju buat Pak Den selamat juga bapaknya Naura Pak Su. Mat pagi Bu Ayu, pagi Bu Ayu. Buat Bu Hani sama Pak Parman, buat Ibu Darmanto cantik, Ibu Karmina, Bu Yati, juga Bu Warti mat pagi. Buat Mbah Putri sama Mbah Kakung, buat Mbah Nut sama Mbah Kakungnya juga mat pagi. Buat Mbahnya kembar, buat Mbah siapa yang di Cipari mat pagi Mbak Nia. Buat
1: Mbak Alaska,
0: Mbak Yaya, buat Julit, buat Mbak Partini, Mbak Titi Wardani, buat Mbak Titi, buat Putri Selatan, Mbak Sakina, Titi Gasila juga mat pagi. Buat Mama Fian, Mama Fitri, Mama Dwi, Mama Rizky, Mama Ainun, Mama Ririn, Mama Asraf, Mama Fatma, Mama Hanif, Mama Agung, Mama Akmal, Mama Rohim juga mat pagi. Buat semua yang lagi pada monitor juga mat pagi. Buat Ibu Mbak Yati yang ada di RT3 Menggulung Kidul mat pagi. Buat Mbak Nia mat ya tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya?
1: Ada Surat Putih.
0: Surat Putih lagi mengedit di mana-mana. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Terima kasih Bunda Ervito. Waalaikumsalam. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Olisa Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Pagi. Apa kabar hari ini Umi Hani?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini mau lagu apa nih Umi Hanif?
2: Nah, semoga ini gak keleru lagi ya Mbak Nia. Kemarin keleru mau minta birunya cintaku, sebentar birunya rinduku.
1: Oh gitu ya. Oke, birunya cintaku ya. Siap.
2: Salamnya buat Bunda Ervito. Terima kasih sekali barusan salamnya. Terus buat Bu Yati, Kak Sri, Bu Karmina, Kak Yati sama Kak Yati yang ada di Maron. Terus buat Bu Soyo, Kak Karmigan, Kak Kaigo, Bu Tupik yang ada di Trabak, Mbak Tupu, Bapaknya Nangora, Kak Putar, Bunda Tupiah, Selanjutin, Kak Bunda sama Bunda Tupu yang ada di Jeng. Buat Mama Atro, Kak Bunda Tupa, Bu Hongu. Terus buat Mbak Mary ada di Turong, buat Putri Selatan, buat semuanya Aska yang ada di Calacap, buat Mas Bima, terus buat Mas Bima yang ada di situ, sama Pian, terus buat Pak Sipariono yang di Wonosobo sama Mbak Yanti, juga di Pesat Apoto sama Ibu Tiapu. Mbak Putri, terus buat Mbak Minten, Mbak Putri sama Mbak Kakung. Mbak semuanya saja ya Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya.
1: Iya, siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi Hanif, sehat-sehat ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Aldisa Morris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
1: Pagi juga Mbak Cindy. Wis medang apa urung ge Mbak Cindy?
3: Wis lah.
1: Wis medang wis matengan.
3: Ayo tahu mercon.
1: Mantep banget tuh. Mantap ya.
3: Sini merapat.
1: Iya, kalau tahu mah udah merapat, kalau deket juga mah.
3: Orang deket juga kok dari kesikan lalu menuju ke sini paling berapa menit?
1: Enggak, oh lebih atuh. Jauh lumayan nih.
3: Kalau di gunung iya nanti setengah jam.
1: Iya, Mbak Cindy mau lagu apa Mbak Cindy?
3: Lagu nek apa ya? Maria lah wis lah.
1: Maria, Maria.
3: Kontangi konatus Mariane.
1: Wis adus, wis ayu, wis wis otw.
3: Ayu ya.
1: Iya.
3: Bukomis. Suka anjing Bukomis. Bu Ayu, kalian bapak suka anjing. Bay Alaska suka anjing. RT Premok Rejo juga selamat pagi Pak Rete. Kali-kali ponlet kenapa ya Mbak ya?
1: Iya dong, jangan malu-malu. Jangan cuman.
3: Udah buat semuanya, aku fotokopi Bunda Erpito Akbar. Orang menggulung kidul, gawis gercep, pernais, mari apa ya Bun? Alhamdulillah,
1: aku sehat. Alhamdulillah, semoga tambah sehat.
3: Makin jalan-jalan ke Rasidi ya, jalong-jalong ya. Bapak ini ayam tugas tetap semangat, merasa rezeki full barokah.
1: Amin.
3: Tak tunggu lagu nih, kita yang nak kaum kawan bisa melebu, ukur ukur kaum bapak tak sih melebu, kaum ada merah teles.
1: Iya benar orang teles lagi angel
3: kayaknya. Orang banyak, orang sih undang undangkan kayak.
1: Orang harus undang lah, iya, engkau undangkan pamer.
3: Ya udah terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum. Mbak Cindy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya Sobat Sara FM. Kita bacain beberapa atensi yang tadi belum sempat kebaca dari pagi ini. Dari Pak Karim Chicken. Hai, waalaikumsalam di acara All This Amores Mania Mat Pagi. Katanya Karim Chicken hadir, Desel Monitor. Salam buat Mama Farhan Jenang Pencok, Dedi Lerep, Umi Hanif. Terus buat Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Bunda Titin, Butika, Bu Heni, Mas Musin, Bapaknya Nora, Papa Ijo, Mas Dani, Mas Imam, Mas Yono, Papa Riono, Mbak Alisa, Mbak Bubu, dan buat semuanya lagi monitor. Request lagunya katanya Demi Kau dan Si Buah Hati. Buat Mbak Nia, tugas tetap semangat. Sarapan apa urung Mbak Nia, ngeneh karo jenang pencok, sayur kulit melinjo, tesi anget, us, tapi wis kukudan. Masya Allah, laris manis banget ya. Iya, wis kukudan kok tawa-tawa. Waduh. Parah. Alhamdulillah, berkah selalu Pak Karim ya. Laris manis pokoknya. Dan ada Duren di Ambal. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kirim salam katanya buat Mbak Rosita, Bunda Bartik, Mama Cindy, Bundanya Salis, ada Mama Rizky Tarasari, Bu Sakina, Mama Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, ada Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ijo, Pak Reno, Pak Sutar, Mami Irfan, Neng Apri, dan buat Bunda Titin Wardani dan Mbak Putri juga ya. Terima kasih Mbak Nia, jangan lupa selalu bergembira. Dari Duren di Ambal. Ya, thank you Duren di Ambal. Lanjut ada Mbak Putri cantik. Selamat pagi Mbak Putri, tetap monitor ya. Katanya salamnya buat semuanya aja lagi dengerin Mbak Nia siaran. Tak salami KB yang udah cawel uti dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga buat Bania. Terima kasih. Lagunya ikut aja ya, semuanya bagus. Makasih Mbak Putri. Sarapan punjungan Bania. Wih, komplit banget punjungannya ya, Mbak. Anandok asine, wih. Mantap Mbah, mat sarapan bersama Mbah Kakungnya ya. Sarapan berdua, suap-suapan gitu ya, biar tambah romantis. Iya, ada juga dari Mama Ririn. Waalaikumsalam, selamat pagi Mama Ririn cantik. Absen aja di All The Samores, lagu nih ikut bae. Salamnya buat semua Sobat Stara FM, ada grup Fastaf, grup SS, grup Kumala ya, capeknya mat pagi aja. Selamat beraktivitas, salam balik yang sudah selalu cawel aku. Buat Mania mau tugas sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Ingat pesan Mas Andre. Makasih buat Mama Ririn. Ada Mbah Karto, waalaikumsalam ya. Mania mau salam-salam katanya buat Umi Hanif, ada Bunda Ervito, Mas Sarijo, Kalikutes, Mbak Siti, serta suaminya, dan buat semua pendengar Sara FM. Jangan lupa minum Habutopnya ya, biar tambah jos. Buat Mbak Nia Metugas, semoga sehat selalu, lagunya ikut aja semuanya bagus. Makasih. Iya, makasih kembali buat Mbah Karto. Dari Pak Yanto di Marun Purworejo, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mbak Nia? Pak Yanto katanya mau nitip salam buat Bu Saminten, Bu Tika, Bu Yati, Mbah Putri sekeluarga, ada Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bu Sakinah, Mbak Isna, Umi Hani, Mama Asraf, Putri Selatan, Mas Andre, Bapaknya Nora, Om Gendro, Pak Sutar, Papa Ijo, Papa Riono, pokoknya untuk semua fans radio Stara FM, semuanya semoga sehat-sehat selalu buat Mania Metugas dan diberikan kesehatan selalu. Lagunya Daun-daun yang Kering. Makasih, waalaikumsalam. Makasih banget buat Pak Yanto di Marun ya. Dari Kang Arsen juga, mat pagi Kang Arsen, lagunya Salahkan Aku dari Nadila. Salam buat Bunda Ervito, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mas Andre, sama Asraf. Mat pagi masak apa nih? Buat Mbak Nia udah sarapan belum? Wah, ya mas sarapannya gak asik ya. Jam 5 lebih atau udah lagi sarapan ya? Iya, nanti tengah 6 OTW udah meruput-meruput gasik ke studio ya. Mantap banget nih. Dari Kang Arif di Kutosari, dari Arif RH di Kauman Kutosari, minta puterin lagunya Gelas-gelas Kaca, Mbak. Salam buat semua pendengar setia yang tidak dapat diungkapkan dan tidak pernah main. Salam-salaman. Semangat ya. Main salam-salaman ya, kayak hari raya ya Kang Arif ya. Oke deh, cukup dulu ya Sobat Sara FM, rame banget pagi ini, luar biasa. Dan ya sebelum dilanjut ke lagu berikutnya ya, surat putih ya. Gak hanya surat aja yang putih, bersih, bening ya, penglihatan juga harus harus bening, harus kinclong ya. Yang sering mengalami masalah mata buram, mata gak jelas, mata berbayang untuk melihat, nah ya, dari sekarang coba rutin minum Vitama ya, jadi solusi kesehatan mata ya. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan iya, Vitama nih sudah tersedia di apotek dan agen-agen resmi kami. Buruan jangan sampai kehabisan ya. Udah ada ekstrak ini ya, tomat, ada ekstrak wortel dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Buruan coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu ya. Surat putih dari Ria Ristifauzi. Stay tune bareng Nia di All These Memories.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Stara FM.

0: birunya cintaku udah nih munculin. Yuk, tinggal lanjut sesi pon live kedua. Mana nih suaranya yang tadi-tadi belum pada kebagian ya? Ada yang udah desol. Yuk, naik aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Aldo Samaris.
1: Waalaikumsalam. Pagi cantik, imut, aku kangen.

0: Alhamdulillah, udah mendingan sedikit Mbak Nia.
1: Alhamdulillah.
0: Dua hari kemarin lagi kurang sehat. Sekarang udah mulai mendik.
1: Iya, semoga sehat terus ya, cepat pulih kembali. Amin.
0: Pasti nggak kebagian lagu.
1: Iya, udah penuh.

0: sih.
1: Oh, tadi tahu mercon.
0: Wah, tahu mercon kurang mantul. Ya udah deh, aku fotokopi sing salamnya fotokopi sing wis masuk bae. Terus buat apa? Buat Kang Jaka almarhum semoga diampuni dosa-dosane. Ya, Pak. Ah, buat semuanya aku kemarin enggak bisa ikut takziah. Kebetulan badan lagi kurang sehat. Maaf doa dari aja. Kirim Al-Fatihah aja ya Mbak Nia ya.
1: Iya betul. Doakan yang terbaik. Semoga ditempatkan di sisi Allah yang paling mulia ya. Amin.
0: Amin, amin. Ya enggak ada teman curhat lagi deh. Biasa curhat-curhat kan kadang sama Kang Japa loh.
1: Wah, ternyata ya diam-diam ya.
0: Ya enggak apa-apa. Curhat-curhatan gitu. Iya Mbak Kuput. Pokoknya buat semuanya aja salam sehat. Dan buat Mbak Nia, ingat pesan Om Andre. Tika apa?
1: Jangan lupa bahagia. Siap.
0: Dan jangan lupa pesanku. Hati-hati pulangnya. Kalau pulang punya
1: muter nggak tahu dinding ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sakina. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oli Semoris.
2: Selamat pagi, Mbak Nia.
1: Pagi, Bu Karwina. Apa kabar, Ibu? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah.
2: Lagunya udah kebagian Mbak Nia.
1: Iya, udah penuh iya. Lagunya.
2: Iya, lagunya udah ikut aja. Salamnya yang udah naik aja. Tadi barusan Mbak Sakinah ya.
1: Bu Sakinah tadi
2: iya,
1: ya.
2: Iya, Mbak Sakinah, Mbak Cindy, Umi Hanif, Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Hening. Dan itu Putri Selatan itu daerah mana ya Mbak?
1: Oh, Pantai Selatan mungkin ya.
2: Iya, Pantai. Iya, sama itu Mbak Nur Klirom. Dan semuanya aja Mbak Nia.
1: Oke.
2: Lainnya ikut fotokopi Bunda Ervito.
1: Siap.
2: Mbak Nia, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karwina. Ya, cukup dulu ya untuk teleponnya. Ini banyak juga yang belum kebaca lagi nih Sobat Sore FM. Atensi di WhatsApp-nya ya. Dari Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi buat Mbak Yanti. Ya, di acara All This Memories gabung lagi Mbak Nia. Salam-salam buat semua fans Radio Sara FM. Salam sehat selalu buat semuanya. Dan buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai selesai. Sehat selalu sekeluarga full barokah. Semoga diberikan rezeki yang barokah. Lagunya ngikut kakakku aja. Makasih Mbak Nia atas waktunya. Ya, makasih buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo ya. Lanjut juga dari yang Siti 6. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungannya ya. Turut bela sungkawa katanya buat atas perginya Kang Jaka. Semoga diterima segala amal baik ibadahnya, diampuni segala salah hilafnya, dan semoga husnul khotimah. Amin. Salamnya buat Mbak Putri, buat Bu Kumis, ada yang lagi sakit, pokoknya untuk semua anggota Fastaf dimanapun berada, buat Mania, petugas sehat selalu, diberikan kemudahan dan di rezeki yang barokah. Terima kasih buat Eyang Siti 6 ya. Iya, thank you banget. Udah monit pagi ini. Papa Riono, mat pagi Papa Riono.

Sampai lupa acaranya, masih Oldies apa ya. Ada Kang Imam Butuh, waalaikumsalam, hadir di Oldies Memoriesnya Star FM Kebumen. Mau bagi salam buat Mbah Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mas Cindy, Mama Titin, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Tika, Bunda Arvita, Mbak Asri, Mbak Yaya, Umi Hanif, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karim, Bapaknya Nora, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, Mbak Amat, buat semuanya, buat Mania, sehat selalu, mulai rezeki dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih banyak buat Kang Imam Dibutu ya. Dan thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Oh iya, karena tadi dua orang ya yang minta daun-daun kering, jadi ini lagunya nih yang naikin ya. Salah satu lagunya yang paling bawah nih yang hapus. Oke, karena waktunya emang gak mencukupi. Thank you banget, yuk segarkan pagi menggunakan secangkir teh moro. Wah ya, ya udah pernah coba kesegarannya, udah ada ekstrak serai sama jahe yang bikin pagi-pagi kita jadi makin cerah, makin bugar, makin sehat, seger banget deh ya. Bener ya. Dan bisa juga membantu melancarkan pencernaan. Jadi buruan beli teh moro di apotik dan agen-agen resmi kami. Teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh.

0: Lengkap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Untuk lagu-lagu yang belum bisa Nia puterin juga mohon maaf banget ya, sudah sangat full banget. Jadi ya bisa besok hadir lagi, lebih kasih lagi ya. Buat Mbak Rizky di Prinen, makasih sudah absen ya. Katanya salam buat Mbak Uti, Mbak Kembar, dan buat Bunda Ervito, buat semua pendengar Radio Star aja. Lagunya ikut aja, makasih Mbak Nia Motogas, thank you banget ya. Sekarang waktunya Nia pamit, makasih. Nanti gabung lagi aja yuk warga acara DTL. Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget ya. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, sobat Sara FM Kebumen. Hai. Masih semangat gak nih? Masih dong ya, harus wajib tetap semangat pagi. Apalagi paginya ditemani Nia. Ya, spesial edisi hari ini di DTL Dangdutul Ulama yang dangdutnya asik banget. Ya, di hari Kamis yang manis ini ya. Iya, manisnya kayak penjara gak tuh ya. Ya, selamat pagi semuanya yang mau ikutan gabung goyang bareng DTL di awal September ini ya. Silakan ikutan gabung aja. Ini ya, tunggu untuk gabungnya bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pagi ini tetap ya, tetap setia bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Oti Poster, juga ada Teh Moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Harus sehat selalu pokoknya. Dan kita lanjut lagi bareng lagunya di Farina Indra Adela, ada Sia-sia Mengharap Cintamu. Stay tune bareng Nia di DTL.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

Satu lagu baru muncul, ada pria idaman ya, idamannya semua orang. Yang gimana sih ya, kayak idaman, iya, yang gagah, yang tinggi, yang apalagi, yang putih. Sapi aja kali ya. Iya, bukan lah benihnya ya, pria gagah yang sopan ya, sifatnya yang ramah, yang perhatian, asik. Ya pokoknya yang kayak gitu deh Mbak Nia, yang idaman semua orang. Iya ya, dan idamannya juga yang sehat dong, yang gak sakit-sakitan, bener gak ya? Harus sehat, harus pandai-pandai jaga dirinya juga ya, dan juga jaga keluarganya. Nah, gimana nih cara supaya badan sehat, gak gampang sakit atau tertular penyakit Sobat Sarah FM? Ya, mulai dari daya tahan tubuh kita sendiri ya, harus segera dijaga kesehatannya, segera rutin minum Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, Habu Top bagus banget untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, memelihara tubuh kita supaya tubuh kita itu gak gampang jatuh sakit. Stay sehat terus ya, yang greges atau masuk angin aja tuh bisa dibantu dengan menggunakan Habu Top ya. Pokoknya ada Habu Top di rumah gak sia-sia deh. Iya ya, harus minum rutin juga. Udah beli harus diminum rutin Habu Topnya sehari 3 kali. 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat supaya tubuh kita mudah mencernanya ya. Dan juga barangkali juga ada yang udah selalu rutin minum, thank you banget ya. Sehat-sehat terus kita semua pokoknya. Dan ajak dong saudara-saudara, keluarganya, kakek, nenek, bapak, ibu, sehat juga bareng Habu Top ya. Gak hanya diri kita tapi orang lain juga ikutan sehat. Bener banget Sobat Sarah FM ya, thank you yang udah selalu rutin minum Habu Topnya. Oke, dilanjut untuk membaca semua atensi nih ya, karena emang udah tambah siang gitu nih, bacain semua atensinya dulu. Ini banyak banget yang udah hadir ya. Selamat pagi buat Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam. DTL yang dandutnya asik banget. Katanya selamat pagi Mbak Nia, minta lagunya Ungkapan Hati dari koleksinya Tasya Rosmala. Tolong diplay ya kak. Salam buat Bang Iki, Bunda Arvito, Mama. Ada Mbak Ahmad, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karen Chicken, Om Pariono, Mas Andre, dan buat semua penggemar Radio Sarah FM, selamat mendengarkan buat Kaniaya Matugas. Terima kasih banyak buat Mama Rizky di Tanah Sari. Lagunya udah nih yang munculin ya. Ada juga dari siapa lagi ini ya. Oh, Mana Dia di Poncowarno, waalaikumsalam. Selamat pagi juga, mau lagunya katanya Sia-Sia Mengharap Cintamu. Salam buat Mbak Putri, Pak Suter, Pak Abi, Mama Ainun, Pak Fatur, Bu Fatur, Mama Ramdan, Mas Oyong, dan buat semuanya aja mat tugas, mat aktivitas, sehat selalu buat manianya. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno, semoga sehat-sehat selalu ya. Ada Mbak Putri cantik, wah mat pagi Mbak Putri. Pria idaman bagiku ya kayak Mbah Kakung. Wah, kesirian orang ya. Kesirian Mbah. Aduh, romantis banget ya. Luar biasa.

0: Bunda Ervito yang tadi pagi udah naik. Terima kasih Sawelane, Mi Hanif, ada Mama Cindy, pokoknya yang sawel aku dari pagi sampai pagi lagi. Terima kasih sawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Terima kasih buat Mbak Nia cantik juga doanya.
1: Iya, terima kasih Putri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat Mbak Putri dan Mbak Kakungnya ya, yang ada di Kemangguan. Lanjut ada Mas Andre. Hai, selamat pagi juga buat Mas Andre. Star FM Kebumen mau lanjut gabung di Detalian, nadanya asik banget. Lagunya Tanpa Hubungan, kirim salam fotokopi tadi aja di Oldies. Nambahin sedikit buat ibu-ibuku yang ada di pasukan PBM-nya. Ada Bu Fatur Cantik, Bu Ayu Gemoy, Bunda Ervito, ada Mama Fian juga. Buat Mania mensiaran aja, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre, ditunggu ya untuk lagunya nanti. Ada juga dari Mama Ririn Cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Moni di Detalian, nadanya asik banget Bania, lagunya Ngopi Mase. Salamnya buat semua Sobat Star FM, ada grup Fastaf SS Kumalo, coba nyemat pagi aja. Salam balik yang udah selalu cewel aku. Buat Bania sama tugas, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih Mama Ririn, ditunggu ya lagunya, udah nialis pokoknya. Dari Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Waalaikumsalam buat Pak Yanto, DTL yang nadinya asik banget. Biasa Pak Yanto mau request lagunya Kematian ya. Salamnya seperti tadi pagi di Oldies, pokoknya untuk semua fans Radio Sara FM, semoga selalu rumaket. Buat Bania semangat dan diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Oke, makasih buat Pak Yanto, sehat-sehat ya. Ya, dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi juga buat Mbak Sri. Ya, hadir nih Bania lagunya Bulan Bintang. Salam buat semuanya monitor, yang lagi monitor fotokopi tadi pagi. Nambah sedikit buat Ibu Karmina Busaminter, Bunda Ervito, ada juga Pak Gendra Bukumis, semoga cepat sembuh. Semangat Ibu. Buat Mbak Yanti di Marun, Pak Bambang Gas, terima kasih. Buat Mbak Nia Matuga, sehat selalu. Dan buat Pak Ratimin, semoga baksonya laris. Oke, amin. Makasih doanya ya Mbak Sri ya. Dari Mbak Alaska, waalaikumsalam, selamat pagi DTL, sehat selalu buat Mania. Request lagunya Sebuah Nama dari Shirley ya. Terputar buat semua sobat secara aja. Dan buat Mania bertugas sehat selalu. Makasih buat Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Dari Mas Oyong di Banyuri Purworejo juga hadir. Selamat pagi Mbak Nia, request lagunya Dumes. Salam buat Mbak Yaya, Mbak Inai, Mbak Liana, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Sibat, Umi Hanif, Mama Fitri, Mama Wulan, Bu Heni, ada Bunda Wati, Bunda Ervita, ada Mama Fian, Mbak Bubut, Butika, Bu, ada Bu Samintan, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Tuti, Mama Piani, Mama Cindy, Mama Nadia, juga Mama Intan, Mama Asraf, ada Pak Pariano, Pak Soeharto, Pak Sutar, Bang Gendro, Mas Rengki, Mas Betran, Mas Inu, Mas Andre, Mas Basri, Mas Dani, Mas Teja Ragil, Putra Sulung, dan buat semuanya aja mat pagi sambil menikmati suasana sibuk pagi sembari berdangdutan di DTL. Makasih buat Mbak Nia mat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong ya. Ada Pak Pariano nih. Oh iya, ini kerupaan nih, pesan suara juga ya, voice note. Belum Nia puterin, boleh coba Nia puterin dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nia? Alhamdulillah baik. Lupa. Terus?
2: Saya minta lagu favorit saya, Selendang Biru. Wah. Salam-salam buat semua yang sudah pada nyalamin saya dari pagi sampai pagi lagi. Mudah-mudahan diberi kelancaran rezekinya, ditambah kesehatannya,
1: amin,
2: dimudahkan segala urusannya. Dan untuk Mbak Nianya, selamat sampai tuntas nanti, dimudahkan segala urusannya, ditambah rezekinya,
1: amin,
2: dan didekatkan jodohnya. Dan saya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bang Jaka. Mudah-mudahan diterima di sisinya, diampuni segala dosanya,
1: amin,
2: dan diterima segala amal kebaikannya.
1: Amin.
2: Yang ditinggal mudah-mudahan tambah tawakal dan meneruskan.

0: almarhum selama masih hidup. Untuk penianya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Pak Pariono ya. Ada juga dari siapa ini ya? Selamat pagi ya. Gak ada namanya nih, cari namanya dulu nih. Iya, waalaikumsalam, katanya mau lagunya Bulan Bintang. Terima kasih Mbak Nia dari Biyungi Arvino di Jemur Pejagoan. Thank you banget. Ada Pak Untung sebagai juga, selamat pagi. Mau request lagunya Ani dari Roma. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Mama Titin, Mbak Uut, Mbak Umi, Putri Selatan, Pak Karim, Om Gendro, Mas Hafid Jambi. Thank you banget buat Mbak Untung Subagio. Ada Mas Ion di Ayam Putih. Hai, absen Bania dari Bandara Ahmad Yani Semarang. Wih, lagi nunggu pesawat ge OTW Kalimantan, nunggu ni dulur wadon duwe gawe. Wih. Hati-hati di jalan Mas Ion ya. Monitor lewat streaming ini mantep banget. Thank you banget ya. Tolong puterin dukun palsu ya kalau masih ada waktu ya, Mas. Soalnya udah kebek full banget ya yang tadi. Udah atensi sebelum-sebelumnya. Dari juga Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi. Detail yang nanduknya asik banget. Gabung lagi Mbak Nia mau lagunya Si Jiping Selawe. Salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten. Ada Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Bapaknya Nora, Mas Andre, Mas Waris, Papa Ijo, Pak Riono, Pak Gendro, Pak Suter, Pak Soeharto. Ada Pak Ade Selamat, Mbak Amat, Mbak Buut, Bunda Ervita, Umi Hanif sekeluarga, Mbak Siti Kalikutes, Mbak Siti Purworejo, ada Mbak Cindy, terus ada Bunda Titin, Bu Sakina, Bu Karmina, Bu Fatur, dan untuk semuanya aja. Buat Mbak Nia sama tugas, semangat, sehat selalu, dan makasih Mbak Nia. Iya, terima kasih kembali ya buat Mbak Yanti yang ada di Maron. Ada Kang Arif Ildan monitor ya, Kopi Dangdut katanya diputar dong, salam buat semuanya aja. Thank you buat Kang Arif, sehat-sehat. Bunda Nesalis juga waalaikumsalam, absen pagi, apa kabar hari ini? Hadir nih Bunda Nesalis monitor di acara DTL yang nadinya semakin asyik. Salam buat Bunda Rukmi, Bunda Rita, Bunda Titin, Mama Izan, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Asra, Bu Yati, Bu Sri, ada Mbak Siti Kalikutes, ada Mas Andre, Mas Gomat, Bapaknya Abi, Bapaknya Nora, Mbak Sri Purworejo juga, dan Mbak Cindy, Mbak Lia, Mbak Rina, Mas Waris, dan buat semua sobat grup-grup Fastaf ya. Buat semuanya yang udah masuk dan yang lagi monitor, selamat pagi, salam sehat selalu untuk semuanya. Buat Mbak Nia, selamat bertugas dan doa yang sama. Iya, makasih banyak ya buat Bunda Nesali, sehat-sehat. Kita goyang lagi deh. Ada Happy Asmara Tanpa Hubungan. Buat yang tadi belum gabung, bisa nanti lanjut di sesi phone live juga ya. Ikutan desel-desel pokoknya. Stay tune baru nih ya di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Si bersamanya di DTL Dangdut Gelawat yang dangdut ya asyik banget. Yuk lanjut sesi pon lab yang mau naik, ayo buruan naik aja di 0851 860 6994 0851 860 6994. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Nia baik, sehat, apa kabar Mbak Yaya cantik? Sehat Mbak Yaya?
1: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sama ya, kalau begitu ya.
1: Alhamdulillah. Aku mau minta lagunya dari
0: Juragan. Apa judulnya?
1: Cuma Kamu.
0: Cuma Ada Kamu. Oke, Cuma Kamu ya, Nia cari. Kalau Cuma Kamu kayaknya bukan dari Juragan ya, Mbak Yaya?
1: Oh, gak ada ya, yaudah. Apa aja deh.
0: Yang dari ya, bebas ya, yang penting cuma iya. Kamu ya.
1: Salamnya buat Buki, terus Mama Asra, Mama Bian, Umi Hanif, Mbak Yanti, Mbak Yati, Pak Pariono, Pak Yanto, terus Mas Andri. Apa lagi ya? Terus udah ngeblank. Bundanya Salif, terus buat semuanya aja deh, ngobrol sama bandingnya grogi.
0: Bisa aja lah grogi.
1: Iya grogi, udah buat semua aja. Buat mbaknya saya terlalu berarti full barokah. Terima kasih, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Yaya ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Selamat pagi Mbak Nia cantik. Iya. Halo, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar, Maufian? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Nia. Baik, masih semangat juga.
0: Alhamdulillah. Iya ya. Lagi ngapain ini Maufian? Udah sarapan dari tadi atau belum nih?
2: Sarapan udah, ini lagi uprak-uprak kata Mas Andre.
0: Uprak-uprak.
2: Kalau Mas Andre bilang lagi uprak-uprak, iya padahal dia nggak tahu ngapain.
0: Iya, nggak apa-apa, amat uprak-uprak ria aja ya.
2: Iya, mau lagu apa nih? Sok uprak-uprak gitu. Lagunya pengen apa ya? Bukit Berbunga deh.
0: Oke, nanti Nia cari ya.
2: Aku salam-salam dikit ya.
0: Boleh, silakan.
2: Buat tadi Mbak Yaya, sehat-sehat Mbak Yaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat berbagai Naura, Mas Andre, Om Kendro. Buat Kang Mama, Kang Arifin dan Bunder, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kume. Sehat-sehat Bu Kume. Bu Heni juga, Mama Cindy, Mama Naomi, Mama Ashro, Bundanya Salis, Bu Hanif, Bu Yati, Bu Karmina, terus buat Om Pariono, buat Om Kendro, buat pokoknya semuanya aja ya yang selalu monitor secara FM. Lupa ingat namanya satu-satu, banyak banget.
0: Gak apa-apa.
2: Pokoknya buat semuanya selamat monitor secara FM. Sehat selalu buat kita semua, buat Mbak Nia. Selamat tugas, sehat full barokah juga ditunggu lagunya ya.
0: Amin, siap Maufian. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat berkriya ya Maufian ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang Mbak Nia, DTL.
0: Pagi Ibu Karmina, gimana kabar hari ini Ibu, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah, sama sehat, baik.
3: Iya, masih kebagian lagu Mbak?
0: Boleh, satu lagu terakhir, mau lagu apa
3: ya, nih? Ya. Minta itu yang Kuda Putih itu Mbak.
0: Oh, kuda pantun putih, pantun
3: apa?
0: Pantun janda.
3: Oh iya.
0: Pantun,
3: lupa
0: ya, pantun janda atau pantun cinta tuh ya.
3: Iya. Terus barusan Mama Fian. Iya, Mama Fian, terus siapa ya tadi? Yang
0: ada Mbak Yaya.
3: Oh iya, Mbak Yaya. Ya, Bu. Ya, siapa ya lagi? Mbak Sri, Mbak Siti, Kalikutes, Mbak Sri. Terus Mbak Cindy.
0: Iya.
3: Terus dan semuanya aja, Mbak Nia.
0: Oke. Okay.
3: Itu fotokopi tadi pagi Bunda Elvi itu aja.
0: Fotokopi aja ya.
3: Buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, itu Bu Kumis ya, Bu Kumis sekarang sakit. Semoga lekas sembuh ya, Bu.
0: Amin.
3: Siap-siap ya, Bu. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih banyak ya buat Ibu Karmina. Ya. Oke. Boleh ya sahabat Sarah FM, satu orang penelpon lagi, tapi lagunya udah penuh ya, jadi gak bisa request lagu lagi. Gimana ya, gak apa-apa nih angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, kok gak ada suaranya? Halo. Coba yang ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Mbak Nia.
0: Iya, pagi Bu Karwina, apa kabar? Ibu sehat?
4: Alhamdulillah, Ibu. Sehat.
0: Baik. Oh, baik ya, kembar ini ya. Iya, kira ini Bu Karwina lagi.
4: Kok bisa salah, Mbak
0: Nia? Iya, lagi baca ini. Yang pesan ini. Yang tadi panggilan tidak terjawab. Iya, gak apa-apa. Banyak kembar mau salam-salam buat siapa nih hari ini?
4: Ya, biasa. Salam-salam buat adik aku ya, di Antika. Buat temen sahabat karib aku tuh dari sekolah tuh, Bu Sri Herlina. Buat Bu Muniro. Buat Mbak Rizky. Mbak Salama yang semua ada di Bumen. Tidak lupa buat Bu Yati, Bu Karmina, Bu Saminten, Bunda Elvito Akbar, buat Mbak Yaya, Bu Fatur, Bu Mbah Putri, Bu Asih, Bu Heni, Mbak Cindy, Mas Andre, Pak Pariono, Mbak Farid, iya. Pokoknya buat semua fan Radio Kebumen lah. Lupa kalau satu persatu Mbak Nia.
0: Oke, siap.
4: Iya. Untuk lagunya ngikut aja lah buat Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga selalu sehat walafiat. Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Mbak. Sehat selalu.
4: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Mbaknya kembar pokoknya. Oke, cukup dulu sahabat Sarah FM, 4 penelpon tadi ya udah nih angkat semua. Makasih yang udah desel. Ada Bu Heni, ada Pak Paijo juga, selamat pagi. Terus ada Mbah Bubut ya, selamat pagi Mbah Bubut, sehat selalu Mbah. Iya, sehat-sehat buat kita semua sahabat Sarah FM ya. Tapi kalau pagi sehatnya kurang dong kalau enggak menikmati secangkir teh mohro. Sambil nih jangan lupa minum habu topnya tetap ya. Badan letih, badan lesu, lemas ya. Minum habu top udah enggak gitu lagi deh ya pokoknya. Iya, udah bakalan enakan enteng ya, yang nafsu makan sulit menurun juga kadang gitu ya. Nah, minum habu top juga bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi banyak banget ya manfaat yang bisa kita peroleh berkat Habutop. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan Sobat Sarah FM, beli Habutopnya di apotek dan agen-agen resmi kami. Udah banyak banget yang borong ya, bahkan karena ada yang gak kebagian. Kadang juga ada yang pengen beli tapi kosong. Aduh, sedih ya, mau beli Habutop kosong di mana aja ya. Makanya kalau udah kita stok langsung beli, langsung order ya, jangan dinanti-nanti, jangan entar-entar, jangan tarsok-tarsok besok lagi, udah keburu habis dong kalau gitu untuk Habutopnya ya. Makanya ya, buruan borongnya sekarang aja. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yuk kita goyang. Aduh, cuma kamu, stay tune bareng Nia di DTL.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

0: Masih bareng dia di DTL Dangdut Tunggulawet yang dangdutnya asyik banget. Iya, lanjut. Lanjut sesi pon live kedua ini ya. Iya, ayo mau naik, ayo buruan naik aja. Dia tunggu di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Iya ya, kita lanjut. Ih, ada yang desel nggak nih? Oh ada nih ya, mau diangkat nih bentar. Soalnya agak lolay nih HP-nya ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga DTL, pagi menjelang siang.
0: Wah, pagi Bu Heni, udah pulang pasar dari tadi ini ya, pasti ya.
1: Alhamdulillah sudah, tapi ndesel nggak bisa.
0: Iya, ndeselnya kari-karian banget.
1: Iya, di tempatku mendung, Bania.
0: Mendung, iya dari tadi ini kenapa ya mendung-mendung ya? Kayaknya udah mulai pada
1: di studio sama.
0: Iya, sama kayak redup gitu hawanya. Redup.
1: Iya, kayak sore ya.
0: Bener. Semoga hujan ya, biar adem anyes segar ya.
1: Lagunya udah nggak kebagian, Bania?
0: Iya, wis penuh.
1: Oh ya udah nggak apa-apa. Yang mau diputar apa?
0: Ada Bulan Bintang, Pantun Janda, Selendang Biru, sama Dumes.
1: Ikutan aja lah.
0: Oke, ikutan aja ya.
1: Iya, salam-salam ya, Bania ya.
0: Silakan Ibu.
1: Salamku buat Ibu Karmina, terus buat Mbahnya kembar. Terus buat semuanya yang udah salamin saya, gak bisa sebut satu persatu.

0: Ya nggak apa-apa lah, yang bisa-bisa aja, yang sempet aja, yang lagi acara lain ya semoga lancar, sehat, ya nggak Man ya?
1: Iya dong, amin.
0: Oh lancar, iya, Bu Kumis tuh nggak ketemu-ketemu di pasar tuh, lagi nggak enak badannya Bu Kumis ya. Cepet sehat ya Bu Kumis ya, biar nanti bisa ketemu lagi di pasar.
1: Amin,
0: pokoknya ya cepet sehat, biar jualan lagi, laris manis jualannya. Iya, salam buat Pak Juragan Wader dan Biungi, Mbak Putri Cantik, terus Mama Asraf, Mbak Cindy. Mbak Cindy belum masuk kayaknya ya?
1: Iya, tadi pagi waktu Oldies masuk kayaknya sebentar.
0: Oh, Oldies. Oh iya, dia kecep ya. Ya udah buat semuanya aja ya Mbak Nia ya.
1: Sia-sia-sia.
0: Tanpa terkecuali di mana saja berada, pokoknya ucapanku mat pagi, mat beraktivitas apa aja, semoga diberikan kesehatan selalu, murah rezeki full barokah.
1: Ya
0: buat Mbak Nianya juga menjalani tugas.
1: Terima kasih
0: waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Ibu Heni. Oke, cukup dulu ya sahabat Sara FM ya untuk teleponnya ya. Waktunya ternyata udah gak cukup ini ya. Iya, thank you banget ya udah pada gabung. Dan semoga hari ini kita semua sehat ya sahabat Sara FM. Iya sehat. Dan juga yang ya apa nih? Ya yang sering banget nih mengalami gatal-gatal ya. Gatal karena digigit serangga atau mungkin karena alergi juga ya. Nah itu bahaya banget sahabat Sara FM. Bahaya banget ya. Kenapa? Karena kalau digaruk perih, nanti lecet, nanti membekas juga ya. Jadi harus segera diatasin. Olesin minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna ya. Biar nggak mengganggu aktivitas gatal-gatalnya ya. Jadi olesin Sultana aja. Beli di apotek dan agen-agen resmi kami mulai 15.000 aja. Sultana juga bisa untuk membantu yang pengen kerokan, yang pengen pijit urut, yang kena sakit gigi, yang kulitnya berjerawat, yang mabuk perjalanan. Pokoknya semua bisa gunakan Sultana. Apalagi cocok untuk semua kalangan usia juga ya. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-984, 081-222-32-2-984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.
1: Stara Kebumen 98.4 FM Jalan Desa.

0: tuh bener, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win.

0: Renyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: dijadikan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Setara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawakulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top top top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: rasa seperti anak saya. Silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Masalah ibu.
1: Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman bapak gak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah ibu, lihat bener-bener. Ini Eko bu, bukan Eka. E-K-O, Eko.
2: Eko, mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
2: Iya, makasih ya pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira uci-uci, ternyata membesar dalam waktu 3 minggu. Kemudian saya beli Habutop. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh.

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM K.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
6: 98.4 Setara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari Cikaru, ya. Usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai MC di Orjen atau Dangdut, yang tentunya sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang fit, ya. Saya mau berbagi tip dan juga rahasia yang sebenarnya ini sangat rahasia, ya, tapi saya kasih tahu untuk semuanya. Rahasianya ada di Habutop. Itu yang membuat saya selalu fit, sehat, ceria, meskipun harus bekerja siang dan malam. Ya, Habutop diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul. Insya Allah, ya. Dan tentunya juga Anda bisa mendapatkannya di radio. Ya, baik, saran saya untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang punya keluhan cepat letih, kurang bergairah, top. Ya, 3 kali sehari, insya Allah Anda akan sehat selalu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang ganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Stara FM.

0: Bunda, udah siap belum? Ini udah kesiangan nih, takut macet di jalan, Bun.
1: Iya. Ini Bunda udah siap, Bun. Kok. Nih, kopernya Ayah yang masukin ke bagasi ya.
0: Dasar ibu-ibu apanya lama banget.
1: Ya, bentar-bentar. Ada yang lupa.
0: Ada apa lagi, Bu?
1: Nih, Bunda kelupaan bawa habutop. Ibu di kampung kan udah pesen dari jauh-jauh hari. Kalau mau pulang kampung, katanya suruh bawain habutop sekalian. Katanya ibu cocok minum habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Ya ampun, Bun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kalibiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM, Kebumen.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

gitu. Udah siang lagi, udah jam 1 lagi. Oke, gak apa-apa, udah siap. Nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Rena temenin sampai nanti jam 3 di zona tersantui kita, zona Malaysia. Pilih lagu yang pengen Anda dengerin siang hari ini. Mau berbagi salam buat siapa lewat atensi Anda. SMS, WhatsApp nanti bakal Rena baca satu per satu. Pon live juga ya. Pon live nanti sesuai sesi pon live aja. Iya kan? Jadi telepon tuh di jamnya pon live. Rena paling gak suka kalau ada orang telepon-telepon, banyak komplain, banyak protes. Sebenarnya dia tuh gak paham sistem HP Android itu seperti apa ya, marah-marah bilang nyambung gitu, telepon tapi gak diangkat. Bukan gak diangkat, tapi berkali-kali Rena jelasin tetap aja gak mudeng, percuma. Berkali-kali dan orangnya itu baik. Ya Allah, astagfirullahaladzim, cuma bisa beristighfar aja. Makanya lah beralih ke Android ya. Udah zamannya jadi agak-agak ngerti dikit-dikit aja, agak-agak paham. Biar ngerasain perangnya di WA itu kayak apa. Iya berdering, tapi kan gak selalu tertangkap di layar. Berperangnya tuh bareng yang pada WA, teleponnya gitu lah. Ya kan, kalau notif WA itu langsung kelihatan nih di telepon. Gak di telepon juga, di komputer kita terhubung juga gitu. Kalau seluler belum tentu. Aduh, aku capek besti. Ngopi dulu. Aku butuh degan atau kopi, ini enakan mana? Ayo, enakan yang gratisan memang ya. Astagfirullahaladzim, istighfar lagi. Baiklah, kita ke lagu lagi ya. Semoga takdir kita

0: Cepetan, Bu. Aja dandan bae ngapa? Keburu ketinggalan bis ki.
1: Ayo, Pak, siap ki.
0: Ana sing ketinggalan mani ngapa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan, Pak, sit. Kosit. Yuk.
0: Yuk, OTW.
1: Eh, sit. Sepatune sing go ganti juga isih ketinggalan, Pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Eh, alah si Jimaning, Pak. Ketinggalan.
0: Apa maning sih, Bu? Rasih demangkat-mangkat setel ketinggalan bis, ge.
1: Habuto, Pak. Ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soale, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan nang Jogja esok. Ben awaknya tetep fit, tetep sehat.
0: Bener, gue. Aja sampai ketinggalan, Habuto, pe. Yuk, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

Oke, Zuna Malaysia, thank you banget yang udah gabung. Dibaca ya SMS WhatsApp yang belum kirim, hayo kirim. Kirimnya ke 085-186-069-984. 085-186-069-984 ya. Iyalah, jalur apapun telepon tuh memang susah. Jadi memang harus sabar. Gak cuma satu orang, puluhan orang mengalaminya. Kalau memang belum rezekinya kebagian ya udah, besok lagi gitu loh. Oke, dari mana nih WA-nya? Bang Litopan mau ikutan gabung di zona Malaysia boleh. Lagunya Thomas Arya. Salamnya buat Danet di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Yoi, makasih Bang Ali, bukan akhir segalanya. Berikutnya di belakangnya Bang Ali ada Basri. Waalaikumsalam, gabung lagi, kabar Rena baik sehat alhamdulillah. Lagunya boleh buat yang lagi monitor, Bu Siti, Pak Imam, Mas Hoyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Karmina, Bunda Hanif, Putri Selatan.

kesehatan Pak Paijo. Pak Yanto, terima kasih mbaknya, matugas sehat selalu, bahagia selalu. Amin, makasih ya. Berikutnya ada Mas Hoyong, lagunya

Bapaknya Alfarizi monitor. Oke bos, siap lagunya. Sehat-sehat bapaknya. Semangat-semangat. Udah lagunya. Siang juga Andre. Halo, ikutan join di Zona Malaysia boleh. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Tika, Bunda Revito, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Ningsi, Mas Ibnu, Kang Mamat, juga buat semua sobat setara. Buat Mbak Renanya, Mas Siran aja. Makasih ya. Udah? Halo Mbak Putri. Ya tidur sih ya Mbak Putri. Sehat-sehat. Masya Allah. Ini foto tahun berapa Uti? Kayaknya belum lama ya. Udah yuk kita ke label lagi. Baru nanti abis ini Rena bakal buka pon live ya. Untuk bisa pon live harus sabar. Kalau sudah berhasil, seneng gak bisa salam-salam langsung, lagunya langsung diputer gak pakai lama. Itulah butuh perjuangan. Kalau mental-mental, banyak yang mental-mental. Ya, dicoba lagi di acara berikutnya atau besok-besok lagi. Gitu. Kita gak ada sistem reject atau gak nerima siapapun tuh enggak, cuma kalah cepet, kalah kepantau layar aja gitu sih. Ih, masa gak ngerti-ngerti sih. Ngerti dong. Udah lama dijelasin, ngerti dong. Capek. Spesial dari case lagu ini, Thomas Arya, Bukan Akhir Segalanya. Jangan kemana-mana Sobat Star FM. Oke, masih temenin Rena di Zona Malaysia.

0: apa Jo? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakitnya.
0: Lah, emang bojomu kena apa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul.
0: Wis setahun kok.
1: Wis diobati nganang nene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Redane larang ora Sul.
0: Ana telung macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batiri tuku.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikadueun, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Stara FM.

0: Oke, zona Malaysia, ehonya ngeri. Yang baru gabung, selamat siang. Rena mau buka phone live ya, 085-186-06-9984. Diangkatin yang mau phone live. Berdering gak, bestie? 085-186-06-9984. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rena? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga Uti? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini kebetulan ya tadi udah mau tidur.
0: Mm-mm.
1: Ada orang gedor-gedor pintu ngasih ini berkat. Tadi pagi ada satu lagi.
0: Rezeki Mbak.
1: Rezeki pokoknya kalau malam Jumat itu. Pokoknya malam paling istimewa.
0: Oh iya, benar-benar. Masya Allah.
1: Ini Pak Taufik lagi dengerin ini.
0: Oh iya, lagi dengerin bener.
1: Lagi udut kayak nembok gue. Mbak Rena, lagunya apa sih? Uti kan taunya tadi mau Tiara udah diputer ya. Terus mau satu sajadah dua doa. Kalau enggak cinta jarak jauh.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya salame yo, fotokopi biasa Bunda Ervito itu banyak banget kalau pagi.
0: Iya.
1: Yang cabal Uti tiap pagi lagi sampai malam. Mm-mm. Pokoknya terima kasih cabal balik.
0: Baik.
1: Tak doain semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Iya deh.
1: Dilancarkan segala urusannya bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.
0: Mm-mm.
1: Doa yang sama buat keluarga Mbak Rena.
0: Iya.
1: Oh iya buat Bukumi, semoga cepat sembuh.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih ya Rena waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, akhirnya udah siap-siap mau tidur siang. Gak apa-apa, dapat rezeki, dapat berkat, ya kan? Jadi bisa penlive Rena juga nih Uti. Makasih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai hai, apa kabar?
2: Alhamdulillah, bangun tidur tapi gak dibangunin juga, gak ada yang nganterin berkat juga.
0: Harap seneng aneh.
2: Juga sih. Kali aja dibangunin sama orang pituru gitu ya. Juliet, dari kita kemana itu?
0: Iya.
2: Aku mau abang. Tadi itu lagunya emang yang suka lagu itu monitor.
0: Apa sih? Terlanjur.
2: Yang punya.
0: Emang cuma dia yang suka lagunya.
2: Ada yang suka lagu itu.
0: Kamu apa lagunya?
2: Aku lagunya Segenggam Setia aja.
0: Oke deh.
2: Salamnya buat semua yang lagi monitor aja, mau siang, mau istirahat atau mau ngapain aja deh. Gas?
0: Yes.
2: Ngopi nggak tuh?
0: Nggak.
2: Apa kabar angin di situ? Horor kali aku.
0: Nggak, biasa ini sini anginnya anteng.
2: Bawa cium juga, kerja jangan main HP dari benda lo.
0: Nah lo.
2: Terima tugas. Assalamualaikum.
0: Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Julit, Julit nyapol-polan. Satu lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siang, Mbak Rena.
0: Siang juga, Mama. Sehat dong. Mama Sila sehat.
3: Alhamdulillah. Udah makan belum?
0: Belum.
3: Makan siang dulu biar gak semaput.
0: Oh iya benar-benar, nanti semaput kacau nih. Mau lagu apa iya, Mama?
3: Lagunya Sia-sia Merindu.
0: Boleh.
3: Salamnya ya biasa lah buat ibu-ibu yang lagi pada dugem.
0: Mm-mm.
3: Lagi pada kepanasan, terbisikan sebelah ada mesin senso.
0: Oh gitu.
3: Bisik banget.
0: Suruh diam itu, suruh matiin mesin sensonya.
3: Iya.
0: Bilang berisik.
3: Mana sih ya saran diamnya gimana coba?
0: Bilang arai. Tegur orangnya. Gak tahu lagi dengerin radio apa berisikin gitu.
3: Ancen, dari pagi nih gak dengerin Setara, baru ini nih.
0: Ya Allah, ya udahlah.
3: Ya Allah, ya itu, gitu aja lah. Makasih ya Mbak Rena ya.
0: Iya, kembali kasih.
3: Tetap semangat.
0: Iya, semangat juga di situ.
3: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Sheila. Cukup ya. Kita baca WA lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rena. Kakine Rizky mampir mau salamnya buat yang lagi dengerin Zona Malaysia. Salam sehat selalu buat semua, buat semuanya aja Mbak Rena nya tugas. Sukses selalu. Lagunya Dompleng Aja. Iya. Makasih ya buat Kakine Rizky, sehat selalu di situ. Lanjut ada, aduh apa nih, siang Warren, siang juga. Ya Allah, mau request lagu dia kasih lirik malah. Bingung aku nih. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Rena yang mau tugas. Iya makasih ya. Terus ada Mas Suprapti, apa kabar? Waalaikumsalam buat anakku Santo, Santi Agustin dan cucu gendok Nadifa. Lagunya Setia Untuk Selamanya. Boleh Mbak Renanya, makasih, salam sehat selalu. Iya kembali kasih. Makasih udah gabung, lagunya masuk list ya. Ada siapa lagi? Mbak Fatin, Baren, Luru Cintaku. Iya, boleh-boleh. Ibu, sehat ibu, semangat. Masih kedinginan aja ibu ya. Apa ibu yang bisa menghangatkan ibu nih? Cepat sehat ya ibu ya. Bu Kumi, semangat. Kasih monitor selalu. Makan ibu. Enak makan gak ibu nih? Udah. Tadi aku mau download lagu mana? Oh. Siapa tadi? Sebentar. Oh ini. Yang di Muktisari siapa? Bapak Obi. Bapak Obi. Kolbi ya, Bapak Obi aja enaknya. Lagunya lagunya judulnya Wasantaran ya. Ingat-ingat Bapak Obi. Aduh. Udah dulu ya, Sobat Star FM, kita ke lagu lagi. Punya stok mau teh moro enggak nih? Dengerin Zora Malaysia sambil apapun beraktivitas biar tetap semangat ya. Nah, konsumsi juga minum deh teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Murah banget, 15.000 aja. Bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat Anda. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: apa? Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu, ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 something. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Mi 4 081-222-32-984. Untuk Anda yang berada di

siang, kok baru gabung sih? Nggak dari tadi ya. Oke. Dibaca lagi ya. Ya udah WA 085186069984. Ada nggak nih? 085186069984.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rena sehat. Mama Hilmi, iya lama gak gabung ya ma. Gak apa-apa, yang penting dengerin ya kan. Buat semua sobat Star FM Kebumen aja, Mbak Rena sama tugasnya selalu. Kasih amin, doa yang sama ya. Oke.

gitu. Ya. Oke, silakan beli SM. Oh, iya iya iya. Oke. Belinya di mana? Belinya di apotek apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu ya. Rena pamit dari Zona Malaysia, nanti ketemu lagi jam 3, balik temenin Anda di Popmania. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum.

0: Jubul Fos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

nih ada Rena sore hari ini balik temenin Anda di Popmania. Tadi udah nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda, sekarang kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru ya. Ya mau gabung langsung aja yang SMS WhatsApp ditunggu di 085186069984. Sekali lagi mau ikutan gabung langsung aja yuk. Ditunggu atensi Anda. Kirimnya ke 085186069984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitama Vitapedia, ada Temuro dan Otipus. Seru-seruan bareng sambil melanjutkan aktivitas sore Anda mungkin. Ya. Sudah dibuka lagu paling pertama Mario Geklau, Kau Hadir di Dalam Hidupku, Bahagia Itu Yang Kurasa Satu di Hati. Wah, panjang banget judulnya. Baiklah, kita ke lagu lagi ya. Oke, dari request lagu Leodra.

0: suara kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak? Lagi tes vokal.
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana, ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. Eko, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya. Perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya?
1: Diganti apa? Buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si Kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya. Buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
0: Iya, iya. Makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko. Biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4

0: Antara FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT 6 RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain barangkali penyakitnya sama saya, silakan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Wah. Ya, wah.

rumit, judulnya rumit. Dari Govinda. Halo, yang baru gabung selamat sore. Rena masih bareng Anda sore hari ini di Popmania. Mau rekain lagu apa, Besti? Masih ditunggu ya, 085-186-069-984. 085-186-069-984. Mau request lagu, mau salam-salam, boleh banget. Dibaca WA-nya. Waalaikumsalam, bergabung lagi. Iya Mbak Sri, kabar masih baik, semangat, sehat, bahagia.

0: tanpa kamu. Lagunya siapa ya? Kok Rena nge-lag nih? Oh, Tiara Andini. Tiara Andini tanpa kamu.
1: Lelah dengan harapan kau tak mungkin ku
0: dapatkan. Tanpa cinta kali. Salamnya Bu, salam sehat buat yang lagi monitor, Bu Siti, Pak Imam, Mas Hoyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Karmina, Bunda Hanif, Putri Selatan, Papa Ijo, Pak Yanto juga. Terima kasih buat Mbaknya, sama tugas ya, selalu bahagia. Ya makasih. Halo. Semangat, semangat, semangat Bu Ayu, semangat sorenya. Bu Fatur, lama gak gabung. Apa kabarnya? Bu Heni juga. Ih, susah nih pencet-pencet. Assalamualaikum Arena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sagittarius juga apa kabar nih? Sama Ibu, semoga sehat.

Mbak Pri. Salamnya buat semua aja yang lagi pada dengerin Popenia bareng-bareng. Nah, bye. Terima kasih ya.

Siti, kabar baik, sehat. Lagunya ikut aja buat yang lagi monitor, buat penyanyinya saya selalu full barokah. Amin, terima kasih. Mbak Ocha, gabung gak nih? Bapak nyalainnya juga, halo. Mas Andi, Mas Ibnu, semangat-semangat yang masih pada di pasar. Kang Tejo, Mbak Markam, Pak Karim, halo. Ajeng Lamun, Umi Hanif juga, Bu Yati sehat-sehat, bundar lagi tidur, biarin ya. Yang di Argo Penny semuanya, halo semangat. Yang lagi berada di salon juga semangat-semangat mbak. Kayaknya lagi gak sempat pegang HP nih, kayaknya lagi pada nyatok gitu. Lagi pada pencet-pencet komedo orang lagi. Ya udah gitu ya, lagi-lagi ya. Oh, tanpa cinta, iya kan? Oke, oke.

Tanpa Cinta. Terima kasih nih. Spesial dari request lagu ini. Yang mau pon live. Pak Fatur, nanti sisi pon live habis ini ya Bapak.

0: Teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuku obat dhisik. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis Pak, tak turunan di situ ya.
0: Iya Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah Pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM K.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk

0: Gimana? Kalau masih ada sisa rasa,
1: ya kan?
0: Ada kenangan tuh yang gak mungkin menghilang begitu saja. Pasti bakal keinget terus. Aduh. Nyesek gak sih? I love you, Mom. Perginya begitu saja. Aduh, kan gak bisa bertahan. Ya udah sabar. Sabar ya. Sesi Pond Life diangkatin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, sore Mas Raff.
2: Sore juga Mbak Rena, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
2: Ini di HP ku gak dengeran suaranya loh, cuman kedengeran suara dari radio.
0: Emang iya? Kok bisa?
2: Iya, gak tahu kenapa.
0: Mau lagu apa, Mama?
2: Lagu nek apa ya
0: apa yo
2: itu anugerah terindah.
0: Anugerah terindah NMES ya?
2: iya judulnya mok.
0: Iya punya NMES.
2: Iya
0: iya, oke, salam-salam mah.
2: Gimana Naomi tuh men suara krungu suarane
0: anteng ya.
2: Iya, mohon dia.
0: Iya, semoga sehat lah.
2: Iya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Alamnya nggak usah apa ya, Bapak Astra, Mas Andre, Binder, terus Mbak Sri, Mbak Yanti, Mas Hoyong, terus Muka Pipi lah Mbak Res.
0: Oke deh.
2: Apa yang pada diskonnya, Mbok?
0: Iya, Mbok, sibuk.
2: Ya Mbak Rena, terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Ishraf. Penelpon kedua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rena cantik.
0: Sore Ibu. Wah. Baru ku sebut namanya tadi. Akhirnya naik juga. Dengerin Ibu. Nguping kan, sukanya nguping Ibu. Masya Allah, alhamdulillah, berarti sehat.
3: Habis
0: nih.
3: Kalau jam segini saya kan tangannya lagi belepotan Mbak Rena.
0: Ini demi apa telepon, cuci tangan dulu?
3: Demi dirasain sama Mbak Rena.
0: Iya gitulah, belepot kan bisa cuci tangan dulu, mijik dulu Ibu. Apalagi apa Ibu?
3: Aku
0: dadar gulung-gulung.
3: Aja dirasain sama Mbak Rena. Aku bisa
0: lagi ngambil. Nah lo kan kesenggol gak tuh sama Rena.
3: Aku lagunya Ibu dan Mama Ashraf aja.
0: Oke, anugerah terindah. Boleh, salam-salam Ibu.
3: Halo Mama Ashraf, selamat sore Ma. Udah mandi belum?
0: Belum.
3: Habis genjot ya.
0: Iya benar.
3: Mbak Rena sehat tapi kan?
0: Iya dong Ibu sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Selalu ceria sama Mbak Rena.
0: Iya dong.
3: Iya. Salam-salam ya dikit ya.
0: Iya silakan Ibu.
3: Salamku buat Ibu Yati, sehat selalu Bu Yati.
0: Amin.
3: Bu Kumis yang lagi gak enak badan juga, semoga lekas sehat.
0: Amin.
3: Bunda Ertito, sore Bun.
0: Okay.
3: Terus buat Ibu Tika Darmanto juga, Ada Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur, Mbak Putri Cantik, dan buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Buat Mbak Renanya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun. Sore hari ini udah sempetin Pond Life, boleh dilanjut lagi ngadonnya kek atau gulung-gulungnya, siap belepot lagi tangannya. Semangat ya. Ada lagi satu penelpon lagi boleh Rena angkatin di belakangnya Bu Heni. 085-186-06-9984 silakan Kang Mamat. Aduh, leren Kang. Kang Mamat ditakon-ikon leren pola nanggung katanya. Sorenya Kang Mamat di sana tuh jelang maghrib nambah sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, aku absen aja. Aku kayak Bu Heni juga loh, lagi belepotan. Aku perasan dari tadi ikut-ikut mulu.
0: Pancen kamu.
1: Aku lagi pegang tongkat, terus aku taruh dulu.
0: Gue gebuk apa?
1: Lagunya di WA.
0: Lagunya di WA ini loh yang aku putar, tak jewer sini.
1: Oh ya kan aku minta dua.
0: Cewer sih kiri.
1: Aku salamnya buat diri aja. Pulangnya hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Okay. Aku lagi ngebayangin itu si Wendy. Apa kabar? Mau telepon. Mau disin. Kok benangnya bundret? Hai. Hai Kang Mamat. Udah ada Zan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatur. Udah sampai rumah kayaknya, kalau mau telepon tadi di mobil. Sekarang enggak telepon lagi, Pak. Ini loh udah sesi pon live. Enggak apa-apa deh. Yang penting hati-hati kalau belum sampai rumah. Istirahat kalau udah di rumah. Selamat buat Ibu ya. Mas sore Marina, selamat sore juga. Salam aja buat Mas Aim, bilangin disuruh mandi aja, Mbak. Disuruh mandi. Iya, nanti dah suruh mandi. Tadi tak suruh tidur siang kayaknya. Oke, siap gitu. Katanya kayaknya tidur mumpung lagi Kamis tuh enggak ada kegiatan. Ya enggak ada kegiatan tambahan apapun. Jadi kalau hari-hari lain ya udah sibuk di polin sekalian, di fullin gitu. Ini enggak request lagu. Kasih Panji. Karena halo Anto, sore juga Aruma, muak boleh. Seperti biasa salamnya buat pendengar Setara Radio Kebumen FM. Iya. Basu Prapti, halo. Oh, Bagindos enggak masuk. Barenanya makasih sehat selalu. Iya, kembali kasih. Marosa, halo Marosa. Frena masih gabung dengerin gak nih?

ada keluhan sakit mata, Rena rekomendasikan obat matanya Vitama ya. Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Harganya murah. Murah beneran, serius. Rp150.000 ya, dikonsumsi rutin sehari 3 kali sekali minum 2 kapsul pagi siang malam. Vimatanya ada juga kita kasih gratis ditetesin ke mata Anda. Gitu loh. Ya. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu, kita ke lagu lagi. Lagunya Enmes Anugerah Terindah di request Mama Ashraf sama Bu Heni. Jangan kemana-mana Sobat Sarah FM, pokoknya stay tune terus. Ada Rena temenin Anda sore hari ini di Popin.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru masih tahu kamu sekarang. Memang sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu.
1: Jangan.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Anggi Marito nih, versinya bareng Gig Mario Giglau, Tak Ingin Kau Terluka. Emang ada yang pengen bikin jadi terluka? Jangan ya, jangan. Udah 4:30, Sobat Star FM, Rena pamit boleh. Dari Popenia, terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya di

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada

0: daerah Buayan dan Rowokele. Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Stara FM ke

0: ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur.

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Ya wong kadang-kadang isih urip pe ana bojo sing wis ora doyan. Ana lho ngono kuwi. Wong lanang yo lungguh jejer bojone dhewe iki ora kerasan. Kudu ngalih ora betah. Bareng lungguh jejer rondo iso tumaknina. Khusyuk. Wonten apa mboten wong lanang ngono kuwi? Lih, ya ora wong lanang tok ngono kuwi. Ana wong wedok ya, nek ditelpon bojone dhewe iso nesu-nesu kok. Apa telpon-telpon, kokean pulsa apa piye aku sing ngomong ngono nelpon wae tek pateni. Tapi nek ditelpon wong lanang liya iso mobat mabit seneng. Sampeyan kok wis suwe gak nelpon aku ngene-ngene. Wonten apa mboten? Ana pokoke jilbabe kembang-kembang wonge. Nya badannya sehat, hobinya maksiat. Tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Memang kebanyakan orang-orang yang berbuat jahat, yang melakukan maksiat, itu ya orang-orang yang tubuhnya sehat tapi tidak afiat. Coba, yang suka ribut, yang suka gegeran, yang suka berantem, yang suka tukaran, itu orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Nah, itu namanya sehat tapi tidak afiat. Yang suka mabuk-mabukan, bahasa Inggrisnya the mendem, itu rata-rata orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka nyolong, yang suka nyuri, yang suka korupsi, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Ibu-ibu yang suka rasan-rasan, suka ngomeli suami, itu kebanyakan ibu-ibu yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang, saya tahu, pakai baju warna coklat dan orangnya pakai bendera hijau. Tubuhnya sehat tapi suka ngomeli suami, suka ngerasani, itu berarti sehat yang tidak afiat. Nah, kita alhamdulillah dikaruniai tubuh yang sehat dan kita tidak berbuat maksiat. Sehat mau ngaji, sehat mau berzikir, sehat mau sholat, sehat mau mendekat kepada Allah. Oh, ini nikmat yang luar biasa. Kalau orang sakit dia mau mendekat kepada Allah, wajar, emang lagi sakit. Nek waras ya lali karo Gusti Allah, bareng loro terus ndonga zikir, Allah ya Allah astagfirullah subhanallah subhanallah. Padahal nek waras si lambene senengane ngunek-ngunekke wong. Wonten apa mboten? Wonten. Niki wonge yang teko aku ngerti. Pokoke wonge rodok lemu. Wonge kalungan keplek panitia. Nek waras lambene lecek. Senengane ngunek-ngunekne wong. Bareng gering Allah astagfirullah astagfirullah. Pokoknya omahe ngadi renggo RT 7 astagfirullah astagfirullah. Madhep ngalor omahe astagfirullah. Ya pantas memang lagi gering kok dia mau mendekat kepada Allah. Lah kita ini loh tidak sakit kok mau mendekat kepada Allah, mau ngaji, mau bersolawat. Wah, ini nikmat luar biasa. Maka mudah-mudahan kita selalu dikaruniai Allah sehat wal afiat dan mudah-mudahan bisa ibadah dengan istiqomah. Amin Allahumma amin. Lebih-lebih namanya majelis taklim itu majelis yang paling dicintai Allah, paling disukai Rasulullah. Sampai Kanjeng Nabi menyatakan, andaikan rukun Islam itu ditambah satu lagi jadi 6, rukun Islam wong kene piro? Piro? Ten gen kula soalé 5. Wong kene rukun Islam piro? Oh ya wis kok padha heeh. Andaikan rukun Islam itu ditambah satu lagi jadi 6, itu kata Nabi, yang keenam adalah tolabul ilmi, ngaji. Wonten sing riwayat nyebutno silaturrahim. Pokoknya umpama rukun Islamku ditambah siji dadi 6, itu yang keenam nek gak silaturrahim ya tolabul ilmi. Lah ini dua-duanya kita dapat di majelis ini, yo silaturahim yo tolabul ilmi. Masya Allah pon, langsung kula tak nambahi ngaji wong iki acarane milad kedua majelis taklim, isine yo kudu ngaji, guyon boleh tapi kudu ana ilmune, ora meng cengengesan tok. Mangke lek gawe majelis men guyon cengengesan, selesai acara enggak dapat ilmu, enggak dapat hikmah, enggak dapat barokah, itu menurut saya enggak ada gunanya. Bahasa Inggrisnya the most pro. Tiwas bondo ning ora rupa. Pancene ya entuk gebyare, entuk ramene, tapi selesai acara enggak ada asarnya. Enggak oleh ilmu, enggak ono manfaat, enggak ono barokah. Menurut kula nggih rugi panitia. Wong bondone yo akeh. Coba diitung panggunge pira. Sound sisteme pira. Keamanane pira. Konsumsine pira. Shotinge pira. Korie pira. Grup solawate pira. Dadi akeh entek. Mbok apa? Kuwi ora usah dibahas. Lho kuwi modale yo akeh kok. Lha nek selesai acara enggak dapat apa-apa, ming oleh ramene tok, entuk gebyare tok, ning ora ana isine, ora ana ilmune, ora entuk manfaat, ora entuk barokah. Yo rugi. Nggih napa mboten? Nah, mula ayo ngaji sik. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrallah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Ad-dunya mal'unatun, dunya iki dilaknati Gusti Allah. Dilaknat niku mab'udun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah, ditebehaken saking kasih sayange Gusti Allah. Donya iki dibenci Gusti Allah, donya iki digetingi Gusti Allah. Mal'unun ma fiha, apa wae isine donya ya dilaknati Allah, digetingi Allah, dibenci Gusti Allah. Lah wong sing uripe monggo ngurusi donya sak isine ya katut dilaknati Gusti Allah. Wong uripe monggo ngurusi donya wae niku ya katut digetingi Allah, katut dibenci Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, isine donya sing boten dilaknati Allah niku namung kalih. Isine donya sing boten digetingi Allah niku namung kalih. Setunggal, zikrallah wa ma walah, zikir dateng Gusti Allah, lan apa wae sing ana hubungane karo zikir. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing wonten kaitanipun kalih zikir. waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakne kanggo zikir. Nomor kalih, aliman wa muta'alliman. Aliman kuwi tegese wong sing iso ngaji. Muta'alliman niku tegese wong sing ora iso ngaji ning gelem ngaji. Ringkese ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing wonten hubungane kalih ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakne kanggo ngaji. Nggih mung kalih niki isine donya sing boten dilaknati Allah. Liyane loro niki sedaya digethingi Allah. Napa mawon liyane loro niki sedaya dilaknati, digethingi, dibenci dening Gusti Allah. Mulane kula namung badhe ngaturaken kalih niki mawon, kalo wau diaturi panitia, abah mangke ceramahe panjenengan wektale selangkung menit mawon. Sing sebelah kono ora melu urun, ora usah cerewet. Sing urun iki nang ngarepku iki lho. Pertama, ayo loro niki diangen-angen sesarengan. Pokoke nopo mawon yang ada kaitannya dengan zikir, ada kaitannya dengan ngaji, itu yang tidak dilaknat Allah, itu yang dicintai Allah, itu yang dirahmati dan diridhoi Allah. Selain itu semuanya dibenci Allah. Balang loro niki wau pertama zikir. Bapak ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, kula sampean niki janji sregep zikir bakal dadi wong sing ora sembarangan, dadi wong sing istimewa, dadi wong sing hebat. Mergo ada jaminan langsung saking Gusti Allah. Ana jali suman dzakaroni. Aku selalu mendampingi orang-orang yang berzikir kepadaku. Wong sing zikir nyang Gusti Allah niku selalu didampingi Gusti Allah. Didampingi Gusti Allah berarti dados rencange Gusti Allah. Coba ya diperhatikan biar enggak salah paham. Wong sing zikir niku selalu didampingi Allah, selalu dikancani Allah, berarti dados kancane Gusti Allah. Ora mung trimo kancane dan ramil. Ora mung trimo kancane kapolsek, camat, apa kecil. Langsung kancane Gusti Allah. Nah, Allah niku kanca sing paling sae, kanca sing paling setia. Mboten wonten kanca sing saene kados Gusti Allah. Mboten wonten kanca sing setiane kados Gusti Allah. Ten donya niki Bapak Ibu, sak api-apike kanca sampean, sak setia-setiane kanca sampean, ternyata kesetiaannya hanya sementara. Kesetiaannya ternyata enggak selamanya. Coba nuwun sewu. Sak akrab-akrabe sampean niku bojo sing paling caket, paling parek kali sampean niku rak bojo. Nggih napa nggih? Kota infake mangke mawon nggih, mangke kula paringi wekdal. Ketoke departemen pengemisan kok wis ora sabar. Mangke santawis mangke tak paringi waktu. Wong kula nembe 5 menit tok wis dipameri kotak amal. Mangke riyen sayang. Wis ngene-ngene. Liyane Gusti Allah saakrab-akrabe kanca kuwi leh ngancani sampean ternyata namung sementara. Sing paling akrab karo sampean kuwi sapa? Bojo. Kaya-kaya rak moh pisah, pemane sik nganten anyar kae semboyane. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Preketek. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi laut, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi taman, aku jadi bunganya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Koyo-koyo bojo iku berjanji setia, seia, sekata, sehidup, semati, sevisi, sevisi. Padahal maaf, bojo sampean gelem ngancani sampean, bojo sampean gelem turu jejer sampean, bojo sampean gelem lungguh karo sampean, bojo sampean arep karo sampean, bojo sampean doyan karo sampean iki mergo sampean jehurep. Purun ngancani nggih ming selama sampean ijeh urip. Begitu sampean mati, bojo sampean wis ora doyan karo sampean. Nggih napa nggih? Nggih. Lah wong kadang-kadang isih urip pe ana bojo sing wis ora doyan. Ana lho ngono kuwi. Wong lanang yo lungguh jejer bojone dhewe iki ora kerasan. Kudu ngalih ora betah. Bareng lungguh jejer rondo iso tumaknina. Khusyuk. Wonten apa mboten wong lanang ngono kuwi? Wonge ya teko. Manggone ten ngisor apa nang panggung?
1: Panggung.
0: Sing ndi wonge? Wonge nganggo celana apa sarung? Oh berarti ndan ramil Kapolsek aman nih. Bajune lengan pendek apa panjang? Sarungan baju lengan panjang ketoke no kene iki ketoke pecine putih apa ireng aman jenengan iki ora aman iki wis aku sing ngerti wonge kok le ya ora wong lanang tok ngono kuwi ana wong wedok ya nek ditelpon bojone dhewe iso nesu-nesu kok. Apa telpon-telpon kokean pulsa apa piye aku sing ngomong ngono nelpon wae tek pateni tapi nek ditelpon wong lanang liya iso mobat mabit seneng sampeyan kok wis suwe gak nelpon aku ngene wonten apa mboten ana pokoke jilbabe kembang-kembang wonge padahal bojone jeh urip wis ora patek arep. Eh anak weleh mumbelani ra karo-karowan iki kaya-kaya lak ngakrab ngono karo sampean. Lah anak sampean iki gelem ngomong-ngomong ambek sampean, gelem mangan bareng sampean, gelem ngobrol karo sampean, gelem lungguh jejer sampean. Yo mergo sampean sik urip. Begitu sampean mati, anakmu wis ora gelem ngancani sampean. Oh kadang wong tua aja urip lho anak wis ora gelem wong tuane. Mbah, rumangsa entuk bagian sithik, liyane entuk ombo kok kene entuk ciut, akhire wis ora gelem wong tuane. Wonten apa mboten? Eh, aku ngerti, pokoke wonge saiki kipas-kipas. Langsung diselehne kipase. Lho kuwi padahal wong tuane isih urip. Sepurane. Sedulurmu, keluargamu, familimu, kancamu sapa wae gelem ngancani sampeyan mek sementara selama sampeyan isih urip. Begitu sampeyan mati, wis ora ana sing gelem ngancani sampeyan. Sepurane, sampeyan iki kan ora suwe ape dipateni karo Gusti Allah. Lungguh napa mboten? Lah terus dipendem no kuburan. Lek wis ngono kuwi wis ora ana sing gelem ngancani sampean. Satu-satunya yang siap dan setia menemani sampean namung Gusti Allah. Ning wonten syarate. Syarate sampean kudu sregep zikir. Janji sampean sregep zikir, Allah janji selalu ngancani sampean selawase. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane zikir niku ketoke sepele ning larang regane. Sebab ngeten Bapak Ibu, zikir itu menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju Allah sang pemilik hidup. Nyambungne awak sing arep kentekan urip tumuju dateng Gusti Allah sing duweni urip. Dadi pas kula sampean iki arep kentekan urip, lha zikir kuwi nyambung nanggone sing duwe urip. Dadi pas padane bapak-bapak sampean bangun omah kok kentekan semen, ngono ku sampean menghubungi bakul semen apa bakul uyah, Pak? Bakul semen mergo kuwi sing duwe nyaut to sayang, mergo kuwi sing duwe semen. Bu, sampean nyambel kentekan Lombok, pengen entuk Lombok, ngono ku sampean goleki bakul Lombok apa bakul paku? Paku ya paku. Ya bakul Lombok, wong kuwi sing duwe Lombok. Ngono lho, Bapak, dahar sing senengane kerupuk, lek mboten kalih kerupuk niku ora lega. Lah kok kentekan kerupuk, pengen entuk kerupuk, goleki bakul kerupuk apa goleki bakul triplek? Ayo sing doyan udut, berdahar kaene ora udut kecut ra karo-karuan kae. Kentekan udut, pengen entuk udut, goleki bakul udut apa bakul kenalpot? Golek nek kentekan Lombok, pengen entuk Lombok ya goleki sing duwe nyaut to sayang. Pengen entuk semen ya goleki sing duwe. Kentekan wesi, pengen entuk wesi ya goleki sing duwe. Lah kula sampeyan ape kentekan urip. Supaya ora kentekan kudu goleki sing duwe. Sopo Gusti? Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane wong ahli zikir niku urip terus. Ora mati-mati. Kenapa? Karena selalu terhubung dengan sang pemilik hidup, sehingga Kanjeng Nabi menggambarkan masalul zakiri wa ghairi zakiri kama salil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing zikir karo wong sing ora zikir kuwi padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing zikir urip, sing ora zikir mati. Ayo nyaut, sing ora nyaut ketoke mati dhisik. Wong sing zikir, sing ora zikir mati. Kurang semangat, kapan rap banter pokoke kula ngajine nggih 20 menit tenan. Lek jenengan semangat nggih, gak apa-apa engko ditambahi. Sing banter, wong sing zikir, sing ora zikir. Bapak meneng, khusus ibu-ibu, sampean milih sing urip apa milih sing mati, Bu? Nah, bapak-bapak, sampean yo sik urip. Ibuke milih sing urip kok. Bu, ngapunten, aja salah paham. Bu, ana wong lanang, bagus gagah gedhe dhuwur, blengah-blengah, kuning kulite sak untu-untune. Ambune wangi tapi mati. Karo wong lanang cilik ndik metekel kunting jemburis, welik tapi urip. Ganteng mati, elek urip, milih sing ndi, Bu? Ora milih. Ya rondo kowe kok. Kon milih kok ora milih. Bu Agus mati, welek urip, milih ndi? Milih sing urip najan elek. Lumayan Bu kena nggo seret-seretan. Yo nek wayahe gentenge bocor kae, kena mbok candak tangane cek seret. Ayo menek ngono lho Bu. ngapunten, ngapunten. Ana radio ditombol power niku cetek. Kok muni metu suarane. Kuwi berarti radio mati napa urip? Sip. Saiki ana radio ditombol power cetek. Lah kok kemresek wae ora, ora metu suarane. Berarti niku radio urip apa mati? Nah, ana ati ditombol power nganggo iman cetek kok muni Allah, Allah, Allah. Lah aku yati urip. Ono ati ditombol powere nganggo iman cetek. Lah kok kemresek wae ora? Berarti atine mati. Nah, aku tau nerangke ngene iki ana sing teko. Lah kok ora ketara antarane ati sing urip karo ati sing mati. Wonge ya padha wae. Pancene setrum kuwi ora ketara. Setrum kok ning iso ngeblakne wong. Kene ra percaya enek kabel listrik ngelewer keling-keling sak jempol coba dilaten. Setrumi orang ketoro tapi iso ngeblakne wong. Ngono lho. Halo. Ono kabel nglewer, disambungne lampu klek nyala. Murup, berarti ki enek setrume. Urip. Ono kabel nglewer, sambungne lampu anyar klek. Mendrip-mendrip wae lho ora. Berarti ki ra enek setrume, mati. Ono lesan dituki setrum afdhaluz

iki lesan urip. Ono cangkem. Ngapunten lek cara Bojonegoro nggen kula muni cangkem iki biasa. Ngapunten lali aku. Nek kene kan alus, cara kene kan cocok to nggih. Dituki setrum afdhalu dzikri fa'lam annahu domblong wae. Ora muni blas meng doweh. Lah kuwi cangkem rusak. Mati kuwi. Paham mboten? Hei. Ana lesan dituki setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lah kok muni astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Kuwi lesan urip ana cangkem. Dituki setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ngawah wae. Ramuni ranyetrom yo kuwi cangkem mati yo ngono kuwi. Lah wonge sek riwari kuwi batang mlaku-mlaku. Ana lesan dituki setrum sallu ala nabi Muhammad. Kuwi lesan urip. Lah dituki sallu ala nabi Muhammad malah ngerasani sing ceramah. Ha kuwi cangkem rusak kae, kudunge coklat kae wonge. Nek lungguh sikile selonjor kae le. Liyane Allah mesti alih kono malah ngerasani. Saiki gayane nganggo kacamata. Rumangsamu aku ora krasa nek dirasani. Kenapa? Karena hatiku dan hatimu tuh udah jadi satu. Meskipun udah lama enggak ketemu tapi aku enggak pernah melupakan kamu. Ya mungkin kamunya yang udah berpaling ke lain hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham gak? Saiki ono wong Ngadirenggo, wong Pogalan. Ya bener Pogalan ya. Wong Ngadirejo. Ngadirenggo. Ngadi isu-isu ae. Pagi tidui setrum. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Cerekal jerantal nyang masjid salat subuh berjamaah. Kuwi berarti wong Ngadirenggo mati napa urip? Urip. Sik tarhe jerantalan nyang masjid. Ah saiki ana wong Ngadirenggo. Ya padha isu dituki setrume. Assalamualaikum khairum minan naum malah kelon. Mati apa urip? Mosok mati iso kelon. Mati apa urip? Apane sing urip? Le wong Pogalan dituki setrum gile. Hadirilah pengajian dalam rangka milad kedua Majelis Taklim Muslimah Nurul Huda. Kok nyetrum do mangkat najan panas sumuk sesek-sesekan. Iki wong urip iki sing tekono kene. Lho. Soale nek sing ra urip omai cidek ilah orang mangkat. Aku mau ngeliwati wakeh. Aku ngeliwati. Ngonoku ya di video aku ngene-ngene. Wong wedok kayak nganggo daster tok. Ora jilbaban. Iki berarti jilbabane nek no pengajian tok ya wong kene. Gila nih. Padahal nggone cidek lho ora mangkat ngaji. Mergo apa? Ranyetrum ranek setrume. Mulane mbok omahe adoh kae nek urip. Nyetrum tekan kene kae dongsong-dongsong ngisor wit kae. I love you. Sing tuwek rasah melok-melok. Aku ngajak sing nom malah sing tuwek ndisik ngene-ngene. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mulane zikir kuwi penting. Zikir iki nyebut. Sampeyan kapan gelem nyebut, pasti diperhatikan sama sing sampeyan sebut. Wis ngono ae. Wong sakmene kae lho meneng kabeh, cep kelekep. Terus ana ibu-ibu siji sing nyebut jeneng kula. Aba Anza. Mesti sing tak perhatekne ya sing nyebut jenengku kuwi. Yang lain tak abaikan. Lah iyalah. Yang tak perhatiin ya yang nyebut nama aku. Ada apa, Bu, kok manggil aku? Ibu sayang ya sama aku. Ngono. Mangkane lek wayah sepi-sepi di keheningan malam, di saat yang lain terlelap dalam tidurnya, sampean tangio nang nyebuto Allahu Akbar. Iki sing duwe sebutan Allahu Akbar pasti memperhatikan sampean. Yang diperhatikan ya sampean, wong sampean yang nyebut. Yang lain yo enggak direken, wong blungker, mabre iler, jeketang kaya pindang dadi batang. Paham napa mboten? Ya Allah kok kaya angel ngono ya pahame. Dong apa ora to iki? Bengi-bengi kae lho. Liyane rak do turu to. Sama nang tangio nang nyebut Allahu Akbar. Pasti sampean yang diperhatikan sama Allah. Soalnya sing nyebut sampean. Liyane turu kok. Sampean terus semangat. Entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut gobek-gobek. Cerekal nih Allahu Akbar. Entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut gobek-gobek. Cerekal meneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut gobek-gobek. Cerekal meneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi-jadi duli-guli kentut-entut gobek-gobek. Yo, jarene Gusti Allah iki sapa kenyeluki aku iki? Oh, lurah ngadi renggo to iki. Pengen nopo to wong iki pengen nopo? Oh, pengen rabi maneh. Ora, Mbah Lurah ora. Pengen nopo to iki Mbah Lurah iki? Ngono. Oh, yo. Iki ndongake wargae muga-muga guyub rukun, tak gawe guyub rukun, sejahtera, makmur. Ngono. Pemane sampean terus sila. Nyebut ra mandeg-mandeg wer sulastri sulika wer sumini wer sundari wer supiah yo sampean sing diperhatekno ngono lho. Deh, jangankan nyebut Allah, nyebut yang berkaitan dengan Allah saja sampean diperhatikan no. Misal iki ya, misal wong ibu-ibu iki, ibu-ibu muslimah Nurul Hudai ngadi renggo pas ziarah ten gene Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Saya ya pas di sana, datangnya dulu saya pas ngopi di warung terminal. Ada bus rombongan itu parkir. Begitu turun dari bus, saya ngelihat, nah, kae modele kok koyo ibu-ibu ngadi renggo kae ndelok lemu-lemune kae. Soale seragame ora ganti, wis kuwi seragame. Nah, kula kan nitik nengeri to kula. Tapi ibu-ibu mboten nenten sing ngertos kula melampahi mriko. Kula keng wingking. Terus aku bengok ngene, ngadi renggo. Iki rombongan sak besin noleh kabeh. Sret. Aku ora perlu nguntiri gulune siji-siji. Tapi kabeh noleh. Padahal jenenge ora ngadi renggo, ana sing rondiah. Jenenge kuwi wis macam-macam. Lho, ketika saya nyebut ngadi renggo kok noleh kabeh. Kenapa? Karena ada hubungan dengan ngadi renggo, merasa ada keterkaitan dengan ngadi renggo, noleh. Mulane sampean iki lek ketika nyebut Allah, malaikat sak langit merhatekno sampean kabeh. Iki sapa nyeluki bosku iki? Njaluk apa to wong iki? Ngono lho. Paham po ora to wong-wong iki dijak bahasan.
ngaji ati yang kudu ngene iki ngaji ben ketotong atine engko tak jelasno nek waktune cukup nek ora cukup kapan-kapan ngundang omane.

lantaran Asmaul Husna kuwi kok gampang diijabahi Gusti Allah. Iki dalam rangka latihan ma'rifatullah bareng tuh 2-3. Nah, supaya nopo mawon kula jenengan niki sendenane namung dateng Gusti sedaya diwangsulke dateng Gusti. Mulane kula jenengan kalih para kiai, bunyai, guru-guru, wong tua diwulangi kawit cilik arep ngopo wae maca bismillah. Berarti wangsule dateng Gusti. Rampung apa wae alhamdulillah. Wangsule dateng Gusti. Rumangsa dosa akeh salahe astagfirullah. Wangsule dateng Gusti. Duwe janji karo wong insya wangsule dateng Gusti. Kaget sak kaget subha wangsule dateng Gusti. Melihat atau menyaksikan yang menakjubkan masya wangsule dateng Gusti. Mendengar berita kematian inna wangsule dateng Gusti. Iki latihan makrifat. Mulane sampean nek ngerti ana wong kok mulya ya, wong kok derajate mulya, kok kepenak banget sawangane, ra usah gumun, ndak usah heran. Kuwi nembe ketempelan asmane Allah Al-Mu'izzu yang maha memuliakan. Ra usah heran. Kono wong dadi Dan Ramil, dadi Kapolsek, padahal bapake yo TNI AD, tani angkatan Duren. Ra usah gumun, kuwi Dan Ramil Kapolsek nembe ketempelan Al-Mu'izzu. Orang mergo wonge dhewe, wonge ra iso apa-apa. Paham? Nih, saiki ana wong kok jan remeh banget. Eram pokoke kaya ora kopen. Nanti tanggane selametan ya kelalen ora diundang. Jan kaya wong ra kanggo kuwi. Ora usah gumun. Kuwi Allah nggadah asma Al-Mudhillu yang maha menghinakan. Paham napa mboten? Lih ana wong wis

hidupkan. Ono bocah jah cilik malah bayi nembe seminggu mati. Ya ora usah heran Allah enggak ada asma al-mumitu. Paham napa mboten? Nggih, ana wong ndonga sak ndonga keturutan. Ya Allah, panenan kula dadi, ya Allah, dadi tenan panenane. Ya Allah, anak kula keterima dadi pegawai, ya Allah, keterima tenan. Ya Allah, benjing ngopi arisan, ya Allah, kenek kula arisane, ya Allah, kenek tenan. Ra usah gumun. Wi ketempelan asmane Allah Al-Mujib yang Maha mengijabah doa. Halo? Ana wong isa obahe dadi dhuwit. Jan tenano. Tangane obahe lho entuk dhuwit. Usaha opo gampang dadi rezeki. Le, rasa gumun. Allah enggak ada asma al-mu'ti yang Maha memberi. Ana wonge usaha-usaha opo ra tau incer. Breset wae. Tani yo puso, pangan tikus entekke wereng. Ra tau panen. Dodolan yo ra tau pas. Rugi. Lawa ya udan-udanan dodolan es. Engko panas kaya ngene iki sing didol jasudan. Jan ra incer tenan. Enek wong model ngono ku, maklaran yo rugi, wis ora tau incer nek kerja. Reko-reko buka toko, lumayan gede toko nih. Sepi ra ono sing nukoni. Nate enten wong duwe toko sepi ra payu-payu. Moroten gen kula nyuwun donga. Kula dongakno alhamdulillah. Laris entuk duwe akeh mergo payu sak toko-tokone. Eling aku terusan. Apa ngguyu sampean ora iso ngguyu. Lah timbangane mesake wong ora jodoh kok dongake payu sak tokone ngono lho Yi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong ngene usaha apa wae breset ora tau incer rasa gumun.

yang maha mencegah menghalangi kuwi latihan makrifat nopo mawon sandarne dateng Gusti. Kita harus menyadari sesadar-sadarnya asline menungso kuwi ora duwe apa sedaya kagungane Gusti. Ayo nyaut sing buanter baleni asline nanggo shot asline menungso kuwi ora duwe apa sedaya kagungane Gusti. Asline menungso ora duwe apa. Mulane sampean nek saiki ora duwe apa-apa rasa sedih berarti sampean termasuk uang asli. Asli ora gablek kuwi. Bukti lek menungso asline ora duwe apa-apa. Lahir nang donya ya ora sangu apa. Ora nggawa modal apa. Ayo sampean medhun nang donya lahir modal apa sampean? Nggawa sangu apa sampean? Ranggawa apa-apa ya mbok lek nggone apa jenenge ngadirengko kene ana bayi lahir langsung mondong wedhus ngono. Mati ya ora nyangkeng apa? Sak sugih-sugih wong mati donya sak lere ora katut digawa. Temriki wonten wong sugih mati terus dicangkingi kulkas. Magic chair. Dispenser. Sotel. Layop. Artinya apa? Semua milik Allah. Sekarang yang ada pada dirimu itu hakikatnya bukan milikmu. Apa saja yang nempel pada dirimu itu sesungguhnya bukan milikmu tapi milik Allah. Kau hanya ditempeli saja. Mau itu jabatan, kedudukan, pangkat yang nempel pada dirimu bukan jabatanmu, bukan kedudukanmu, bukan pangkatmu. Semua milik Allah. Kau hanya ditempeli. Harta, kekayaan, donya yang ada pada dirimu bukan milikmu. Kau hanya ditempeli saja. Rame lunduwe kok terus dipamer-pamer nih. Pantes napa mboten? Rame lunduwe kok disombong nih. Pantes napa mboten? Nah, padahal ana wong dikei pangkat sombong. Wonten napa mboten? Melakoni ndegek-ndegek. Kesenggol sidik nesu ngamuk-ngamuk. Saudara jangan macam-macam ya. Saudara enggak tahu siapa saya. Loh lali awake dhewe. Padahal pangkate apa? Wakil RT. Kowe mung ditempeli tok. Woi. Paham apa ora to? Harta yang ada padamu bukan milikmu. Kowe mung ditempeli, mung dititipi. Ono sugih sithik, sombong. Wonten apa mboten? Ditangkoni apik-apik lho tanggane le tekoki. Assalamualaikum. Yo ora jawab, melengos. Jentit. Duwe tas bermereke dipamer-pamerke. Diposting terus, nggo story, nggo status, mereke diketokke. Padahal yo KW. No, aku ngerti. Wonge lungguh kursi. Saiki wonge nyekel HP. Hobine nggih status pamer. Saiki wonge dada-dada mbek aku. Asline sedaya kagungane sinten? Nah, saiki nek sing duwe njaluk sing dititipi ra entuk waras apa edan kuwi dijaluk sing duwe lha kok sing dititipi ngomong aja waras apa edan nyong tak titipi 100% sing 5% zakat ben resik titipan kuwi kae kan tanggamu sing fakir miskin kae lah kok aja
ra gelem ngetokke. Waras apa edan? Padahal wong sugih-sugih sing ora gelem zakat, wonten apa mboten? Pak Lurah manggone ngadir jo RT piro? Ngadir renggo RT piro kuwi? Wong sugih sing ora gelem zakat kuwi le. Laporke kula mangke tak paranane omahe. Woi. Gusti Allah ki merintah. Ki pengajian iki rak yo nggo dhuwit to. Iki delongka si arep ana kerdus keliling. Ki wong sing pelit wis krasa iki. Mulai ngono. Nek wong sing lomo alhamdulillah ana kesempatan. Gusti Allah merintah, ayo cemplung ana kuwi kerdus kuwi. Kuwi kanggo maslahah. Kanggo masjid apa maneh? Kuwi jariah. Lah kok ora gelem padahal sing merintah kuwi sing duwe. Halo. Lah sing dititipi kok aja. Waras apa edan? Masyaallah, Bu, niki ngemotake kula. Nuwun sewu. Sing jenengan titipne ten gene masjid niku dadi jariah. Kenapa disebut sedekah jariah? Jariah itu artinya mengalir, karena itu pahalanya terus mengalir sampai kiamat. Sekali panjenengan sedekah niki mangke, panjenengan langsung dapat pahala terus sampai kiamat, enggak putus-putus. Jenengan maca Quran, yo entuk ganjaran pas maca Quran tok kuwi, ditutup selesai, selesai pahalanya. Halo? Jenengan sholat tahajud, Allahu Akbar, entul-entul jenjedit duli-guli ndudut gobek-gobek. Kowe pas entul-entul jenjedit oleh ganjaran, begitu selesai gobek-gobek, selesai. Iki kok mbayangno gobek-gobeke to. Lek salam kaya gobek-gobek. Masa kaya salam arep metenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dilokne anak. Lho Bu, salam kok ora noleh, Bu? Lah wong sepi to nak arep noleh sapa? Ya apa enggak gobek-gobek kok. Halo? Jenengan zikir ya entuk ganjaran ya pas zikir kuwi. Wer wer wer wer wer wer wer. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. Wer wer wer wer. Sumiyati, sumiyati. Pas kuwi mandek leh mau wer wer mandek ganjarane. Tapi nek jariah sekali nggih kon jenengan maringi plung. Selawase jenengan entuk ganjaran sampai kiamat. Sesuk plung neh entuk ganjarane nyarne. Lah miline iki terus mboten ngangge mandek. Banter ora le milih, ya tergantung le mu nyemplungi ki engko pira. Le mu nyemplungi kok 100.000, banter kuwi grojok-grojok-grojok-grojok-grojok. Grojok-grojok-grojok-grojok-grojok ngono. Lah mek 2.000 ya kaya wong uyuh anyang-anyangen kae. Crit crit crit ngono. Mulane panitia sak derenge melampah. Rungokne sik aja mlaku nek urung tak komando. Ngelek mlaku saiki entukmu 2.000-an tok. Panitia sing telaten. Aja nganti ana sing kliwatan. Pokok kapan urung nyemplungi aja ditinggal. Tunggoni wae sampai nyemplungi. Es, begitu nyemplungi plung, es deloken. Kok ming 2.000 bisiki wonge. Anyang-anyangen. Apa maneh ibu-ibu sing nganggo kalung nganggo gelang kok ming 2.000 titenono seminggu maneh titenono wis tau seminggu engkas titenono apa yang akan terjadi. Lho aku ora ngancam ora ming tak kongkon niteni kowe iki nganggo kalung nganggo gelang nyemplungi masjid kok ming 2.000 titenono seminggu engkas. Ora ngancam aku tak kon niteni tok katik saiki aku ki pas mandi-mandine iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Se panitia mangkirien. Bapak Ibu, jariyah jenengan iki engko yang menyinari alam kubur jenengan. So, jenengan ten alam kubur pengen peteng apa pengen padang? Wong leh ndonga padang kubure kok. Pengen alam kubur jenengan peteng apa padang?
Nah itu disinari oleh sedekah jariahmu. Geng golek 1000 merkuri kae. Biar padang 50000 neon. Sebentar dan 50000 neon. 20000 lilin. 10000 ublek. 5000 rokok. Kayaknya pas ketutupan latu ya ora ketok. Apa meneh ming 2000 silite kunang. Lep lep lep lep lep lep. Kok yo silep. Ya panitia engko kapan ana sing nyemplungi 2000 jegugen sirae silite kunang. Halo. Pun siap nggih? Ngapunten nek wekdal ceramahnya kepotong karena ini ya permintaan panitia. Monggo Bapak Ibu manfaatkan. Iya iya bariki engko lanjut ngaji terus aku tak bagi-bagi sarung cap. I love you. Monggo panitiane melaksanakan tugas adik-adik selawatan saya istirahat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lawang dikongkon solawatan kok malah tahu tempe. Mboten napa-napa. Ya ana hiburane kersane mboten sepaneng. Pemane kula niki wau pas nerangno zikir. Lha kok sing ngiringi malah jabar khotir. Sing dibahas tahu tempe. Ya sembuh sak arepmu. Tapi nggih mboten napa-napa wong selingan. Nggih to? Pun monggo dilanjut riyen ngajine. Niki wonten penyuwunan hadiah Fatihah hari ini kirang langkung pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ibu Sumini Desa Ngulan Wetan, ibu mertua dari Bapak Hendra. Tinimbalan ngarsanipun Gusti Allah. Kemoga pinaringan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Niki nggih. Pengemot-emot kangge kula panjenengan. So nek wis wayahe sowan ngersane Allah, mboten wonten sing ditampi sae kajabi kajawi tiyang sing atine bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Mulane zikir niku nggo ngresiki ati sing reget. Atine kula sampean ki aja nganti kotor. Aja nganti reget. Soale mangke sambungane kalih Gusti Allah niku lambat. Mboten saged connect. Allah niku thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah. Allah mencintai yang indah-indah. Allah hanya mau menerima yang baik-baik. Nek antine kula jenengan reget, antine kotor, niku mangke mboten saged connect kalian Gusti Allah. Padahal para jamaah, Bu ayo ngaji meneh to, Bu. Kudu ngireng. Wis nyemplungi 5000 ya wis rasa dipikir. Leh lenger-lenger kok nganti tekan seprene. Wis to wis kaya nyemplungi piro. Wes ayo ngaji meneh, yakin benjeng ditempuhi kalih Gusti Allah. Apa wae sing metu teko menungso iki sumbere teko jero. Qaulan wa fi'lan wa ahwalan. Ucapan, perbuatan, tingkah laku manusia niku sedaya sumbere teko jero. Lek sumbere tekan jero iki apik, metune ya apik. Lah nek sumbere tekan jero iki elek, metune ya dadi. Kula sering damel conto ngeten.

0: jenengan lek pas bersin kae
1: ahing
0: sing diucapne napa lho kok iso metu apik alhamdulillah kuwi nandake yen sumbere teko jero apik mergo atimu resik kulino zikir sekalinya bersin ahing alhamdulillah nyatane ora wong kabeh ngono to sing atine kotor kae reget mboten nyetrum kalih Gusti Allah lewahe ora zikir ming didawak-dawak ketok malah kadang ono sing aneh kok tahu bakso iki berarti sumbernya teko jero departemen perbadokan iki otomatis iki Bu jenengan enak-enak melampah kok terus kesandung watu cedet sing muni apa sing ditokke apa innalillah astagfirullah ya Allah mergo kuwi sumbere teko jero apik lha kulino nderek majelis taklim muslimah nurul huda kulino dijak zikir melu jamaah al khidmah pemaneh melu tarikah wis kulino sekaline kesandung cetet innalillahi astagfirullah ya Allah otomatis tapi kan ora kabeh kadang kesandung malah sing metu kebun binatang kewan sikil papat lho metu kabeh wong kesandung cedet kok ASU halo halo niki padane karo yang keluar dari cucuknya ceret itu ya apa yang menjadi isinya ceret demikian pula yang keluar dari cucukmu itu ya apa yang menjadi isi hatimu nyaut sayang wis tau saman kelangan 10.000 rasa lenger-lenger ceret kalau dalam isinya teh disuntek dari cucuknya mesti keluar ceret kalau dalam isinya jahe disuntek dari cucuknya mesti keluar ceret kalau dalam isinya susu disuntek dari cucuknya mesti keluar nah nek susu mesti loro nah, nek siji ya su ngono tok nek loro baru nah, nek telu susu heeh ceret kalau dalam isinya dawet disuntek dari cucuknya ya keluar sing banter sayang ceret kalau dalam isinya uyuh disuntek dari cucuknya mesti keluar walaupun jopo ditulisi gede teh manis tapi mergo jero isine uyuh bareng disuntek sing metu ya uangnya lho mbok tampilane kaya ngono api neng jerone bosok metune tetep bosok eh semoga-moga paham ngene iki paham apa orang itu ini jane kenajan jopo kayak tulisannya gede gak diukir-ukir rapi tulisannya teh manis ukiran api gak dicet tinta emas teh manis ya gede diukir rapi ini yang mergon jero isine uyuh bareng disuntek ya metu uyuh ambok njopo kaleh juban kelengsreh lemah sorbane ombo kaya Batman 17 meter ndase diubel-ubel gombel kabudi kaya bane prauto kae lha nek jerone uyuh ya metune tetep uyuh lha ora tau mondok ora tau ngaji mbotoki kitab ya au mengentuk penampilane tok wonten apa mboten? Mbok paham mbok orang ini. Mulane jenengan ki ojo gampang kapusan, jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Lu itu kan ustad, penceramah, delok iso ngaji apa ora. Lek mek trimo ngene-ngene tok kabeh lek iso trimo bondo ngene-ngene. Lho, kae lo siap ngenteni kae. Halo, Bro. Ojo gampang kapusan sampean. Mas, lek ana bocah wedok sing ketoke mening-mening glowing tampilane. rong karuan kuwi mulus tenan ngono ku rong karuan. Asline yang geribal-geribal. Emas ki umume kuning, tapi ora kabeh sing kuning kuwi emas. Lah angger kuning mbok anggap emas. Berarti sampeyan saben esuk petentengan no WC kae ngetokne emas kae. Anyel lah wong ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki penting, dandane menungso iki penting. Soale ngene lho. Wis langsung iki nek diurut ngeten. Walladzi khalaqalakum. Kae umek kae kae. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di bumi untuk kalian manusia. Jadi semua yang ada di bumi ini diciptakan Allah untuk manusia. Makhluk liyane iki meng manut, makhluk liyane meng amul. Ngerti amul apa ora? Apa ya amul iku ya? Gembul. Nunut ngerti apa orang tuh iki? Ya Allah, aku suwe ra ngajino kene kok modele ibu-ibu gak mau dengerin kata-kata aku malah terkesima memandang aku. Tahu sih aku, kamu kayaknya udah lama memendam rindu. Tapi dengerin dulu sayang. Loh, emang aku sayang kok sama kamu? Kalau aku gak sayang ngapain aku jauh-jauh datang ke sini? Jadi semua diciptakan untuk manusia. Kabeh Allah damel segoro sak iwake, sak isine, bumi sak tandurane, sak kewane gawene menungso. Allah nggih macem-macem buahe gawene menungso. Nganti malaikat sing ditugasi ngodoti ra entuk melu mangan. Kat malaikat tugasmu meng ngodoti tok ora entuk melu mangan. Kuwi aku gaweke menungso kuwi. Lih buah-buahan ini gede rumang samu gede-gede dewe iku ono satgas pengodotan malaikat sing tukang ngodoti ra entuk melu mangan mergo Allah orang gawe ne malaikat ning gawe ne menung mergo jagat iki digawe kanggo menungso mulo jagat iki ukurane yang menungso jagat diarani jagat sing apik yen kapan menungsone apik tapi nek menungsane rusak jagate melu pancene sing rusak apa-apa ki menungso dudu makhluk liyane wedhus endi mang weduse mang wedhus sing rusak tanduran paling rong tekem telung tekem tapi nek menungso tanduran puluhan hektar iso entek dirusak menungso leres napa mboten. Watu pirang-pirang gunung iso entek dirusak menungso. Tambang pasir. Ono kene anake pasir kok sing batu bara sing apa entek dirusak menungso. Sing rusak apa-apa iki menungso mulane aku tahu sumpah demi Allah. Yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Ya manusia yang perilakunya lebih bejat daripada sing rusak apa-apa ki menungso. Lah menungso kuwi sing dadi ukuran atine. Ati ki nek wis apik ora kena dielek-elek. Mbok dielek-elek, dihujat, difitnah, dicaci maki ndak ngefek. Panggah apik. Tapi ati ki nek wis kadung rusak ora kena diapik-apike. Paham po ora to iki? Lha wong niku nek atine wis apik, Bu, najan dielek-elek kaya ngopo ora bakal nesu kok. Kula sering gamel contoh mbah, kuwi mesti atine apik karo putu. Ana mbah kok dielek-elek karo putune, tepak masakno dapur kuwi lho, ndek putu sik belajar ngomong untuk-untuk-untuk-untuk terus mbah ya. Ayo edus. Mbah elek kaya wedhus lho. Mbah ya, ayo edus. Ora ngira nesu kok terus putune lambene ditapuk parut ora ngira. Malah ngguyu kok. Putune pinter. Iya nak ya. Mbah eyek ya nak. Mbah ayo edus. Halo. Halo. ana Mbah Kakung gendong putune sing sik umur setahun setengah, putu pertama seneng-senenge kok bareng digendong, lah kok putune curawas-awas-awas-awas-awas. Ora ngira putune dibanteng. Malah putuku kok pinter, kok ngerti lek mbae urung adus. Mbae didusi ya nak ya. Teko keri munggah panggung. Ganggu konsentrasi. Lah wong-wong ora ngingeti aku gara-gara do ngingeti kowe kok. Seareh rampung lagi teko. Monggo pinarak, Mbon. Wis kuwi pisan kuwi ngguri kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo pinarak, Gus pinarak. Dek, tak tutup nih si tingkas kari 5 menit. Wongan atine api kaya segoro kok. Segoro yang mbok cemplungi batang model apa? Ra ngefek, ora bakal kok segoro berubah dadi basin. Ngene apa nggih? Beto karo peceren. Apa sapi teng kae? Mbok digebyur minyak wangi kaya apa? Tetep basin. Paham po ora to iki ya Allah. Nih. Wong kene asli kiai. Wis to dielek-elek kaya apa difitnah, dihujat, orang ngefek. Tetep kiai. Ora usah aneh-aneh. Wis pokoke nganggo kaosan sarungan, wong-wong yo do nyucupi tangane, menjane kiai asli. Lha nek wong gendeng, den jajal kaya nek wong gendeng sing keleleran pinggir dalan kaya jumputen terus dusi sing resik, nggone jubah, kalungi sorban. Sopo sing kudu nyucup tangane? Malah parah gendenge. Yen napa mboten? Mula mau kula aturaken, wong niku nek wis apik tenan atine najan dielek-elek orang ngaruh. Orang ngaruh. Tapi nek atine elek, jangankan nganti dielek-elek. Ana wong mesem iso lara ati, jarene ngece. Ya celemar-celemer lambene, njaluk diuntir wae. Angger ketemu aku ya ngono kuwi lambene celemer-celemer ngece. Njaluk diuntir kuwi lambene, celemar-celemer. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana. Pokoke ya anggota Majelis Taklim Muslimah Nurul Huda. Lah wong dijak tahlilan sik kober kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jarene arep pegatan ya apa iya to? La ilaha illallah. Lah padahal ketok ya rukun wis duwe anak telu kok pegatan. La ilaha illallah. Masa ora ngerti kuwi ana ulere. La ilaha illallah. Sapa to, Mbak? Sapa meneh ya bulike dhewe. La ilaha illallah. Kowe jenenge tahlil ganda campuran kuwi. Tahlilan campur rasan-rasan. Wonten apa mboten ngoten niku? Enak, enak, enak. Ngerti aku. Wes, wes. Hoi. Nek ngono, on dijak guyu ya ora kena, iso malah tersinggung. Mergo atine rusak. Mlaku sisipan karo wong, ene wong lirik iso nesu-nesu kok. Apa lirak-lirik culek matamu pisano. Nantang apa piye? Padahal sing liriki asli wong kero. Lha wong kero sing lirik ora ngelirik ya panggah ngene-ngene. Ning mergo atine wis kadung rusak. Iki mulane pentinge dandani ati. Apa maneh sama nek gelem angen-angen iki terusane iki terakhir bar iki gek nang wis. Apa? Lha kowe nggih ukuran nembe sedelok, sing nembe sedelok wis lagi teko kuwi lho. Langsung lungguh nang ngarep kuwi, kuwi nembe sedelok. Qul innallaha yudhillu man yasha'.

0: Kul dawuh sira Muhammad innallaha satuna iku si Allah iku yudillu gawe sasar sapa Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Bapak Ibu para jamaah, barang donya iki kabeh nyasarke. Maksude iki nyasarke iki ngene maksude. Dikira begini ternyata begitu, dikira begitu ternyata dikira ngono tibake. Dikira ngene tibake. Barang donya iki ngono abeh, dikira mbathekke tibake ngrugekke. Kuwi barang donya mulane sampeyan seneng apa wae, selama kuwi barang donya endingnya kecewa. Kenapa? Sebab sing sampeyan senengi kuwi barang donya, sementara barang donya kuwi ujung-ujunge rusak. Sampeyan seneng bojo Pak, ujung-ujunge kecewa. Wis to, bojomu sing ayu kemrusu cantik menarik kebo semlohe aduhai. Imut Yahud bahenol menomenal semok kembelen apa mantek mentek mentek molek kinyis kinyis mengis mengis mentong mentong moblong moblong denok denok debleng. Ujung-ujunge kecewa Pak. Mergo bojomu ki entek-entekane mau ngarep dadi batang. Mentolong ngeloni lek wis ngono kuwi. Yo. Saman seneng pakaian sing mbok tuku larang-larang kae Bu, klambi siji regane 5 juta 7 juta. Kecewa-kecewa wong klambimu ki entek-entekane mung arep dadi gombal. Iki napa nggih? Panganan mbok senengi, nikmat lezat mbok tuku larang-larang, kecewa sak larang-larange pangananmu entek-entekane mung arep dadi. Nggih. Mobil katanya mewah mahal, ente-enteane dadi rongsokan besi tua, pangkat jabatan dikejar mati-matian, lek perlu nyogok sana suap sini membayar semene supaya dadi pangkat. Alah ente-enteane yo pensiun lungkin napa mboten? Ya Allah, kecewa-kecewa. Saman seneng karo anak Bu, belani ra karo karuan, dibandani ra karo karuan, entek-entekane kecewa. Mergo anak-anak ya, anak iki judule nyusahke wong tuwa. Kok kaya ora ngandel ngono diomongi. Ayo nek ra percaya nek anak iki judule nyusahke wong tuwa, diurut anak iki mulai kok iso gawe iki lho. Saman iso gawe anak, tolong aku gaweke, ayo. Ayo tak anteni loro wae, tak anteni. Tak gawene mulih. Gayane kok iso gawe. Ya wis kowe lek mbok anggap gawe. Penak opo? Penake sak klentheng, lorone sak rendeng. Apa maneh balungan tuwa nek rampung boyok wis ra karo-karowan. Lah aku ya diceritani wong-wong ngene iki. Engko terus hamil, wis ngrepoti meteng nom kae muntah ra metu apa-apane. Tambah gede, tambah abot. Oke, ora kena diselehke. Yo kena diselehke. Repot masak selehke, rampung centelke meneh ngono. Ayo. Nyusahke, babarke. Masya Allah. Sewu loro ngelumpuk dadi siji. Rumangsamu wong babarke iki ra loro ngono, Pak. Begagah terus bayine mencolot dhewe. Terima nggo watuk. Pikiran bayi iki rata-rata 3 kilo lebih. Nah, padahal ra loro piye. Apa ora nyusahno kuwi? Begitu lahir nyusahno. Bu, sama enak-enak turu yo. Anakmu ya. Mangan lagi entuk rong sendok karo mangko anake cret prokotok-kotok-kotok. Wis mulai sekolah, playgroup, pos paut, paut TK antar jemput kae. Nggih napa mboten? Ngeterno anak no playgroup no TK kae. Anake mlebu kelas, ibuke nunjuk gawe kelas dhewe. Enggak lho ketua kelasnya no kono kae. Guyu. Lho nggih mboten? Terus leh mau ngeragati sekolah. Apa maneh anak semono-mono kuwi wis ngentekne duit ora metu kayane. Kok anakmu wis rabi lho sik nyusahke wong tuwa. Nggih napa mboten? ora ngira tega wong tuwa anake wis rabi nganti anakmu wis meteng dhewe iki lho wong tuwa sing susah nduk sing ati-ati yo nduk kowe iki mbobot lho nduk sing ati-ati nyawa loro ati-ati ngomong sak ngomong sing ati-ati mangan aja sembarangan nduk wong mbobot ana ra entuk mangan pacul linggis ganco koral yo aja ngadeg nang sore amben yo nduk yo lho nganti anakmu sing wis rabi duwe anak dhewe sing ngrepoti wong tuane sampean dikongkon momong putu nggih napa mboten nyusahno nyusahno mulane kecewa kecewa sampean seneng apa wae selama kuwi barang donya mesti kecewa siapa yang tidak akan sesat dan tidak kecewa wa yahdi ilaihi man anab Allah memberikan hidayah petunjuk kebenaran kepada orang-orang yang mau kembali kepada Allah caranya alladzina amanu satu iman iman itu mengandalkan Allah tidak mengandalkan apapun selain Allah seluruh aktivitas hidupnya selalu menyertakan Allah mulane cirine wong mukmin ku arep ngopo wae mesti maca bismillah ndonga nyambunge dateng Gusti Allah. Ya arep metu teko omah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Arep nitih kendaraan bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sak teruse arep turu bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya bika amut. Arep mlebu toilet bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthil makhbuthi ridzin nasi minasy syaithanir rajim. Nganti arep kumpul bojo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lah wong kumpul iki arep mangan bareng wek. Rumangsamu ape apa? Pikiran nok ngeres. Iki wong mukmin. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hatinya tentram dengan berzikir kepada Allah. Ala perhatian bidzikrillahi tatmainnul qulub hanya dengan zikrullah atimu dadi tentrem wis to sing dadekke ati tentremi eling Gusti Allah sampean eling apa wae janji ora eling Gusti Allah mesti gelisah sampean sampean no kene panggonane kok eling omah mesti gelisah selak kesusu pengen mulih ayo contone kae yo jemurane urung dientas sing apa kae. Nah, kuwi wonge keplok-keplok kuwi. Sampean ning kene panggonane kok eling kreditan. Kuwi to sumpek. Eh ndongsong nang isor wit kae wonge. Ket mau meng tenger-tenger. Kreditan urung bayar, ditarik kerdus. Tapi nek sampean eling Gusti Allah, tentrem sampean. Allah sudah membuktikan tidak seorang pun yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Senakal apapun dia pasti diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukti kula tanglet dijawab Bapak Ibu, jenengan-jenengan sing rawuh mriki ya do nggawa ambekan. Ya wes berarti uang tenan. Ibu-ibu, Bapak meneng, aku tekok. Ambekan karo kalung larang dibu. Ambekan karo gelang larang dibu. Lah yo ngono kowe kadang le njaluk kalung njaluk gelang bojomu ra dituruti kok mbok jak padu bojomu. Ambekan karo duit larang di. Ayo sampeyan pilih ndi? Ambekane lancar ning duwike seret karo duwike lancar ambekane seret milih ndi? Milih ndi? Ambekan lancar? Nah, para budek-budek sedaya ingkang kula hormati. Kurang banter apa piye sone? Pilihane ora enek kuwi kok. Saman ku milih ndi? Ambekan lancar duit seret karo duit lancar ambekan seret pilih ndi? Astagfirullahalazim. Rupane ayu oon. Lah kuwi rak padha karo sampean dikokon milih iki ana jilbab siji ijo siji abang pilih ndi kuning. Ya tak ulangi, pilih ambekane lancar najan sementara duwite seret. duitnya seret kok ambekannya lancar. Leh, ambekan lancar ini bisa ngelancarke duitmu yang seret kuwi. Kowe iso ikhtiar, iso ndonga, duitmu sing seret iso dadi lancar. Ning eh duitmu lancar kok ambekanmu seret. Kuwi duitmu ora kena nggo nglancarke ambekan kuwi. Oh eh. Lho maksud kula ngeten, ternyata sampeyan ki nggawa barang bening namanya nafas, apalagi ki nek dihubungno karo roh. Larang kuwi. Sampeyan ki duwe diparingi Allah barang bening sing larang ning sampeyan ora nyadari. Apa kuwi? Ambekan kuwi lho. Bu. Ki nek sampeyan ora iso nggunakne, murah engko uripe sampeyan. Tak kei contoh ya. Banyu bening diwadahi kendi didol rapayu wong merek-merek kendi, tapi banyu bening diproses wadahi botol paringi merek sing apik, Anza Water. Contoh-contoh ya wis Muslimah Nurul Huda Water. Lih iki banyu iso dadi larang mergo apa? Mereke apik. Lah ambekanmu sing bening ngene ora mbok kei merek sing apik, murah uripmu. Tapi nek sampean paringi merek sing apik, larang uripe sampean. Lah merek sing apik iku merek sing piye? Sing ora rusak. Sing ora rusak apa? Namung setunggal, nggih menika Gusti Allah. Mergo liyane Allah rusak kabeh. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Selain Allah semua rusak dan tak seorang pun yang bisa bertahan dari kerusakan. Ayo sapa sing iso bertahan aja rusak. Ayo sapa semene okeh sing iso bertahan aja tuwek. Ayo tahan aja kedep 10 menit. Rusak kabeh. Ayo wong lanang sing rumangsa gagah, rumangsa kuat, pertahankan gagahmu. Ayo. Pertahankan gagahmu nek iso. Tokoke jamu kuat sing sak bungkus regane 500 juta. Ben iso tangi dhewe ora usah digugah. Ngelimpruk, ngelimpruk nek wis tuwek. Antare bocah kok manyar-manyare. Loh. Ayo wong wedok kuwi sing sak rumangsa ayu, pipine ginyur-ginyur mindur-mindur, dodone mentek-mentek. Pertahankan pipimu ginyur-ginyur terus, tokone wedak sing sak cepuk regane sak miliar. Lek wis wayahe tetep nglembreh. Pengen ngerti? Contone, Noleo mengguri to Noleo. Lah kuwi heeh kuwi. Yo ngono kuwi dadine. Ayo dodomu pertahankan mentek-mentek terus, suntik nganggo silikon sing regane 250 juta kae. Yo iso mentek-mentek tapi kekuatane paling suwe 2 taun. Entek wate. Kiwir-kiwir. Tinggone BH mbrosot. BH-ne dikencengi anjlok. Ya wis to Bu, ora usah digrayangi kok. Rusak-rusak. Lah nek pengen larang uripe sampean, barang bening rupa ambekan kei merek sing apik. Apa merek sing apik? Allah. Maksudnya mlebu metune ambekanmu iki lho, barengi karo merek Allah. Pengen ngetokno ambekan srut Allah. Nyedot ambekan srut Allah. Ngetokne meneh srut Allah. Nyedot meneh srut Allah. Srut srut srut srut srut srut srut srut. Nah larang kok uripe sampean. Es mbok paham mbok ora ngene iki. Sayangnya waktunya sudah tidak lagi mengizinkan. Saya, aku tahu kamu gak mau aku tinggalin. Gak ke namamu sudah terukir di hati aku. Aku gak bakal ngelupain kamu. Sopo ngomong kentir-kentir. Jenye, Pun ngapunten sanget karena waktu. Dia nak bagi-bagi sarungnya apa orang? Ya wes saya anak-anak coba ada yang berani coba. Ya wes kamu satu kamu bentar. Pokoknya nek nggak punya, ayo anak-anak yang pernah lomba dan jadi juara naik, yang pernah ikut lomba dan jadi juara. Lagi cewek satu. Ojo kabeh, dikunggahno kabeh ora rampung kok. Sebentar, dua dulu. Ayo sini. Izin, kamu namanya siapa?
1: Rida.
0: Pernah ikut lomba apa?
1: Lomba. Sebentar agak lupa.
0: Lupa. Tuh, kamu mau tampil apa, Nak?
1: Surat Al-Mulk.
0: Duduk dulu. Duduk dulu. Nah, sini. Ayo, kamu pernah ikut lomba apa?
1: Qiraah.
0: Lomba qiraah? Hah? Bener.
1: Bener.
0: Di mana lombanya?
1: Di Kabupaten Kalihten Kecamatan.
0: Dan Kecamatan Kalihten Kabupaten. Di Kecamatan dapat juara berapa?
1: Dapat juara satu.
0: Bener.
1: Bener.
0: Kecamatan Pogalan.
1: Karangan.
0: Oh, kamu Karangan. Okay. Terus di kabupaten juara berapa?
1: Juara tiga.
0: Ya nggak apa-apa, Nak. Apa dulu juga juara dua? Malah pesertanya cuma dua. Namanya siapa kamu?
1: Reva.
0: Reva.
1: Oke.
0: Okay. Alamatnya desa apa?
1: Gamping Suruh.
0: Gamping Suruh, Kecamatan Karangan.
1: Suruh.
0: Suruh.
1: Oke. Okay.
0: Kamu kesini sama siapa?
1: Sama ayah.
0: Sama ayah, ibu juga.
1: Mboten.
0: Ibu Eton Bundi.
1: Tenggriyo.
0: Masa?
1: Nggih.
0: Oh ya, Ibu Solihah. Sekolahnya kelas berapa kamu?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 apa?
1: 3 SD.
0: Kelas 3 SD?
1: Nggih.
0: Ya Allah, baru kelas 3 lo anak ini. Kamu nanti pengen mondok enggak?
1: Pengen.
0: Bener?
1: Bener.
0: Cita-citanya apa, Reva?
1: Menjadi qiraah internasional.
0: Qori internasional. Ini nanti yang akan mengharumkan Trenggalek. Ayo coba, yang mau dibaca surat apa?
1: An-Nisa ayat 105 sampai 109.
0: Gak usah banyak-banyak An-Nisa ya. Bener, ayo sambil duduk kalau Korina. Ayo, sambil berdiri bisa? Ya duduk saja, ayo. Aku yuk ikut duduk. Ayo.
1: Berapa ayat?
0: Berapa ayat, Ba? Secukupnya saja. Ayo kayak apa ta'awudnya, yuk.

0: Ah, cukup, tepuk tangan, Masya Allah. Terakhir, kamu kalau korek bisa, sholawatan mesti bisa. Bisa kan? Ayo, sholawat, coba sedikit, sholawat, ayo.
1: Sallallahu alaihi.

0: Ya Allah, tepuk tangan, tepuk tangan. Reva ayahnya kerjanya apa, nak?
1: Jualan ayam.
0: Oh, jualan ayam. Di mana kalau jualan?
1: Tengkarangan.
0: Oh, di Karangan. Yes, mudah-mudahan barokah. Kita kasih hadiah, nak. Gini, sarungnya mana sarungnya? Siapa tahu nanti. Aku sudah ada beberapa anak. Aku dikirimi sama Menteri Sosial. Alhamdulillah, anak yang bareng tampil bareng saya beberapa diterima di sekolah rakyat. Tepuk tangan dong. Ada beberapa anak. Nah, ini. Ayo, nih. Sarung mangga. Ayo, Reva berdiri. Sarung mangga.
1: Sarung mangga, sarungnya santri Indonesia.
0: Nah, tahu kan kata Reva, sarungnya santri Indonesia. Sarung mangga. Keren. Sarungnya Abah Anza. Menengok rasa coar cair. Mana? Ini uang pembinaan. Nah, nih.
1: Makasih, Pak.
0: Tandur seminggu. Rumang sana. Es, matur suwun. Terus suwun semuanya. Nggih. Yo wes. Ini waktunya yang sudah tidak mengizinkan. Ini kamu enggak jadi tampil kok. Nanti takoni mau baca surat pendek. Dah, pinter ya sayang ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang sudah tidak mengizinkan.

0: Ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
0: Oh iya ya. Pa?
1: Apalagi ma?
0: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pak. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
0: Iya, Pak. Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pitama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Stray FM? Dimanapun berada, seneng banget ya malam hari ini Faris kembali lagi menemani Anda. DMK di hari ini, hari Kamis malam Jumat, tepatnya di tanggal 3 September 2026. Kabar gimana malam hari ini? Semoga semuanya sehat, masih bahagia, dan semangat juga ya. Pokoknya Faris tungguin seperti biasa buat yang mengatakan join. Ya, request lagu tuh salam-salam buat nemenin malam Jumat Anda. Boleh silakan merapat aja lewat WhatsApp, SMS, dan juga teleponnya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Setelah lagu sudah mengawali jumpa kita malam hari ini dari Fethi Fera dengan Sedang-Sedang Saja. Dan malam hari ini kita masih bersama Habu Top, Obat Herbal, Ramuan Arab yang paling top, ada Sultana, ada Vitama, juga Temorates Gar, kombinasi herbalnya. Buat Anda dimanapun berada ya, yang ada di Sabang sampai Merauke, yang lagi dengerin DMK, pokoknya selamat malam. Selamat bergoyang ria di sini ya. Jangan lupa buat yang mengirim atensi, ditunggu sampai jam 10 nanti. 0851-8606-9984. Jadi G-Boy bareng Joni Skandar dan juga Evita Mala dengan Jogja Bandung.

0: Kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Mat Radio Star FM Kebumen bareng Faris di sini. Selamat malam buat yang baru saja bergabung ya. Yang belum pada gabung pokoknya masih ditunggu sampai jam 10 malam nanti, silakan aja. WhatsApp, SMS bisa banget, silakan aja ya. Barangkali mau gabung di teleponnya Radio Star FM juga bisa, nanti Faris bakal bukain juga. Pokoknya nggak perlu khawatir dan nggak perlu panik buat Anda yang lagi punya masalah kesehatan gitu ya. Boleh silakan aja pakai namanya Habutop, solusi yang paling tepat buat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda. Habutop ini manfaatnya banyak banget ya. Bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya. Pokoknya buruan aja deh kalau misalnya Anda ini salah satu orang yang lagi kena penyakit gitu ya, dan bingung cara obatnya di mana gitu ya, silakan bisa langsung aja beli Habutop. Produknya sudah aman ya, karena sudah terdaftar di BPOM juga, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Udah gitu juga banyak sekali sudah pakai, dan pastinya manfaatnya juga banyak banget. Kalau Anda pengen tahu lebih lanjut gitu ya tentang Habutop gitu, silakan bisa konsultasi di nomor radionya Star FM Kebumen di 0851-8606-9984 nya ya. Barangkali udah mau gabung di apa namanya WhatsApp, SMS-nya, mau tanya-tanya dulu juga silakan aja. Atau mau beli langsung juga bisa banget, silakan. Barangkali mau beli langsung

Yang udah bergabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM Kubin, selamat malam Faris, baca-baca dulu. Selamat malam juga buat Mbak Bubut yang malam ini pengen dengerin Jogja Bandung. Tadi muncul lagunya ya. Buat Bunderum yang ini, Bu Yati, ada mana Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terusita, Pasak Gitarius, Misyahrini, Bu Dan Titi Wardani, Bu Dan Salis, dan buat semuanya aja. Okay. Basri, malam juga Basri. Lagunya tadi udah muncul, tiada duranya Basri ya. Yang lagi monitor buat Bu Yati, Bunder, Pak Beijo, Pak Yanto, Bu Danip. Putri Selatan, Mbah Putri, Ibu Ayu, Mama Asraf, Mbah Bubut, Mbak Yalaska juga, Pak Imam Butuh, Mas Oyong, Mbak Yayah, dan Mbak Yanti Maron. Dan semuanya saja, lagunya udah muncul tadi ya. Andre malam juga dari kita gabung, lagunya Jangan Rayu-Rayu ya, dari Tas Garto. Salam buat Teresita, Bu Kumis, Bu Tike, Bu Karmina, Bu Darvito, Bu Deculit, Mapian, Masra, Pamaririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Om Parono, Kang Mamat, Kang Musin, juga Babanya Naora. Oke, Andre. Mama Nadia di Poncorno, selamat malam juga, mau minta lagunya Janji, katanya. Salamnya buat semuanya aja, selamat istirahat. Buat Faris, selamat bertugas, sehat selalu, thank you, sama-sama. Ini mau janji versi siapa? Harita Sugiarto punya atau punya Evita Mala? Bebas ya? Atau punya Arafik? Buat Mama Nadia. Babang di Bagelen, selamat malam juga. Mau kirim salam buat fans Star FM. Selamat malam buat Kak Faris. Selamat siaran aja ya. Evita Mala judulnya Dokter Cinta. Oke, boleh. Hoyong di Banyurip, pasta panen lagunya ya. Buat Mama Wulan, ada Mama Fian, Mama Nadia, Mama Eni, Bapaknya Naura, Pak Babang, Pak Suharto, Pak Parono, Pak Sutar, Bang Gendro, Bunder, Buda Warti, Umi Hanif, dan semuanya saja ya. Mama Kiki, selamat malam juga, Mak. Lagunya siapa, Mak? Oke, siap, nanti ditunggu. Mama Ulfa di Pasir Ayah, cek-cek. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga. Aku pengen lagunya di sini ada Kaku, di situ ada Kamu. Salam kenal buat pencinta Star FM, buat penyanyi tambah gemoy aja. Oke, thank you ya buat Mama Ulfa. Bunder, semalam ketiduran ngelir jam 11. Waduh. Ditolak ya anginnya. Untung gak ngamuk katanya. Kalau gak ngamuk anginnya mah bahaya ya, bisa ludes rumahnya. Angin puting. Angin puting apa, Mas? Puting beliung dong.

Kita kembali ke lagu dulu, Faris punya Janji bareng Rita Sugiharto ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja di DMK sama nanti jam 10 malam. Buat yang mau gabung silahkan jadi tunggu. 0851 806 998.

0: Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan, hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain, tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Gabutop, dan saya beli, dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah, keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain, yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Hatok ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Siapa dari Rita Sugiarto? Gak tahu entahlah siapa sebenarnya dia. Kok bisa tiba-tiba ada ya? Dan aku jatuh cinta gitu ya. Diam-diam ngeliat-ngeliat gitu ya. Lama-lama jatuh cinta gitu ya. Ada yang lagi jatuh cinta. Dari mata turun ke hati ya. Selamat malam nih pokoknya buat yang malam hari ini lagi jatuh cinta. Yang lagi ngerasa sendiri, kesepian, gak ada teman juga selamat malam. Barangkali mungkin malam Jumat lagi banyak banget yang lagi pada sibuk gitu ya. Juga selamat malam saja. Pokoknya tetap semangat deh sambil dengerin DMK malam hari ini. Buat yang mau request lagu, temu salam-salam. Pokoknya juga masih Faris tungguin, silahkan aja ya. Di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 nya barangkali juga ada mau gabung di teleponnya Radio Star FM. Juga bisa sekali yang mau telepon di nomornya Radio Star FM Kebumen ya.

Malam hari ini masih bersama produk herbal lampu topnya ya. Produk herbal pilihan buat Anda yang lagi terkena berbagai macam penyakit, nggak perlu khawatir. Faris kasih tahu buat minum yang namanya Habutop aja ya, nggak usah pilih obat yang aneh-aneh yang lain-lain gitu ya. Pilih aja Habutop yang sudah pasti kualitasnya, sudah terbukti khasiatnya. Dan udah banyak sekali dipakai, udah banyak sekali dibeli gitu ya. Dan pastinya juga manfaatnya juga banyak banget. Ini buat Anda yang punya keluhan berbagai macam penyakit. Minumnya rutin ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul gitu. Dengan menggunakan air hangat, jangan sampai lupa ya. Dengan menggunakan air hangat kalau misalnya Anda ini lagi ada keluhan-keluhan penyakit. Di apotek-apotek banyak tersedia, kalau misalnya habis info aja biar nanti kita isi lagi ya butuhnya ya.

0: Di MK, halo, selamat malam.
1: Selamat pagi juga. Ya, marah
0: kok. Ngantuk ya?
1: Iya. Enggak marah.
0: Hawanya emang lagi ngantuk, tapi gak bisa tidur atau gimana nih?
1: Eto-eto, Rahul.
0: Oh, eto-eto, alias jangan pura-pura dong.
1: Iya.
0: Kayak judul lagu.
1: Rahul suka eto-eto. Itu pagi bakbok-bakbok, ngapain Rahul? Katanya aku ngomongnya lebay, Rahul. Ini orang pada kemana sih, Rahul? Sepi amat sih.
0: Kan malam Jumat.
1: Ini malam Jumat, Rahul.
0: Pagi, kok bisa lupa sih, Bunda?
1: Masya Allah, ini malam Jumat. Biasanya Anjeli kalau malam Jumat, Rahul.
0: Iya, sekali-kali sama Faris.
1: Oh, begitu ya. Sekarang udah pinter ya, Rahul.
0: Ya,
1: Bu Fatur, lagi ngapain Bu Fatur? Bu Fatur kayaknya juga persiapan yasinan nih kan.
0: Udah gelar tiker ya?
1: Iya, apalagi orang Bayur Mukadan ya kan. Udah gercep banget kalau suruh yasinan itu Mama Fitri, Rahul. Iya, kemarin aku gak itu, Rahul, aku gak taksia, Rahul.
0: Oh,
1: soalnya barengan acaranya, terus
0: tubruan apa ya?
1: Iya, tubruan kan itu bestie aku nikah. Iya, terus aku yang grup arisan itu jadi saksi gitu, jadi nggak bisa ini, nggak bisa bolos Rahul. Kan duduknya di dalam, di luar kan banyak tamu itu undangan sama pengiring gitu ya kan. Akad nikah jam 10, enggak, katanya pemakaman jam 11, ternyata jam 10 udah selesai.
0: Iya, kasihan, dimundur, dimajuin.
1: Aku bubar jam 12, terus langsung ditelepon sekolah suruh tekul, Rahul.
0: Jadi murid gitu.
1: Iya, jadinya ya itulah, jadi orang penting banget gitu loh. Kata Juliet, Masya Allah, tabarakallah, katanya gitu, Rahul. Udah yang penting, mudah-mudahan almarhum di sana tenang ya Rahul ya.
0: Amin.
1: Udah hilang semua sakitnya, itu biungnya juga mudah-mudahan sehat selalu Rahul.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin.
1: Apakah Rahul juga ke situ Rahul?
0: Aku ke situ jam 8:30.
1: Oh, gasian malah ya.
0: Gasian.
1: Berarti lihat ya.
0: Iya, lihat, maksudnya kalau di makamin aku udah pulang duluan, gak nungguin.
1: Ah iyo, maksudnya mau ikut ke makam juga ya kan. Ini Bu Ayu juga lagi pada kemana, atensi apa enggak sih orang-orang?
0: Iya kan lagi malam Jumat dibilang.
1: Ah, Bu Ayu kan enggak yasinan.
0: Oh, dia libur.
1: Libur. Kebadongan juga enggak pernah yasinan, kebadongan kayaknya Rahul.
0: Lagi libur. Dia mah kemarau
1: pada
0: panjang.
1: Libur, iya. Lagi kayaknya lagi datang bulan gitu ya Rahul ya. Jadi kan gak boleh yasinan.
0: Si bulan bukannya di langit, ngapain datang-datang dia?
1: Tahu, iya, suka kayak gitu, datang sembarangan, gak diundang juga kan Rahul ya.
0: Oh, bulan, bulan.
1: Tapi kalau gak datang pada ditungguin Rahul.
0: Emang iya ya?
1: Iya itu, iya toh Rahul. Mbak Yati, monitor gak Mbak Yati? Mbak Yati Megulung no, yang di depan no. Halo Mbak Yati sama Pak Yanto nya sama Mbak Mel, warga RT 3 lagi pada sibuk nyinom kayaknya Rahul, masih belum selesai nih.
0: Rame ya pada nyinom.
1: Oh rame, gak selesai-selesai,
0: akhirnya
1: tepar juga. Iyo, makan nasi pro we, tiap hari, oseng kentang sama Mustafa melulu Rahul ya ketemunya ya.
0: Iyo,
1: ya Allah, sampai udahlah. Ternyata aku segini aja lah Rahul ngobrolnya. Terima kasih untuk waktunya. Aku tunggu lagunya, apa coba judulnya Rahul?
0: Nggak tahu.
1: Eto-eto.
0: Oh iya, jangan pura-pura.
1: Masya Allah, tabarakallah. Pingin cepat pulang ya Rahul ya?
0: Kok ngerti, ngantuk.
1: Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Bye-bye maksimal. Di belakang lagi ada siapa yang mau naik di teleponnya di MK. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Soeharto? Penak zaman kuto. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Faris gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak ini. tumben bisa naik ini Pak, dari tadi nyondol-nyondol ya.
2: Gak kayak nyenggol.
0: Alhamdulillah bisa naik. Tumben tuh dikatain bunder Pak Soeharto naik gitu katanya. Lagi pengen kali ini Pak Harto, lama banget gak naik ya Pak.
2: Lah kalau mau cuma monitor terus Mas, soalnya kalau mau naik
0: susah, jadi ya udahlah dengerin aja gitu ya.
2: Yang penting monitor.
0: Siap deh. Pengen dengerin lagu apa ini Pak Soeharto malam hari ini?
2: Lagu jam 7.
0: Jam 7. Sekarang udah jam 8 lebih enggak apa-apa.
2: 8. Enggak apa-apalah.
0: Oke, siap. Dikirimnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Putri, Pak Kakung, Om Gendro, Om Baryono.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja Mas Wari.
0: Siap.
2: Buat Mas Wari selamat tugas.
0: Oke. Okay. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Soeharto yang ada di Purworejonya, udah gabung juga. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya ya. Masih ditunggu di 0851-8606-9984 nya di MK Loha. Halo, selamat malam. Lagi ngapain itu?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Juregan? Apa bunyi apa itu tadi barusan?
1: Apa ya? Tahu. Ingin tahu aja.
0: Kepo, emang Faris ya sukanya?
1: Kayaknya telinganya tajam juga loh ya.
0: Telinganya tajam, bukan mulutnya aja yang tajam ya.
1: Iya, mulutnya mah.
0: Kayak mulutnya si Kae tajam ya.
1: Kok tahu? Cerdas. Mas Faris mas sekarang cerdas banget.
0: Alhamdulillah.
1: Siapa yang ngajarin bunder ya?
0: Juragannya yang di Banjur Mukadan.
1: Dikirain bunder. Halo bun. Halo Bu Kumis. Halo Sedang Dalu. Sehat-sehat bun.
0: Amin.
1: Pak Soeharto lama banget ya gak itu.
0: Gak nolongo.
1: Iya. Gak nyawel-nyawel aku, udah lupa kali ya.
0: Buru-buru iya. Malam Jumat kali mah.
1: Waduh. Ada sunnah rasulnya. Aku enggak.
0: Ya baca Yasin gitu.
1: Iya betul, itu yang terutama dikir.
0: Betul sekali.
1: Iya oke. Itu apa ya Mas? Aku jadi bingung kalau di depan Mas Faris maaf.
0: Kenapa?
1: Rugi. Aku mau minta lagunya Mas.
0: Lagunya apa nih?
1: Gadis miskin.
0: Oke, dikirim buat siapa ini?
1: Yang dari LP ya.
0: Yang dari LP. Oke, siap.
1: Iya, santai.
0: Siap.
1: Dikirim. Iya, monggo. Itu lagi orang sama orang ah. Itu salam-salamnya fotokopi Pak Soeharto.
0: Okay.
1: Sama bunder. Oh iya tuh buat Mbak Putri sehat-sehat Tuti. Terus Pak Sutar. Pak Gendro apa siapa ya?
0: Kang Gendro yang
1: Pak D selamat. Bapaknya Nora, Andri. Pokoknya buat semuanya aja lah ya yang lagi monitor Mas Faris.
0: Oke, siap.
1: Oke, buat Mas Farisnya bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Sama-sama, Wong Bagus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketawa-ketawa mulu. Kenapa sih, Mama Fitri?

Faris baca-baca lagi untuk WhatsApp-WhatsApp-nya. Teleponnya ada dulu ya, nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya. Ada jangan pura-pura Faris munculin dulu. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK sama nanti jam 10 malam. Yang mau gabung silakan aja WhatsApp, SMS, telepon bisa di 0851 8606 9984 nya bersama Vitama, juga solusi kesehatan mata Anda. Yang punya kulon pencing mata buruan aja diobatin pakai Vitama ya. Udah aman terdaftar di BPOM, halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001 2015. Sakit mata Vitama solusinya.

0: depan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar?
1: Baik.
0: Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India?
1: Mau belajar lagu India?
0: Iya, tentu saja.
1: Lagu apa kira-kira?
0: Ya, terserah Anda saja.
1: Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Ka Mahina?
0: Bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu.
1: Kita mulai ya.
0: Oke.

0: coba?
1: Saya? Sawan ka mahina pavan kare shor.
0: Salah, salah.
1: Oh iya? Yeah?

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh. Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Boleh saja, kenapa gak boleh ya? Boleh-boleh saja gitu ya. Karena memang kalau sesuatu gak dilarang gitu ya, dan sesuatu itu tidak terlarang, ya boleh-boleh saja. Kenapa gak boleh? Kecuali kalau terlarang dan memang gak boleh. Iya, namanya dilarang mah gak boleh mas, gimana sih? Oh iya, oke siap. Selamat malam nih, pokoknya buat mas stay tune di DMK malam hari ini, masih bareng Faris tentunya. Buat yang mau gabung juga masih ditunggu di 0851 8606 9986.

0: Ada mohon dari teleponnya, silakan aja barangkali dia mohon dari teleponnya ditungguin ya. Sambil Faris baca-baca pesan sambil nunggu yang mau telepon. Mbak Karto, waalaikumsalam juga Mbak. Lagunya boleh saja dari Bang Haji baru aja muncul sa buat semua dengar Setara FM juga. Buat Faris selamat tugas aja. Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam juga. Lagunya Kenangan, tolong di play Mas. Apa kabarnya Mas Faris? Baik doang, alhamdulillah. Selanjutnya buat Bang Iki, Bu Devita, Mbak Putri, Mama Maul, ada Mama Asra, Bu Yati, Bu Karimina, Bu Eni, Mbak Amat, ada Mas Soyong, Kang Giman, Pak Risa Songko, Pak Karim, ada Mbak Runo, Mas Andri, dan semuanya yang coba dengar Star FM ya. Mama Yasmin, halo Bol, halo juga. Absen Bol, oke siap. Lagunya Ana Partiwi ya. Di play ya Bol, oke siap. Ditunggu nanti lagunya ya. Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bapak Naura?
1: Alhamdulillah sehat. Baru pulang Mas Niwan.
0: Oh, jam segini baru pulang ya, kasihan.
1: Pulang kasihkan ya. Terus oleh berkat Bali Mas.
0: Oh iya iya, dapat berkat hari ini malam ini.
1: Iya dong. Telurnya dua tuh, bilangin sama Pak Sutar.
0: Pak Sutar kayaknya nggak dapet deh telurnya, hilang.
1: Kalah Pak Sutar. Ada itunya Mas, langsung plus cerita-cerita itu Mas.
0: Oh iya iya iya ya, oke.
1: Ceritanya lagi syukuran itu. Rombongan itu kan biasa malam Jumat ada grup yasinan.
0: Alhamdulillah deh rame.
1: Ya udah masuk siapa aja Mas?
0: Tadi ada Bunder, ada Pak Soeharto sama Mama Fitri.
1: Iya, yang udah masuk. Selamat malam. Tas senggol-senggol Mas menerakan
0: cuma. Boleh boleh boleh.
1: Buat Kang Muksin, malam Kang Muksin. Ada Pak Ijo, ada Mas Andri, Mas Ibnu, ada Kang Sendro, ada Pak Sutar, ada Pak Karim, Pak Badar Wonosobo, Pak selamat malam. Juga ada Umi Hanif, Terasita, juga Pak Topi selamat malam. Ada Bundanya Salis juga selamat malam. Mbak Yakub juga balas minumnya selamat malam. Putra Sulung, Putri Selatan, juga ada Mama Bian, Mama Biani, Mbak Cindy, Mbak Yaya, selamat malam. Ada Mbak Nur Kelirong, juga ada Mr. Keling, masuk belum Mas ini Mas?
0: Mr. Keling belum nongol.
1: Oh, malam Mr. Keling, ada Mama Astra juga, dan macam-macam pendengar DMK. Tidak lupa buat tetanggaku yang lagi nyemang ini Pak Sumarno, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya yang mau diputar apa Mas?
0: Yang mau diputer nanti ada Garis Miskin, Kenangan, Mana Aku Percaya, Mandi Kembang, mau yang mana? Atau mau request sendiri boleh?
1: Enggak lah, Kenangan aja lah biar
0: Kenangan. Oke, siap.
1: Terima kasih Mas Fadi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Bapak Nyenore yang ada di mirip di belakang lagi DM kalau selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Karminah, apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, belum ngantuk Bu?
2: Hari sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Pengen tadinya lagu apa malam ini?
2: Itu aja ini yang mau diputer.
0: Oh, Kenangan.
2: Iya, ini okay. Udah malam sih.
0: Siap Ibu, mau dikirim buat siapa lagunya?
2: Barusan bapaknya Naura. Bunda Evi.

0: itu.
1: Oke. Okay.
0: Kita Pak Soeharto. Salam kenal Pak Soeharto. Sama Bunda Fitri ya. Iya, Bro.
1: Iya betul.
0: Bunda Sali, Bunda Warti, Bu Hendi, Bu Pumi, cepat sembuh ya, Bu. Sehat-sehat. Bu Yati, Bu Saminsen, Mbak Tri, Mbak Yaya,
1: okay.
0: Mbak Cindy, Umi Hanif, Teh Rusita, terus Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Mbak Yakub, Mbak Yalasminem,

0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya untuk siapa tadi namanya, Ibu Karmina yang ada di Purworejo ya. Dari Purworejo kita kemana lagi ya Sobat Star FM? Yang mau naik di teleponnya silakan aja. Ditunggu di 0851-8606-9984. DM Kalo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waduh Juragan, apa kabar ke Juragan?
2: Bergas ya Alhamdulillah.
0: Bergas ya, waduh jembok lemes.
2: Bergas, selamat malam.
0: Bergas, selamat Jumat. Ya syukur Bapak Genora wis lindo kloro ya meneh lho.
2: Aku malah oli setengah tuh priwe.
0: Disikar ya Lik.
2: Iya ben rata.
0: Waduh jenon rata Sudan ya.
2: Iya oli do pira. Apa rolindo?
0: Telore, telur puyuh apa telur bebek Rika?
2: Bebek wela. Ben marem.
0: Iya iya mesti.
2: Rika raya dinan apa jam gak asik teman.
0: Apa? Ya tekan kene be jam itu ora gak asik lah.
2: Ya sini bareng isa.
0: Bareng isa. Lagunya apa Lik?
2: Lagunya tujuh sumur bela.
0: Tujuh sumur, arep adus pitung sumur apa?
2: Persiapan.
0: Ritual ya.
2: Lagi pada satu sumur ya.
0: Iya kayaknya, ketiga rendeng ya, ketiga.
2: Minuman kabe.
0: Main merata ya, tujuh sumur ya. Jangan tengah-tengah nasi sumur dok, diciduki banyak entong. Halo Lik, salamnya buat Bunda. Terus
2: selain orang bermikir sendiri dari Yasinan, Pak Sultan,
0: oke,
2: Bukumu, Andre, Mama Yasmin, Nafwatoh, tumben monitor kae.
0: Iya, kangen bok.
2: Rekepan ya. Kangen kon Bali baik.
0: Iya, jangan kok. Temenan Bali ke Priwijen repot.
2: Ya pemangat maning. Sama Asra, Pak Sang Songko.
0: Oke.
2: Okay. KPP lah bos.
0: Siap, siap, siap.
2: Balik aja sama tugas. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang lagi ada siapa di MK? Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Juragan cantik Mbak Yaya, apa kabar?
3: Juragan apa?
0: Belum ngantuk ini Mbak Yaya, jam segini masih ceria banget.
3: Belum, masih sore.
0: Ah, masih sore ya.
3: Iya.
0: Lagi nungguin siapa sih?
3: Sabar.
0: Oh, enggak nungguin. Pengen lagu apa ini?
3: Lagunya Secawan Madu.
0: Secawan madu, secawan aja, gak mau seember.
3: Gak, nanti takut muntah.
0: Kayak mau ngangsu ya. Satu ember. Takut tumpah-tumpah mas.
3: Mas Muhsin, okay. Terus siapa lagi ya, Bu Karmina. Dari situ Pak Soeharto, Mas Andri, Mas Akpa, Mak Asra, terus Mbak Sri, Mbak Nur.
0: Oke.
3: Okay. Buat semuanya aja.
0: Siap, siap, siap.
3: Ya, buat Mas Warinnya sehat selalu, merasakan barokah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Semuanya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngangsu. Bener tau ngangsu gak? Apa sih bahasa Indonesianya ngangsu? Ini loh nyari air. Nyari air ya? Bawa, nyari dan membawa air. Ribet. Hey, penonton. Nyari air dulu pakai ember gitu ya. Terus dibawa ke rumah. gitu maksudnya. Itu kalau bahasa Jawanya langsung. Gitu. Bundel pernah langsung enggak? Enggak pernah ya? Kan biasanya pakai kendil-kendil gitu dulu, Bunda. Aku mohon maaf. Suaraku. Langsung apa repek? Oh, kalau Bunda repek. Bener nggak tahu repek. Tanya Kang Musin tuh repek. Bukan rapak, repek di sini. Bang Mame, selamat malam Bang Mame. Katanya mau salamnya buat semua Bang Amri DM kali kepada monitor dari Bang Mame. Ini lagunya Mandi Kembang. Buat Faris selamat tugas. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki full baru, amin. Terima kasih Bang Mame. Bapak Kekolbi yang ada di Muktisari, selamat malam juga. Ini lagunya Cincin Putih ya. Salamnya buat semuanya aja, buat Faris sama tugas. Kang Imen butuh, waalaikumsalam juga. Bagi-bagi salam buat Bapak Putri, Mama Kima, Mama Rima, Mama Fia, Mama Cindy, Mama Titin, Ibu Ayu, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Tika, Bu Devito, Mbak Sri, Mbak Yaya Putri Selatan, Miani, Pak Paijo, Pak Prono, Pak Karim, Penyenora, Mbak Ahmad, juga semuanya aja ya. Terima kasih buat Kang Imam Dibuto ya.

Juga untuk bundanya Fajar ya. Waalaikumsalam juga. Mas Pres, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Lagunya Cinta Rahasianya. Salamnya buat semuanya aja. Buat Faris, terima kasih. Sehat selalu, amin. Mama Intan, selamat malam juga. Yang katanya kemaro panjang, gak apa-apa. Moga duitnya ojo kemaro yo. Dress pol ya. Nukur rendeng katanya. Apa iya Mama Intan? Lah jangan orang percaya ke Kang Musi. Ini Mama Intan rendeng. Mama Asraf, selamat malam Mbak Surip. Selamat malam juga. Ada siapa nih? Ada nomornya. Selamat malam juga. 8943. Kemarau panjang nih Mak In. Iya kali Kang. Selamat malam juga buat Bu Yati yang ada di Bener. Kenapa Bu? Telepon seluler. Semuanya bisa. Telepon seluler bisa. Telepon WhatsApp bisa. Cepetan-cepetan Bu. Cepet-cepetan. Siapa dapat dia dapat. Siapa cepat dia dapat Ibu ya. Seluler bisa. WhatsApp bisa. Kalau masuk diangkat dong. Selamat malam juga buat siapa ini? Bayi Jaka, selamat malam Bayi Jaka di Kebadongan. Requestnya Sawan Kamahina. Tadi muncul-muncul lagunya kayaknya ya. Tadi kayaknya udah muncul. Selanjutnya buat sahabat Star FM juga, buat Faris semoga sehat terus, amin. Bayi Yanti di Wonosobo, waalaikumsalam juga. Selamat malam Mas Faris. Pengen lagunya Cemedak Berbuah Nangka ya. Cemedak Berbuah Durian. Kalau nggak ada yang berbuah nangka ya nggak apa-apa kalanya. Iya, nggak apa-apa kan masih saudara durian sama nangka, ya kan? Salamnya buat semua yang lagi dengerin. Semoga pada sehat selalu buat Farisnya. Semoga bahagia sama keluarga tercinta. Amin. Pak Sud, selamat malam Pak Sud. Pak Sud mau salamnya buat siapa nih Pak Sud? Buat Bunder, Mbak Putri, Bu Eko, Bu Batur, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Mbak Wulan, Mama Anggun, Mbak Cindy, Mbak Om, ada Yono, Tarina, Parono juga masuk. Parma, selamat, Bapak Nawara. Terima kasih buat Pak Sutar ya, lagunya pas 9 bulan 9 hari, oke siap. Kang Imam di Butuh, kenapa? Baru tahu kalau Bu Asi udah gak ada, oh. Meninggalnya bulan apa ya? Faris agak lupa, bulan Juli apa Juni ya? Antara itu deh. Kayaknya bulan itu. Selamat malam juga buat siapa ini? Buat ini Kidi ya, katanya mau lagunya Asmara Kepala Muda, Kelapa Muda maksudnya ya. Dalamnya buat Bunda Vito, Bunda Fitri, Mama Titin, Putra Garimang, Pak Suter, Andre, Bayayah, Mbak Bubut, Bapak Kenora, dan lain-lain. Oke, siap, terima kasih juga buat ini Kidi di Peternahan. Ada Bunda Titin, selamat malam juga buat Bunda Titin yang lagi monitor malam hari ini. Bapaknya Sanika, selamat malam juga. Bapaknya Sanika, terima kasih sudah monitor malam hari ini ya.

Kembali ke lagu berikutnya ada Kenangan bareng Umi Elvi. Bersama Hambu Top, Obat Herbal, Ramon Arima Palingan Top. Jangan lupa nih, persiapan malam Jumatnya harus disiapkan Hambu Topnya biar gitu ya. Biar greng gitu kan. Biar gak loyo gitu ya. Silakan minum 6 kapsul ya. Untuk membantu meningkatkan stamina. Tapi kalau untuk membantu menyembuhkan penyakit, cukup 2 kapsul aja sebelum tidur, sehari 3 kali ya. Kalau untuk meningkatkan stamina, 6 boleh sekali minum ya. Gak apa-apa mas, gak apa-apa, karena produk kita herbal alami, tanpa efek samping, aman digunakan. Buruan makanya cobain sekarang juga.

0: Lagi apa sih buka-buka lemari? Nyariin apa, Pa?
1: Habutop, Ma. Papa mau minum Habutop 5 kapsul. Pokoknya masa sekaligus lah.
0: Habutop ada di lemari deket TV, Pa. Tumben, kok banyak banget mau minum 5 kapsul? Biar apa sih, Pa?
1: Ya, biar stamina Papa meningkat lah. Kan Mama habis keramas tuh. Ah, wangi. Berarti tamu bulannya udah pergi ya, Bu ya. Jadi nanti

0: Kepalanya gatel ketombean. Bukan karena tamunya udah pergi, Pak.
1: Walah, si Mama. Nggak jadi atuh mah keramas malam Jumat teh. Aduh, padahal udah siap-siap mau minum mabutop. Ya udahlah, mau cari yang online aja.
0: Astagfirullah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah, saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah, Habutop memang top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau

0: Apotek Harum. Alamat Jalan Raya Mirit Kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo. Alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh.

0: stok di apotek atau di agen-agen. Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Yes, masih di 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Nah, baru aja muncul lagu-lagu dangdutnya yang bisa Anda dengerin masih sampai jam berapa nanti ya, jam 11:30 malam ya, buat nemenin lembur Anda malam Jumat ini. Makasih banget for ucapin buat yang udah bergabung malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat yang udah bergabung dan monitornya. Mr. Kling sama Putra Klingnya juga sama Pak Bunda Nisalisnya di Ambar. Bunda Nisalis monitor, salamnya kata buat semuanya aja Sobat Star FM yang udah pada masuk. Dan yang lagi monitor juga selamat malam, salam sehat selalu. Buat Farisnya salam tugas dan salam doeng sama juga lagunya Puterin Antara Tamar dan Kasih. Oke. Pak Sukijo, selamat malam Pak Sukijo. Terima kasih banget sudah monitor ya Pak. Ada Bu Kumisnya juga selamat malam Bu. Sehat selalu ya Bu ya. Terus lagi ada Syariawan jadi malas ngomong. Terlalu panjang lebar. WhatsApp SMS-nya udah Faris Bensin semua kayaknya ya. Sebentar Faris cek-cek dulu ya. Bu Yati di bener, selamat malam juga Bu Yati.

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Oh, dengan Siti Nurianti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya. Sebelumnya beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena dia perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin. Sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya mas.
1: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
2: Amin.
1: Selamat siang bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: aja, Bu.
1: Bu, apa, Dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
2: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
1: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
2: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
1: Masa sih, Bu?
2: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
1: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
2: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
1: Emang bisa, Bu?
2: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
1: Iya, iya, Ibu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma.

0: dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Papa mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Papa denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer, dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
0: Betul banget, betul.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: Radio Setara FM Kebumen.

0: yang arep nyipeng aku tobat suguhane semene kae iki.
1: Kecawi saking menika nyuwun pangapunten nggih, keparengipun bapa ngaturaken perbagi panakrama mangi raharja dumateng sedaya para tamu ingkang nembe rawuh. Kula nuwun nampi pangestu dalem Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa. Nggih, nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados winantu karaharja. Nampi pangestunipun Rama kados manggih raharja. Jagat Dewa Bathara semanten ugi kula. Nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados manggih raharja. Kula semanten ugi nampi pangestunipun Kanjeng Diwaji kados mboten wonten angel setunggal menapa.
0: Nyawang selirane kok memeng. Ana ratu kok semono gedene.
1: Ih, awit saking papan negari kula menika loh jinawi. Gemah ripah totok raharjo satu moro satu mati jalma moro keplayu.
0: Malah negara wingit dinggoni.
1: Kejawi saking menika keparengipun bapa badhe nyuwun keterangan. Panjenengan menika nalendra saking pundi sinten sinambating wangi.
0: Menawi dangu dumateng dasak kula awan tanpa rupi kula menika nyepeng pangwaos wonten ing negari Simbarinten. Kula Prabu Dewa Murti.
1: Kula saking negari Simbar Kemloko Prabu Dewa Rekena. Kula saking negari Simbar Manyura. Putra Prabu Dewa Ningrat
0: lajeng ingkang wonten pengeran
1: menawi dangu dhateng kula awon tanpa rupi menika nalendra saking saler lepen menur. Kula Prabu Suparjan. Gak wonten pengkeran sinten. Wih, menawi dawu dateng kula. Kula ora saking negari Beluran. Prabu Maesa Giru. Nami kula alit. Tekad Mejo.
0: Oh iya. Wah. Brengose. Tak kuwatirake.
1: Bareng guyu ketok ompong. Iki.
0: Pamanipun kok nembe siram ketingalipun kok ragi.
1: Ih, kula pancen iki mampir ngumbahi. Kula badhe nyuwun pirsa menapa menika ing kasebat negari Wirata. Ih, mboten wonten narit kalih. Kulo ingin nyepeng pangaos wonten negari Wirata mriku. Dene sampun sugih mestani dateng kulo. Kulo Prabu Bayu Kiswono, Bayu Kisworo, inggih Prapun Durgapati. Lah, mboten wonten ingin lepat keporo estu saking papan kulo ya menika ingin kulo. Niati badhe kulo perpeki ingin pancen sedia kulo sowani. Estri mana kulo mboten wonten mari kejawi namung ngaturaken kalepatan jalaran spiswan kulo tanpa cecolo langkung rumiyin mboten dados menapa. Ingkang isinipun kulo sakadang sowan badhe ngaken ngempek-empek tiyang sepuh dumateng pianipun romaji. Ingkang kanthi lantaran ngebun punjing jejala sonten. Ingkang kula amar senes kagungan dalem jeplak langak mungging jeti mboten wonten malih kejawi namung ingkang putra Sekar Gedhaton. Ingkang putra pun Sekar Gedhaton ing endah waranipun ing kabaripun kados dene widodari. Ipun Durgandini badhe kula boyong wonten negari kula.
0: Ya miturut kabaripun kados Bathara Yuma. Mitu saking gegambaranipun ingkang putra kok wangunipun cocok yen to dados sisian kula.
1: Kula yen nampi wangsiting Jawata kadawan supados kula saged amengku wanita ingkang putra Sekar Gedhaton ingkang endahipun pindha widodari Jawanta. dipun paringaken kaliyan kula kemawon. Badhe kula boyong wonten negari Lepen Menur. Kula suwun kemawon sinuwun.
2: Lah ora karu-karuan.
1: Ke anak siji dilamar piyai semono akeh. Mboten perlu menggalik mantos tentunipun Rama sampun kagungan kegambaran. Para raja menika ingkang pantes kapundhut putra mantu ingkang sepundi tentunipun Rama sampun kagungan kawasan. Kula kinten ingkang putra Dasaguru. Ingkang putra sampun kula sediyani Mas Pijes Raja Brana ingkang minangka dados pangageming pinanganten. Yen saged kula boyong wonten negari kula beteng dalem badhe kula tretes mawi barlian. Gapura dalem badhe kula gentos mawi kencana. Menawi dipun paringaken kalian kula sampun kula betaken si Samsu langkung kathah sanget kangge panjenenganipun para abdi kersa dalem Kanjeng Sinuwun sampun kula sedaya piyambak.
2: Wangune kok rada bir banget bujine
1: nganti bisa ngetokake katresnanku nggawakake udud wae nganti diwratake marang kabeh para abdi. Matur sewu sembah nuwun. Nggih, panjenenganipun sampun kula sediyani. Para abdi sampun kula sediyani. Sak mboten-mbotenipun gege.
2: Lah iya.
1: Abdi dalemban sampun kula betaken jarum. Pun paringaken kula kemawon. Adhi kula boyong wonten negari kula. Mboten kecewa sepatus. Keparengo momong anak kula. Malah sing kae wis duwe mung-mungan barang.
3: Nggih, nggih.
1: Lah lajeng yen sampun kagungan mumungan garwanipun panjenengan.
3: Adhi kula wangsulaken ngilen.
1: Awit kula kepingin mengku wanita ing kados putra dalem. No. Menawi anak kula dipun mongkang putra kula kinten sampun boten badhe kejiwa. Dasar turun kula bagus-bagus. Panjenengan yang preso ingkang kedulungan wahyu dipun sawang silaipun menceret.
2: Kok wangune kok ana ingkang ngumumake yen nembe nampa kanugrahing sawetara.
1: Nggih. Prakawit rasih manang kula jeryaga kula menika namung setunggal panjenengan sedaya ingkang kepareng nglamar dumateng dina Sekar Gedhaton menapa kinten-kinten mboten dados rembat pasulayan. Ingkang mekaten menika Rama Prabu sampun ngantos kagungan penggalih ingkang mawarni-warni. Ingkang pokok pelatuhi mawas salah setunggal ingkang kedah kadhaupaken dhateng ingkang putra. Ewa semanten yang rembak menika mangke alit ngantos ditolak ageng dipun damel angel. Meratan dari yang Rama badhe nampik pengelamar kula sakadang. Wiwit dinten menika saged kelaman negari dalem saged

0: Oke, aku kadangi mudo kakang mbok Dewi Durgandini kekasih kudur kandono.
1: Woi, calon ipeku.
0: Duh, calon kadang kuipi yayi.
1: Kadangku yayi, yayi. Wis tak gawa aki agema-geman kang minongko kanggu bebunga pun kakang marang siati. Oh, lah, kue mesti bakal tresno andes dulu ripe. Kaya, sesok tak belajarin juga. Wis cukur barang sawangan apa ketok manis
0: iya
1: wis aja kuatir tak gawake sarung kabeh wis kekno aku wae Mbak Ayumu kowe dadi sedulur kuipe
0: iya wis kabeh ora ana ingkang tak tolak lan kabeh tak tresnani. Nanging bab itu kau ni kakang mbok ora cukup nganggo donya brono lan Mas Pice Seraja brono.
1: Iwa sih.
0: Ratu semono kuwi yen pancen ana sing bisa ngalahke karo Durgandana, kakang mbok tetep bakal tak caosake kalah esok tak caosake sore, kalah sore tak caosake esuk.
1: Mengko gek sujo gunemamu kuwi dudu karepmu dhewe. Opera meresan ing kadang rojo sewu negoro kang seminangkai mongko kanti perwadiyo buruk dari cuman toko temen
0: wis tiba basaku patuto minungko dadi kekudangan sopo sing bisa ngendih jurite Durgandana ya kuwi sing calon bakal dadi sedulur pimpin jagat yo bakal opo yoso blabar kawan tak sediani metu njobo
1: menika kados pundi menapa sampun kaiden wonten ngarsa dalem Kanjeng Rama
0: nyemanggaken nggih ingkang bapa mbok saged mutusi bab rembang menika
1: metu jebot tak todi kadhihe metu jebot jajal kasudi yang oh lah ayo padha neter kadhi

0: cercando, ¿no?
1: Un uomo imparentato.
0: Song ormanan urban saling sun jeneng sira kok cuman toko ngatonake kekendelan. Lah pos kira bisa timbang mung wing kasut dibiyaniro mungsuh marang ratu manca negara.
1: Mula parang mundi atur ngerso dalam kanjeng diwaji. Awet mitur saking kegambaran kulo bab menikau yang betul ini gak dipun rampungakan menikau mangke masoy dan ngobrol-ngobrol sakit kelampan nengakan kati monggo ingin ngongko kalih pancen kulo jarak ngedekakan sayembara perang oleh pun sepisan nyegah kamurkan dunggap ingin ngongko kalih mbok menawi wonten ing saged ngendi jeritipun ingkang putra Dasakura pantes menawi dados putra mantu dalam kanjeng diwaji lan boten badhe gampil negari Wirata kajajah dumateng angkara murka saking manca negari yeto kang putra mantu menika mangke nyoto Stimandra Guna ewas manten senadyan to Berbondo Bandung Sentono nanging atanipun boten sepinro kasugihanipun kula kinten boten saged dados kadang kula iki lan boten patut dados putra mantu dalam Kanjeng Rama. Tumraping tata gelar lan batinmu kaya-kaya wis bisa jumbuh. Jalaran mengku karep yen to dadi putra mantu ingsun aja nganti nguji wali tumrap pola kridaning peperangan lan tumrap pola kridaning rasa. Mekaten.
0: Yo.
1: Ora liwat ingsun paring pangestu sing prayoga ati-ati. Lan ingsun gambarake wong kang nekem mlak pring wulung aja nganti tok cekel kanthi sangga rugi awit kurang bejane bisa natas drijinira pribadi namung pangestu dalem Kanjeng Rama ingkang kula suwun mengkono ate wonten paring kadhawu abdimu mban nirbita pinaringana dawuh lan kabeh para wadya bolo supaya sumadya tata-tata panjaga tata tentreming praja lan sawetara ngadepake yen to nganti ana baya perkewuh kang bakal nguta matiri nang iki dados niku kepareng ngabdi nyuwun pamit madal pasilan sing prayana ati-ati kula nuwun dhumateng. Wis purna pangandikaning nata sabda pandhita ratu sabda pangucap pandhita temen ratus ngarani pangandikaning pandhita sekrimatan kena wali-wali yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegara Yayah Tirta Kresna kang kuwibeng glancang sita mbuya kepara lumebe estri manah arsa manjing kedaton ginarepe para abdi bedaya kalamuntut kacandra ora mantra-mantra titamreca padha yayah dewa kairing para widodara widodari seketi kurang sawiji.

wis kundur ngedhato ingkang sinuwun. Kundur dalem Yayah Mangkuduka wonten ing Brajanala Mbuya Kresa Kendhel wonten ing Prabayaksa Mbuya Kresa Kendhel. Kresa Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pertapa amrisa tata regining gapura ing batos kinarya nglipur marang dedukane urun. Yen lokat condro spira gedine gapura mes sak gunungan an duwe mung wiwit pucang lawan tirisan. Ingkang kinalya dekatek wis balitung sira perusahaan nyamating gapura pinaringan inten bumi gedine sak kambil katut tabun. Yen balu pindurina yen rina rebut sorot mariwang pratangga pati. Ingkang kinarta tandha siang lan latri. Kelanganan dalem persi jiwa-jiwa yen rina samya angupaya teduh. Yen wengi wangsul wonten papan loro dewi-dewi. Tetep beng kanan kelawan kiri pinaringan gegambaran ingkang manika-nika mawarna-warna kang isining gegambaran bisa anang semaken ing penggali. Ya ateges gegambaran ing jagat raya. Ana kang sameneh pinaringan gambar wana nggenggeng gung liwang liwung. Isen-isen ing wono pinacak satu kewan kang tinulis Rino Jowerdi songko pintring kang akaryo kaya satu wono kanjingan isu. Pintu ning gapura pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinu poko Yayah Kumajaya Sobatari Kumorati yento pintu minum kaya manten pinanggiaken yen mengo kaya bidang sewang-sewangan. Kanan kiri pintu pinaringan reca gupala reca sing ngarani watu gupala gandarwa sela kang rine kaya Yayah Rata Denawa. Rekma kawat netra kumala untus loka ilat mas jingga siung jata menur karna jinurut terus ing grana nglebet pinaringan marjumbana marjumbani tegese kumbang lanang lan wadon. Senteking kori kageting kumbang mabur gering-gering kaya reca bisa mulya jati jati katemahan mulya. Undak-undakan jerambah akeh bang jejubinan mergi pusing kedaton sinepati sinebarani lo pengkojo sinawuran wedi malilo sinampar poro bedoyo pating galebiar pating celorot. Satemah merisa tumbul songko pucang ukir ingang tinalangan juga kedaton ilini piro piro gandali katon kongas mangambara rum awet nyotoyen kelunturan konyeng bedoyo layon ing puspito. Singkating carita geus kang munggal kawi kundur dalem ingkang sinun kapapat ingkang rayi sang Padmi Wargya kagandeng astana samya tata nggah jarwa jinarwanan purwa madya wusana sawetawis kembul bujana sinambi amrisani lelangan ing kedaton por abdi srimpi bedaya kang samya beksa wonten sajroning datulaya. Gongso munya mangrangin kepok pepinjalan surah gedase gumer-gumer runing Gatuloyo. Singkating carita sawunya purno genyo amrisani pur abdi kepareng wangsul wonten papan yuro sinawang genyo saksono sowang-sowangan. Uwidagdo pangandika ing nata pungkasane racut keprabon ing nalindru ngagem keprabon kapanditan arsa muji sumedi ngrabu jantur minggah selanggar pelanggatan ambesem dupono ratus. Sawetawis genius mangsa semedi prandini durung bisa nompo wising Bathara gumregah juling Wardaya sanalika racut keprabuning pandita kundur lelenggan wawancara marang ingkang rayi sang Padmiwara ngrembak marang kang putra Sekar Gedhaton Wauta. Sikek ingkang wonten sajroning Gatulaya kocapo ingkang wonten pagelaran Jawi Raden Durgandana Suryakira Patih Candrapati apa dene kang abdi mban nirbita. Awis saking para wadya bala pangawen ing asta pindha kumlebeting dwaja katiping angin kageting para prajurit yasangka palanggan pating bleber Yayah menjangan ketawang.

0: Raden, kula nungsung pawarta Raden. Nungsung warta Raden, nungsung warta.
1: Siwapatih Candrapati, kula nuwun wonten paring dawuh. Iki Kakang Nirbita lan kabeh para wadyabala padha cumadung dawuh.
0: Nyumanggaken lajeng kula aturi paring pangandika ngersanipun Gusti Pangeran Dipati Anom.
1: Kakang Nirbita,
0: kula wonten paring dawuh.
1: Lan kabeh para wadyabala, sumurupa dina iki yen negara Wirata ana kedadian. Muka parang pamuk jajari musuh perang bejo bakal timbul perang gedhe.
0: Lajeng menopo ingkang nggih lantaran dene wonten kraman datengi. Menopo semedi angsur dumateng kelenggan dalem Kanjeng Sinuwun, aja kleru penampa.
1: Yen pambukane kang kanggo jalaran nglamar marang Kakang Mbok Sekar Kedaton. Amarga saking penglamar romo nganti putek ing penggalih durung bisa paring keterangan kang luwih cetha. Saya suwe gunemane para penglamar saya nengake katimangga nyangkak tumraping aku.
0: Jalaran ngancam bakal ngrusak negara ing Wirata.
1: Tekaning Ndata, aku cuma toko ngedekake sayembara perang sayembara pilih awit aku semangerti yang kekuatan kraton Wirata tak kira cukup. Yen panjenengan kena diperingake becik syukur. Kena diatur para penglamar iki mau. Ewa dirin mung ngegungake marang kasantosane. Aja wedi mati, ora wurung bakal dijajah negaramu. Rawi-rawi rantas malang-malang putung.
0: Nun ngestoaken dawuh. Yen panjen wonten menapa-menapa cekap kengabdi Mbah Nirbita.
1: Patih,
0: nun wonten pandhawu.
1: Aja nganti kelayatan. Sumadya tot uri lakuku.
0: Yen panjen wonten
1: meromo nganti putek ing penggalih durung bisa paring keterangan kang luwih cetha. Saya suwe gunemane para penglamar saya nengake katimangga nyangkak tumraping aku. Jalaran ngancam bakal ngrusak negara ing Wirata. Tekaning Ndata, aku cuma toko ngedekake sayembara perang sayembara pilih awit aku semangerti yang kekuatan kraton Wirata tak kira cukup. Yen panjenengan kena diperingake becik syukur. Kena diatur para penglamar iki mau. Ewa dirin mung ngegungake marang kasantosane. Aja wedi mati, ora wurung bakal dijajah negaramu. Rawi-rawi rantas malang-malang putung.
0: Nun ngestoaken dawuh. Yen panjenengan wonten menapa-menapa cekap kengabdi Mbah Nirbita.
1: Patih,
0: nun wonten pandhawu.
1: Aja nganti kelayatan. Sumadya tot uri lakuku.
0: Yen panjenengan wonten para damel paduka sekecol

Yayit. Dino iki Yayit Dewa Murti lan kabeh para kadang-kadangku prayoga padha ngalau. Dewi Durgandini bakal tak boyong onong simbar kemloko. Prayogi koko Prabu Dewa Rekena kemana ingin kedang awon. Idep-idep molong keramakan kalian kulo badi kulo boyong wonten simbar inten. Kula teringa awon badi kulo boyong wonten simbar manyuro. Ningi manggene mengdo kudu ngalah. Wong sementen iki wis kudu mesti ora gelem ngalah. Mboten nonton sing cara ngalang-alangi. Malah perlu malah adu kerusan rebut bisik. Ampun malih kok putri. Agi wedan men ora ngalah kok. Mergo kalah bisik nggone mojok tekade nggawa gendul. Ora bakal kelakon kula mlungkah mlengkah nek mboten cara glibeng ngoten. Pun saniki yen manut kula ini penemu kula nek ning papangan pun kula mboten pati kula penting. Ning siji wanita niku pancen kudu kula tengenake. Iya cara kula. Saniki mboten sandatak ngalan wong sementen iki tekan kene sing digayuh wanita mongko tukane ora cukup nganggo bondo donya nganggo sayembara perang ayo wong sementen iki temandang perang kabeh nika wae sing jenenge Durgandana nika dipateni mawon sing mateni nggih wong sementen iki mongko wis ana tetembungan sapa sing bisa ngalahke ya kuwi sing bakal diladeni karo Durgandana mengko yen nganti Durgandini dipateni wong semene iki jur sapa sing dadi pertimbangane. Ae TKT jur bojone wong akeh ngoten mawon. Rewel temen. Wong bojone kok direwangi ngoyo-ngoyo. Perang niku ora urung ya mutake getih kurang bejo ngorbanke nyawa kok nyela-nyela. Bisik-bisikan. Agek cacat mon lek kula nambake kaya napa kok. Nanti do bisik-bisik yang mengerebut biodo. Nek dipikir ngono ya pancen bener. Ane wong tresno iki jalaran mung tresno iki labuhe pati ngono kae. Ha iya. Ayo carane mondong, ae gentenan pokoke. Pundi sing betam elek. Iku sing kerep mondong. Sing tuba sing tuwa-tuwa kaya ngene iki kok padha padha tamlek. Oh mung iki kuniku pancen siji ning wanita niku pancen kena kanggo gawe hiburan. Sanding ngeten iki pun terkadang kula panjenengan bisa teguh melik ya betah, lingga ya betah. Ya namung disandingno ya aku ya ora trimo alah dile bebojoan. Model-model. Wong agar mondonge tak rewangi sedina tutup. Kok malah mengko nyanding kowe iki. Kate-kate. Ora ning podo dio dini yo. Iki wis prayoga kepiye? Sakmenika ngaturi marang Koko Prabu. Nyuwun pangestunipun Koko Prabu, mboten ketan mangki rembak kados pundi sir menika kedah dipun kawonaken rumiyin. Menapa kepareng kula ibadi nodi kasudi bianipun? Putra Wirata Raden Durgandana aja nganti kurang ing kaprainan, Yai. Coba kekuatan Durgandana sedipun Koko Prabu.

cativo, pato. Durga dono. Anong parang Prabu Dewa Murti. Yang kerotak peringgaknya beti ojo tok baju taking gunmu ngedekaki sayuboro perang sayuboro pilih. Gedung saiki pasrano marang aku mbak ayumu. Durga dini bakal tak nggugawe pranes mari nyekel pangwasa ana negara Simbalinten. Gunem aku ora bakal kena dibaleni meneh paribasan. Sabdo pandhita ratu. Ora ketan mung sak klebatan yen pancen bisa ngalahke karaku tak ulungake Kakang Mbok Dewi Durga dini piladala. Ora kon tak pinggake becik arepa bisa kopat kapitan tenaga upindo urut tapangin kecandak sabi perbatan dadi lebu pandhawuh lha tak siap lak silamu.

dalam. Pancen setimondro guno sing jenenge Durkandur. Lipat princing Trengginas awas temrampil rumangsa aku mbanting sepisan dibanting ping teluak. Ayo Suramroto Jayamroto entapun tansah sapodo. Majuwa sak kancamu krikno maju balam kubutan Durkandur welak nantangi. Kau bisa mecake wesi gligen, kau bisa mutungake wesi balitung. Bungano dadamu ketiban keris kurang merobol jaringan aku beguru kau kowe.

0: duriting peperangan atas sing balu pancen keporo estu setimondro guno kulo dawai curiga curiga dipun tampel kulo dipun sampuk dawah jengkilangan kulo ngepasakan jemparing mboten temomo malah jemparing saged dipun tapi pun wangsulakan dawah wonten dodo kulo Bapak Prabu
1: ngandel pora weruh we urung
0: wis mutah getih kaya ngono kuwi urung weruh karo sing calon tok karepake
1: mula ya bener omongane adikku kae mau dengar gayuh wanita kok direwai ngoyo-ngoyo
0: iya yang disanasipun Durga diri ngaten mboten menopo-menopo yang Durga diri pancen kondalipun kados widodari
1: saiki sing nombe sing tuwa ya elek padha wae
0: nggih panjenengan menika badhe gayuh Durgani niku napa mboten
1: nek jane ngono ya wis mantepe ora jaman bareng tak pikir-pikir sok ben yen mengko ngono kae gedung sisan-sisan golek sing tuwa e mah kan pikiran umpanya wong lokro
0: basa mangsulipun ya saged sasak kalian Durgandono kedahi penjaga saged mondong Durgandini ya biar dadjanipun saged ngesur kelenggan ing rata wis lungguh tak tandangane.

sing jenenge Durgandana mau. Iya dasar nyoto kuwi. Prabu Jaya Supardana. Long wetengku. Apa kira-kira memeng nek musuh karo wong kok ngene ya? Aja maju jen maju sak wadya balamu. Aku ora bakal dereng dulu wae wujud wae tak candak tak kempit gembret-gembret kowe.

0: Gusti.
1: Iki ming pesete munggah sare sesembahku Raden Durgandono. Aku abdi dalam Mbah Nirbito. Kowe ngaku aku Prabu Jaya Suharsan. Ngota eman Durgandini tak pae dekmu sisan iso ngalake aku tak ulungake gustiku Dewi Durgandini tak gugateng siramu kowe le

kalian. Aduh, tiba nganti ketekuk sirahku. Aduh. Untung lagi gimbal dok rame cocok. Kurang ajar temenan. Tak rasa-rasa ini kok sing dinceng kok mengsirah. Wangger sirah pecah. Wong iso mikir we. Ngalah tak belu-beli. Nyemelangi lanjut teko mangkono tempu ing ayudo para ratu monco projo nganti persasat rame gebyaring pamor pating gebyar pating sorot lepasing jemparing yayah ndaru swaraning tameng tempuk marang pedang pating jerengling rame ingin kena dayaning dedamel sesambat pating lereng pating jerit umyang gemuruh pindo gabat.

duweni kewajiban kang abot. Awit supaya suwan ana ngersani sang Buminata ing Wirata, nyuwun Dewi Durgandini ing Sumedya kaboyong ana ing pertapan ngiyuri sarangan. Kang besok akhir tembini bakal tak kadhau pagi marang sesembahmu sang Likumudha Begawan Palasara. Saiki aku manut karo Kakang Gagak Seta. Prayogane apa Kakang apa aku ingin manjing ana jroning kraton sawang ngersani sang Buminata. Dadi yen nganti kowe karo aku mengko sawang kabeh mundhak kurang prayoga ya kudu salah sawiji lire. Ngrumangsanana yen aku karo si Adi wis sipate sipat iwen. Mengko mundhak ora di penggalih aturku malah bisa kelakon ana panyakrabawa yen aku karo kowe kaya dene waning gawe praja ing atase mung sipat iwen marak ana ngerso dalem Kanjeng Sinun miyak pasiban. Lah mung saka penemumu aku dhewe yen sowan ora bakal manjing ora stingil binatur kena mundak nimbulake lingsem penggalih dalem ing atase nalendra binatara kok dadi tamune sipat iwen kaya awake dhewe. Mbok menawa iki mengkono bejane aku bakal terus sowan manjing kedaton sing aja nganti ngelingi semaki marang Sri Buminata. Oh iya ya mung saka wingi pun Kakang Adi tak percaya tunggu ana.

0: kamu tok takoni aku meneng wae. Gambarake yang penuwunku bakal ditompo lan lakune awake dhewe oleh gawe. Nanging yen pun kakang ki mengku bali mrene tok takoni semaur, terang yen aku ora oleh gawe. Kelingan apa ora di? Ya wis kelingan, Kang. Yen kelingan ya tunggune sawetara aja nganti kedengangan marang para nara proyek. Mengko mundak kurang tanggap ing panemu dianggap yang kowe kuwi iwen alasan. Orang ngerti ya sejatine kowe karo aku ora tanpa purpo abdine pandhita kang gentur tapane. Wis, bab kuwi mengko aku sing jaga nang awakku dhewe aja nganti aku iki mengko kewirangan. Ora yo sing prayoga ngati-ati aku tak marak sowan manjing kedaton. Duga prayoga mangkakan sing ati-ati lho, Kang.
1: Iya.
0: Aja nganti kedaluwarsa ora-orane di.

Wih kelangenan di sarangan seneng aku. Nek aku duwe kelangenan kok ono kepasan. Marem akeh.

0: kanjeng Romo. Iye mboten sanes kula kantun dhewe.
1: Manut,
0: iye dhewe
1: larah mengkono.
0: Awit yen ora enggal tak sowanake orang pertapan bisa kelakon malah dadi pepeteng ana negara iki. Jalaran akeh para penglamar, para penglamar kang padha tok tampik mesti wae duwe rasa panas.
2: Ayo karang piyayi muda dasar ayu tadi kekembangan negara sing lamar ya para piyayi-piyayi ratu-ratu mangsa negara. Ayo kabeh.

0: kau durung bisa ketul. Saya kae lho sing ngoyak karo sing dagang bako kae. Biyen ning ceng aku kaya ngapa kuwi? Angger weruh aku ngambil anom. Metu jedul ngono kuwi dhek terus nglirik wae karo aku biyen. Aku ini remaja. Agak saiki aku anggar melaku di anggurok terlalu remaja. Awal pora wis anggar mingkaru anakku juga takut. Raya ini umur pinteng ya. Ngomong kok kena anakku. Atau kesaku kisir ada mutup. Loh pora mengonglong. Karang ngemake mano kaya.
1: Tadjalan ini gue kibaya aturan. Gulunya disambil ke pundakku.

seto lur wonten paring adamu gandeng putraku wujude wanita mongko ya aja sering atimu jeneng sira wujude iki wen kepiye carane nggon bakal nderekake upama tok nderekake lumaksana sangka kraton iki tekan ing pertapan tak kira bakal kerundeng laku wektune saya suwe jaran mesti munggah mudun gunung nelasa alas ngajak bengawan upama tok nitih ana gigirmu tok gawa ngamban jimantara ing batin ora wentala jaran sipate wanita kok nunggang garuda ini mboten wangun mboten wangun wong putri menika ora wajibe kok nunggang jaran ya ora kena apa meneh kok manuk kok ditunggangi ini.

0: τίνει κόρμα.
1: Για πολλού.
0: Ρόλο τώρα. Μόνο πατή πει να γκίκα για να κατάγω του Καρδίνη.
1: Όχι.
0: Jeneng sira onang marang bayi mudur gandini mengaten romo sumurupa yen metu iki bayi mudur gandini wis kaboyong onong pertapan ngiri sarangan lho sinten iki sing ngerso dalem sekabate penemban wujude kukira loro gagak seto lan wulungan duko.
2: Loh, kamu kenapa Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu. Alergi ta? Kemarin aku makan dimsum tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
3: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
4: A few moments later.
3: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
2: Habutop? Tapi ini aman kan, Tak?
3: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
2: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, Tak?
3: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Nay, ini jam berapa ya?
8: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
2: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
8: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V-Mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V-Mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
2: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
8: Perih tapi udah hanya seger di mata. Kotoran matanya padahal keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
2: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V-Matanya?
8: Aman dong, udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal, Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
11: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah 1 minggu nggak kerja.
1: Yang dirasa apa katanya?
11: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
1: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
11: Apa itu Sultana?
1: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
12: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegalinu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
9: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saminah, alamat saya Pasar Senen Ambal. Sebelumnya saya punya keluhan, anak saya terkena minyak panas. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang bekas minyak panasnya sembuh. Saran saya buat pendengar yang lain, ayo gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
12: Radio Setara FM Kebumen.

Kakang kakak situ. Gonku tuh gonong kini wis rada sak wetara suwi. Oleh gawe opo ora? Anggonmu nyuwun Dewi Durgandini nang ngarsane Kanjeng Sinuwun. Kakang, kok suwe temen mau kowe diparingi opo? Opo dadak diparingi dedaran? Opo sebabe kok aku ora tok kirim? Nek panjang kowe dasare ngetokake aku wis dhuwur aku kudune tok gawake ora ketan tok buntelke plastik. Kena tanggo cucuk-cucuk. Lho kok tak takoni kok meneng wae? Kakang gagak sito. Oleh gawe apa ora nggonmu nyuwun Dewi Durgandini? Iki apa panjang gedek apa panjang nyebayake? Apa demek pentas suan ono ngresani ratu karena aku banjur ngemengake? Kok tak takoni meneng wae tilang tilong tilang tilong. Eh, oleh gawe apa ora nggonmu sowan?

kroso loro tak teladung aku. Kowe mau diutus marang sesembahmu semarang kraton Wirata nyuwun Dewi Durga ditulungake apa ora keparat iki. Kowe tak teladungi mripatmu kembeng-kembeng nangis nek kowe gedhek karo aku ora iso gene apa dina ora bisa piye. Apa to ngumut roti? Kok dadi ora iso mangsulan? Wes rasa dadak jigo perkewo. Aku ora kepen njaluk. Aku ora kepen bakal nguji marang kewajibanmu. Waton nggone dutus marang salah diperban wis ana keterangan. Kakang gagah sito oleh gawe pora kowe kuwi kok meneng gawe. Kacarita tang kala semana saya dhuwur nggene ngambar Jumantara. Gagak sito kaprawasa marang Kang Rayi Wulungan Doko. Noyan ayo Baskara titi mongso kang minangka kanggo galeping lelampan ben prawasa marang ingkang rayi saya dangu saya kraos sakit mboten kiyat angampah. Wasana gagak sito katladung ingkang pungkasan jungkel kanthi anggembor sambat aduh mati aku menganing tutuk cupu manik kontal songko tutuk iro gagak sito dawah wonten bengawan suwilu gonggo den mongso minolodan jungkeling gagak sito dawah wonten wegelan kalebu ilo-ilo dilosori kalau semono gagak iku sejatine putih mulus salah gedaden dadi ireng mulus sambat-sambat mesenari tapi dengan

kerjane awakku. Dene kaya mangkene lakon kang kudu tak alami mula-mula ya siadi kang kurang kang dadi pangertenmu kurang setiti mungguh kang dadi rasamu. Lah ono apa kang kok dadi wis saiki yo gelem guneman ngruket karo aku. Kowe ngruket karo aku salah kedaden awakmu dadi ireng meles-meles kaya ngono. Aku rikala semono rak wis uling karo Siadi tak kon keri aku bakal sowan. Mengko yang aku tok takoni aku ra wangsulan terang yen aku oleh gawe. Nanging aku tok takoni wangsulan aku ora oleh gawe. Apa sebabe kok dadi aku tok takoni ora wangsulan aku malah tok jempalani. Nggonku wangsulan kepiye awit tutukku ngemut supu manik astogino kang isi bendara mudur gandini. Amarga aku krasa lara tak ngumbengok usono supu kontal mbuh ana ngendi tibani. Ora wurung awake dhewe malah cilaka di mergo saka kurang setiti lan kurang ngrasakake welingipun kakang. Aku lali kok kang. Aja dadi atimu aku lali temenan. Yen aku kelingan mongso yo kelakon aku ngiloro marang kakang Gagak Seto. Aku wis kebajut kaya mengkini. Aku rawani sowan onong pertapan. Saiki tak pasrake Siadi getenan. Bejo cilaka cabar tiwas sangganen kowe matur ana ngersane Gustimu sesembahmu Sang Topo Begawan Sang. Ojo. Yen panjen kakang Gagak Seto. Ora gelem sowan aku tak sowan. Bejo cilaka cabar tiwas ben karepe aku ipate tak larapake. Aduh. Ora liwat sing hati-hati yo diar nemu

0: kaya timbul rasa tentreming pamikir. Iki wulungan duka ing sowan
1: inggih penemban.
0: Padha slamet.
1: Pangestunipun sangat dipenemban winantu ing harjan sungkem kawula kepugi kepareng kunjuk nanggap ing padha mawantu-wantu.
0: Ya wis tak trimo. Kakangmu Gagak Seta nang endi?
1: I wonten Jawi.
0: Rikala semana tak utus marang Praja Wirata. Apa bisa antuk karya anggonmu nyuwun calon mantuku Dewi Durgandini?
1: Kaboyong onong pertapan ngaturaken kedrewasan perban.
0: Rikala kula sowan
1: iki nyuwun pangapunten.
0: Tinggal sowan Kakang Gagak Seta. Namung kemawon saking kesuban ingal dados rasing manakulo Kakang Gagak Seta sampun ngendika, aku tak sewan mengkoyen aku bali tok takoni meneng wae. Aku oleh gawe nangin tok takoni semaur ora oleh gawe. Mboten saged ngaturaken para wadya usana ini sampun wonten salebeting gaton. Ngertos kulo Kakangku Gagak Seta wau kulo takeni kendel kemawon. Saking gempuh manah lajeng Kakang Gagak Seta kulo teladungi. Nanging mboten nginten anginipun kendel menika tutuk ngemut supu ing isi Dewi Durgandini. Wasana Kakang Gagak Seta kulo sampluk mawi lar kulo jungkel padha sanalika ngriku. Ing ngriku lajeng sambat aduh mati aku menganing tutuk supu kontal. Kakang Gagak Seta mboten wantun swangreso paduka.

Paidol sangat diwulungan doko sinawat Paidol ingkang isi dedukan rikolo semono wulung iku wujudi ireng naisak usnyo ketaman marang Paidol sob dinaringan upoto marang sangat jiberban usono tapak tilasing dedubang kang manjing onong bulu saenggo sepene

Good. Lermo ingkang kanthi tentrem onong jroning pertapan Ketal Pondo. Besok akhir tembe bakal bisa ketemu marang ibumu. Watono aja nganti banget pengarep-arepmu. Mengkono Dewa Broto.

kasing narito. Tatkala semono Genjer Lumaksono, Bambang Dewa Brotot, den tututi marang Rama Sang Wiku Begawan Sentanu. Wonten madyaning wana bretek-bretek tansah pangupaya marang ingkang ibu kang saknyatane wis lenggah ana ing kasidan jati. Pocapo ing ana tengahing alas. Sardula gedene sakjaran teji. Wis rada sakwetara dangu datan mangsa manungsa. Mambu gandane manungsa. Sigro gereng waja katon maringis. Nektro gruyang podo sanaliko arso nubruk marang Dewa Bruto sigro tinututan marang ingkang Rama Begawan Sintan. Woy, iki tak pangan iki.

0: Ojo cerah-cerah ngir.
1: Ono api-api angromo. Aku njaluk kuwi.
0: Ojo.
1: Kuwi apa romo?
0: Kuwi macan.
1: Macan ki iwak.
0: Utuh.

ati perban ulung boten kiat tanding tioso mengsah kalian satu sembowo yen panjen kowe ora kuat mundur wangune kok kaya dudu semedine dhewe ayo kuwi sekabatmu kuruncara kon maju merintah pangane kene ora patut banget jan kebangetan macan kali kengeliyeng sopo-sopo dipangan sopo-sopo dipangan lopo kira-kira entek telu ae ojo mlayu tak tadat romongso wis kono mundur tak tandangane katos-atos pun

Panjang petengi semele ki ye tanggap. Iki ana. Sekarang mawarna-warna jadi grayang mengko mlak jebluk. Keparngo ingkang wayah badhi nyuwun supados kabanjuta. Awit ingkang wayah rumaos dados kocapan ingkang boten sae. Anemai lelampan ingkang boten prayogi. Boten sanes kejawi namung panulipun ingkang wayah yoga kula ingin kepingin sanget badhi pinanggih kalian ibunipun kula. Oh, mrekencong rayang. Oh, tuli. Ha ha. Sekabing tumitah kuwi kudu nganggo lelakon tinggi. Sekabing panjongko kudu nganggo tumindak kang analongso. Senanu wonten paring adau. Yen kita kepingin bakal mangerti marang pertimbangan kita calon judu daub kita. Dino iki lumya kita ojo munggah gunung siulaulu.

0: Sono nuwun wonten paring dawuh. Aku nampa dawing jawata. Pancen ana pepintan kang bisa angladeni marang aku lan dadi ibune Dewabrata. Nanging aku kudu nepis wiring onong kiwa tengening bengawan Neswilu Gonggo. Aduh. Yen mekaten ampun ngantos kadale warsa jersab daning jawata kenging minangka dados paugering penggali. Iya.
1: Ayo Rama mangkat golek icipmu.
0: Iya, nggih. Tak rewang-rewangi prihatin muga-muga ana wanita kang

0: bapakmu?
1: Apa?
0: Aku iki nek ngrasake kowe iki wong wis jempo mbok yo aja kokean gawean. Ngemano nang awakmu, kowe iki mulya. Lereno lamu jolo.
1: Aku njolo pirang-pirang dina ora oleh gawe. Ora oleh iwak mengkotok paidu. Tare wangi rina wengi rina wengi nggonku tunggu kali. Angger wengi ming weruh lakuning banyu awan ya ming delok lakuning lumut. Ming gumunku kok tiba sial. Angger tak biurke jalaku kok mentas-mentas mesti malah luputo nggawa yuyu oleh kodok. Gawean kok ngono kok dilakoni ya. Nganti lali mangan awake

Apa bapakne? Iki jeneng awake dhewe ana bejane. Nggone nyambut gawe pirang-pirang dina ora oleh iwak, oleh sepisan wae ora sandadak nyambut gawe. Gilo ana iwak mentas semene gedene mbokne jagat-jagat ya syukur pakne. Wis gek ditandangi. Mengkonjur di potel-potel balungnya ditinggal dagingnya tak gani pasar ya. Iki mesti payu keh lah wong gede banget kok. Iya. Nek kira-kira payu ini rodo keh aku tuh kono katok dawa ya. Tanggune bagusi. Kalau es perno-perno wong payu ini urung mesti kok ya andang reko-reko katokan dawa barang. Ngomong ini kok atuan dua, istilah patut garut. Malah ngeneng-ngeneng jajal tak potel-potelnya kowe golek wadah mengko gek iwak sing wis tak potel-potel gawa mulih apa tok terking gone juragamu mengko kowe njaluk duit. Mongko saurunge kula iwak aku wis ngebon pirang-pirang ora. Ya wis ora dadi apa mengko kabeh di sudo bon-bonane kabeh dijaluki ya. Ya ben awake dhewe rada cu

0: Indopati. Aku Dewi Durgandini. Waduh, nyuwun pangapunten Denayu. Mboten mangertos yen panjenengan menika putrane Nalendra Binathara. Iya, kowe sapa, Bapa? Kula pun abdi paduka Kyai Penjolo.
1: Mengkono.
0: Kok wonten kedadosan panjenengan wonten salebeting supu manik Astagina? Iya, tatkala semono aku digawa manuk sing jenenge Gagak Seta. Aku dilebokake onong cupu banjur diemut onong jroning tutuke manuk mau. Orang ngerti sangkane kok banjur aku tumiba onong kene ketemu karo Kaki Penjolo. Dadi kaya ngono sejarah. Mboten nginten babar pisan menawi to panjenengan lajeng kagungan.
2: Lakon apa aduh mati aku mulane bapaknya cokok yang ngono
0: iki kenang apa
2: iki sing jenenge kaduk rekena aku nengong ini kianggur patah nono wae aku bapaknya
0: kowe iki kenang apa
2: caka aku gemar aku neto banding-banding kaya ngono bisan aku rupa apa saki rupa apa tadi kaya ngono bapaknya aku gemar
0: menggosike sabar
2: angkel aku mulane nek karo duit ki selingkat-selingkut lah kaya ngono
0: kowe aja duweni penyokro bawa sing ora-ora
2: mangkel aku wong ana kok kaya ngono lho srengane nyinggahke wong edok iki piye lho mulane cara gelem ngeterke aku dadi aku kok ngono kuwi
0: yo mengko sike yo aku tok antemi yo wis gelem ning ana rembug dirembug ana nalar
2: nyantara kowe njur gandeng karo sing jenenge kasur kena
0: kowe aja edan kowe iki ana sing duwe wong klera-kleru galuh wong ngengat-ngengeti aku kok njur sing ora-ora
2: kuwi apa kuwi lho sapa kuwi mulane Mbak Gusi angger-angger kacamata barang jebul panjang kaya ngono kuwi kelakuanmu yo
0: sabar di
2: sabar sih aku rasa sabar aku rasa sabar aku kilo mangkel kilo dadaku kilo kok tinotok sana dinto
0: yo sabar
2: ora ngusus aku ora butuh aku kok ngono kuwi kelakuane wong kok ngono kok klem celemer kok ngono lho gumun banget aku ora kena dipercaya mbok wong watakmu no watak sing jujur sing temen kalau contohnya kaya sing nyanding kempul kaya galo kaya temen kaya ora-ora bujone prestasi teguh wae oh
0: iya wis aja oke sing dadi omonganmu ya nduk tak kandhani kuwi ki dudu sembarangane wanita kok kowe kekecek kaya ngono
2: aku ora trimo kok aku tok gawe srek ora trimo kok bapakne aku ngrumangsani aku ora anak-anak nek panjang ora seneng karo aku balik nang gone wong tuaku ya ora sembarangan wong ya cukup tenan aku nek tok bandek aku kena kalah ayu wong kaya ngene nek biyen aku ya rada mutruk saiki mono dadi wong elek kok ngene ya tak terima kene aja tok banget kowe bapakne aku minat di sapa-sapa ora gelem ngebodi saka kowe ngebodi karo katresnanku katresnanmu wis ana ora kena tak bodi kaya ngono sengit aku njur geton aku yo kelingan Mas Mar ngeses wis ora ndek untu ngeses
0: nek le duwe ning wis kelong gua jonjur sing ora-ora
1: biyung aku rapopo
2: ora-popo rawo gila sing legan terang-terang kok kebangetan temen oh cahayu ayu pelajar senang ngerebut bojo ning wong ayo sapa sing nyawang bojo ora seneng kok gedang ganteng kaya ngono bareng mati nek bojoku direbut aku lali lo aku
0: wah gregetan iki mengko aku malah suduk selira iki mengko ana kedadean kok mengene wong diomongi wong kok ora kenongi kepiye iki putraning Nalin
2: ratu ngendi putra ratu kok nang kene nang pancen nginceng kowe ora kaya mesake to. Sing kok ngene iki dimesake ngono lho, Pak Ne. Aku ora maido, nek le bagus ya bagus. Sopo-sopo bakal seneng karo bojoku senajan tuwa. Nek harus nganggo peci ngono kuwi. Sopo lanek sing padha seneng. Akeh mesem bae ngendres manis.
3: Wekes kebangetan ora duwe pikiran babar pisan. Pambukane ngono ya, Nduk. Aku iki mau rak kondo karo kowe buka cupu. Orang ngira jebul cupu iki mau isine wanita kuwi kang ana jroning weteng iwak. Bareng tak suni preso, kuwi putrane Prabu Basukeswara ing lenggah ana kraton Wirata, ing rikala mau digawa karo sekabate Begawan Sekutrem wujude manuk. Banjur orang preso opo-opoan orang preso kedadian ngerti-ngerti wis ana ngarepan aku miturut ngendikane nganti gandane amis mergo saka suwene ana weteng iwak ngono. Andra Katon Lirsang Puspita.

0: Geniro Makarti Yai Penjolo so Nyai Penjolo ingriku darbi kewajiban tetulung marang pawungan ingkeng anglangkungi Bengawan Suwilugunggu saben ari persasat rame ing mergi awit song saya dangu saya ageng saya kathah baita kang kinarya tetulung marang sak padha padaning pawongan ingkang kathah sami alok yen baita ingkang den lampahaken Nyai Penjolo sak rencangira ketingal ana memanon ingkang seminar sumundul ngakoso ana kang anggep yen kono Nyai Penjolo pancen gegaduhan gegaduhan sarana kang minangka anambahi marang donya branane ana kang sawenih duwe panyakra bawa yen ngingu siji ning lelembut ana ingkang dakwa yen to iku nugrahaning Jawata awit yen to katitik marang swasana saya dangu ketinggal saya ageng tambah rejekine tambah kanugrahane wau to ingkang cukla-cukli bermono sandi wonten telenging bawito Dewi Durgandini ya sang loramis kang tansah manekung marang Jawata rinten pantoro dalu cegah garek lawan indro muri bisa katarima panuniro sang Kusmo Dewi senadyanto sipating wanita mapan iku kapayungan marang diwani songko gedini ngeroso prihatin bisa nimbulaken pengari bawa ingkang langkung ageng candraning pengari bawa ya iku goro-goro.
1: Kak, masak apa sih? Wangi enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih kak.
2: Bersyukur harusnya dek, masih bisa makan enak asal gak berlebihan makannya.
1: Ya kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan kak.
2: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
2: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dia, Kampung Undur Kau, RT 3, RW 3, Desa Marga Mulia, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Saya ingin berbagi

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
3: Mas Pi, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
2: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
3: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar, kayak berkabut gitu.
2: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
3: Gak kemana-mana kok, cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Jerawat lagi, sebel.
8: Kenapa sih, Dek? Kok marah-marah sama kaca? Nanti kacanya pecah loh.
7: Ini, Kak, mukaku jerawatan, beruntusan lagi. Jadi malu, Kak.
8: Oh, kirain kenapa? Ya itu wajar, Dek. Namanya juga sedang masuk masa pubertas. Kakak dulu juga gitu kok.
7: Ya tapi kan aku malu, Kak, kalau keluar ketemu sama teman-teman.
8: Ya udah, nanti kakak beli minyak herbal Sultana aja ya. Teman kakak juga dulu kayak kamu, beruntusan di wajah. Tapi setelah rutin diolesin Sultana, kulitnya mulus lagi.
9: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegel linu dan membantu menghangatkan tubuh bagi penderita masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
10: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati,
0: alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya mau berbagi pengalaman. Alhamdulillah saya sekeluarga cocok sekali menggunakan produk Sultana, yaitu minyak herbal serbaguna dari PT Denatur Indonesia. Udah banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dengan menggunakan produk Sultana ini. Waktu digigit semut rang-rang sampai bengkak, terus luka. Terus anak saya paling alergi kalau digigit nyamuk, bisa langsung sembuh setelah dibalur-balur minyak Sultana. Pokoknya minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Denatur Indonesia banyak sekali manfaatnya. Bagi Anda yang belum pernah mencoba, silakan membeli di apotek dan agen-agen resmi terdekat. Pasti sangat bermanfaat. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
9: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
10: Radio Setara.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ketop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Nani, kamu gak kerja apa?
3: Kerja kok, Bu.
2: Udah jam 6 kok belum bangun.
3: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
2: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
3: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
2: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
3: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
2: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
3: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
2: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
7: Mau kemana, Pak?
8: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
7: Oh, boleh saya nitip satu?
8: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
7: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
8: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
9: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Pendengar, Berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.

0: bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
1: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
0: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
1: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus enggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
0: Alhamdulillah Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
1: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Terima kasih Ibu atas waktunya.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: cek bobot awaknya sekimat dunia.
1: Sekolah sekat wudu kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jasa ditimbang, ke, timbangannya.
1: Iya, ya. Dan ini kurang sekang sekat wudu kilo, ya. Bisa-bisanya kurang ngerti.
0: Barang keton, kok. Weh, sing nang triji ini, alih-alih waktu aki kepindah mari ngendi.
1: Oh, iya. Alih-alih waktu aki ketek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah, tak pikir-pikir kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener dirumat. Ora kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan, tapi setelah mendengar iklan Habu Top di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya produknya. Alhamdulillah setelah minum Habu Top sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habu Top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
6: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis.
7: Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
5: Kenapa ya?
7: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
5: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
7: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
5: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
7: Nih, baca lagi.
5: Iya Syamsul, gimana tuh ya?
7: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Syamsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun beli Vitama, Bun Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya tar sok terus. Ntar besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata Bunda, juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah inilah.
5: Ampun ya. Ya deh Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
7: Hah? Astagfirullah Bu, garam sampai segitu banyaknya Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
10: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
9: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
10: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
9: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Setara FM Kebumen.
2: TV.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Kamar TV.
1: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8.
2: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
1: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
2: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
1: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
2: Emang ada ya, Bu?
1: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
2: Ola, makasih ya tuh Bu ya atas sarannya Bu Lura.
1: Terus mau beli enggak?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
6: 98.4 Radio Setara

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي إذا أراد من عباده خيرا جعل في قلوبهم خب ذكري سيد المرسلين ومحبة سيد المرسلين فأعانهم على اتباع سنته Salatullahi wa salamu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin Habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub nada ba'dal maut amma ba'd Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kalau gelar itu benar ada pada kita, kemudian diakui oleh baginda Nabi, maka kita selamat. Mendapatkan janji Nabi, anta ma'aman ahbabta. Maka jangan ragu untuk terus berusaha mendapatkan gelar-gelar itu dengan mengadakan perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang baik, dengan habaib, dengan para guru, dengan para habaib dzurriyah baginda Nabi. Saat ini kita temani Habibana Ja'far. Semoga bisa kita semua bisa terus istiqomah. Ada Habibana Ahmad dan habaib yang Masya Allah. Alhamdulillah. Ini adalah langkah yang paling berat. Ujungnya mencintai Nabi. Tapi ada pintunya. Pintunya ya kayak begini. Bagaimana kita mengenal Nabi? Alhamdulillah pintu dibuka lebar-lebar. Dengan banyaknya orang yang mau berkumpul di tempat seperti ini untuk berselawat. Itu artinya kita telah membawa orang sebanyak-banyaknya masuk pintu. Dan yakini perkumpulan semacam ini besar manfaatnya. Sangat berbeda kalau kita datang satu demi satu bersolawatlah engkau. Mungkin ada yang mendengar akan tapi orang di saat diajak kepada kebaikan kadang perlu ketenangan hati, kesenangan. Dengan suara yang indah, merdu, senandungkan solawat. Kita dimotivasi diajak untuk senantiasa berselawat mengenal baginda Nabi. Ini adalah satu proyek raksasa menuju mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mohon yakini bahwasanya perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang agung diagungkan oleh Zat yang Maha Agung karena ini perkumpulan untuk manusia agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkumpulan semacam ini tidak sekedar bermanfaat untuk kita. Akan tetapi kita telah menghadirkan satu syiar agung, gebyar. Ini menjadikan tersanjung, kita disanjung oleh Allah dengan perkumpulan semacam ini. Bahkan tadi disinggung oleh Habibana Ja'far, ini tempat-tempat yang mungkin selama ini tidak dipakai beribadah. Tiba-tiba hari ini lihat menjadi tempat ibadah. Sehingga betul yang ngurusi tempat ini taman dan sebagainya akan mendapatkan pahala dengan adanya acara-acara semacam ini. Ini pintu ya, kita baru masuk pintu, maka Anda harus melanjutkan perjalanan sampai Anda kepada kecintaan kepada baginda yang sesungguhnya. Tapi kalau kita tidak masuki pintunya, tidak. Jadi mencintai Nabi itu adalah hasil buah daripada upaya yang panjang. Kita ini berkumpul ini adalah berusaha untuk mencapai kepada kecintaan. Dan mungkin kita lebih beradab mengaku mencari cinta daripada kita mengaku-ngaku. Kalau sudah orang di hatinya ada baginda Nabi, beres urusannya. Dikisahkan suatu ketika ada orang yang Kami hadirkan beberapa kisah mungkin singkat yang ada hubungannya dengan keadaan kita di zaman ini. Problem kita ternyata kita jauh dengan baginda. Ada dikisahkan suatu ketika ada orang yang punya watak jelek, kebiasaan jelek, bangkit syahwat yang tidak bisa dihentikan. Bahkan sering terpleset dalam dosa. Lalu dia mengadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku punya syahwat besar sehingga aku sering terpleset dalam keharaman dosa. Dalam hal itu adalah zina dia. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Semoga Allah buka pintu halal untuk kita dan semoga Allah mencukupkan kita dengan yang halal sehingga tidak berurusan dengan zina. Zina adalah hina, zina adalah dina, hina dina, zina itu hina di diri dan hina di keluarga. Kalau ada orang kafir masuk Islam, seorang cucu masih bangga ayahnya, kakeknya mu'allaf. Tapi seorang cucu yang mendengar neneknya pezina, ada rasa malu yang panjang kisahnya. Siapapun yang pernah terpleset dalam zina, semoga Allah mengampuninya dan menutup aibnya, dan semoga Allah membuka pintu halal. Ada kisah seorang yang dirinya dikuasai oleh keinginan melakukan urusan keharaman. Diingatkan oleh baginda Nabi, dengan akalnya, lihat, tidak cukup rupanya orang benar dengan akal. Ilmu banyak belum tentu jadi baik kalau hatinya tidak sambung dengan Nabi. Rupanya dengan Nabi ini sangat penting. Orang belajar dengan Nabi, pinter, cerdas, belum tentu selamat kok. Bayangkan pada zaman Nabi, ada orang setiap Nabi ceramah ada di situ, menghafal ayat Al-Quran yang turun, omongan Nabi didengar dan dihafal. Bahkan kalau Nabi, kalau dia pergi, selalu titip-titip pesan kepada orang, bahkan dibayari agar mencatat Nabi Muhammad ngomong apa. Tapi ternyata dia tidak selamat karena hatinya tidak sambung dengan Nabi. Dialah Profesor Abu Jahal. Udah profesor, tidak semua profesor selamat, hati-hati, ada Profesor Abu Jahal. Permasalahannya apa? Tidak ada sambung hati dengan Nabi. Makanya hati-hati, jangan ganggu urusan hatimu dengan Rasulullah. Sekarang banyak upaya-upaya menjauhkan kita dengan baginda Nabi. Sesaat dijauhkan dari bahasa Arab, sesaat dari Arab, sesaat dijauhkan dengan ahli bait Nabi, sesaat dijauhkan. Hati-hati dengan program-program menjauhkan kita dari baginda Nabi. Ujung-ujungnya akan dijadikan kita Abu Jahal. Mau jadi Abu Jahal, Profesor Abu Jahal, Doktor Abu Jahal, Ustaz Abu Jahal. Ada Ustaz Abu Jahal. Kacau ini, Bebe. Masya Allah. Punyai Abu Jahal, mau? Permasalahan tidak ada sambung hati dengan Rasulullah. Penting sambung dengan baginda Nabi. Maka kuncinya sederhana. Kalau cinta Nabi, mulailah belajar. Biarpun Anda belum mencintai, akan tapi lebih belajar mencintai segala yang ada hubungannya dengan baginda Nabi. Urusannya dengan baginda Nabi, lihat. Sahabat Nabi, ahli bait Nabi, sampai cara makan Nabi, cara tidur Nabi, berpakaian Nabi, sampai kalau Anda tahu hukum istinja, membersihkan bekas dari buang air besar, ada istinja itu dengan air, ada dengan batu atau yang sepadanya, anggap saja tisu. Hukum istinja dengan batu adalah mubah, bukan sebuah kewajiban. Artinya Anda boleh pakai air, boleh pakai batu atau sepadanya, kalau belajar fikih. Ternyata ulama mengatakan, istinja dengan batu menjadi wajib kalau Anda merasa jijik. Karena apa? Nabi pernah melakukannya. Jangan sampai Anda merasa tidak senang dengan segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Menjadi wajib istinja dengan batu kalau hati tidak nyaman. Dan semula istinja dengan batu memang direndahkan, akan tapi hari ini jadi cara tersanjung. Kalau Anda pergi kota-kota besar, lihat di toilet-toilet gak ada air, adanya tisu. Dan istinja dengan batu adalah bukan batu dengan zatnya batu, akan tapi sesuatu yang menuhi syaratnya batu, yaitu kering, bisa membersihkan, bisa mengangkat, tidak terhormat dan seterusnya. Yang jelas tisu masuk, tisu. Lihat, hati-hati. Maka jangan sampai ada hari ini mungkin beberapa tahun lalu ada isu-isu menjauhkan kita dengan baginda Nabi. Kalian harus waspada. Sebab musuh-musuh Allah, bakundal-bakundal iblis dari bangsa manusia, Abu Jahal dan saudara-saudaranya, menjauhkan kita dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang di hatinya ada baginda Nabi, aman selamat. Itu kisah satu orang, lihat. Mungkin kalau ada di antara kita yang kita susah meninggalkan riba, susah kita meninggalkan ini, susah, ayo koreksi hati. Ini sebuah kisah. Dia mengatakan seorang laki-laki, ya Rasulullah, aku susah meninggalkannya. Gejolak syahwatnya susah ditahan. Kadang-kadang kepleset, saya ingin menghindar kepleset lagi. Diajak bicara dengan akalnya. Kamu punya anak perempuan? Punya, ya Rasulullah. Kau punya ibu? Punya, ya Rasulullah. Kau punya saudari? Punya, ya Rasulullah. Coba kau pikir dengan akalmu. Kalau seandainya anakmu dizinai, bagaimana? Dizinai seseorang. Tidak, ya Rasulullah. Apalagi tradisi Arab, kehormatan. Tidak, ya Rasulullah. Aku tidak terima. Kalau ibumu dizinai, tidak, ya Rasulullah. Aku tidak terima. Kalau adikmu, kakakmu dizinai, saya tidak terima. Nabi mengajak dialog dengan akalnya. Begitu juga kalau kamu berzina dengan seseorang, maka katailah, wanita tersebut kalau bukan ibunya seseorang, maka dia saudarinya seseorang atau anaknya seseorang. Ada orang yang marah di sana. Ini diajak dialog akal. Dia diam sejenak, cuma tiba-tiba berkata, tapi aku susah meninggalkannya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi dengan kasih sayangnya dipegang tangannya, didekatkan oleh Nabi, didekatkan ke Nabi, kemudian baginda Nabi memegang dada beliau. Dada sahabat Nabi dipegang oleh tangan baginda Nabi yang suci, kemudian pandangannya memandang mata baginda Nabi. Di saat dadana tangannya menyentuh dadanya lelaki tersebut dan pandangannya ketemu pandangan baginda Nabi, tiba-tiba ia menitikkan air mata. Lalu berkata, ya Rasulullah, mulai saat ini aku tidak akan lagi mau melakukannya, ya Rasulullah. Berubah. Rupanya dari pandangan kasih Nabi masuk ke hatinya, ada cinta yang tumbuh saat itu. Mulai saat ini aku tidak akan melakukannya. Ini luar biasa, kunci Nabi ini. Mungkin ada yang hari ada zaman Nabi, ada Nabi enak banget dipegang dadanya. Hari ini bagaimana gak ada Nabi? Lah permasalahannya itu, pertanyaan ini jadi masalah bagi kita. Bagaimana kita kok selama ini merasa Nabi tidak mengelus dada kita? Bagaimana? Seharusnya Nabi akan selalu ada di hati kita. Kita hadirkan di hati kita yang akan mengelus dada kita setiap saat, sehingga akan menjadikan kita terjauhkan dari kemaksiatan. Dan memang cinta Nabi akan menjauhkan kita dari bermaksiat. Cinta Nabi akan menjauhkan dari bermaksiat. Maka yang mengaku cinta Nabi kok masih bermaksiat, terus tingkatkan upaya Anda untuk menumbuhkan cinta. Jangan putus asa. Ada sebuah kisah seorang sahabat Nabi namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Seorang anak muda umur 14 tahun. Akan tapi di dalam hatinya ada Rasulullah. Di dalam hatinya ada baginda Nabi. Sehingga orang ini tampak senyum kemana-mana, jalannya senyum. Karena apa? Di otaknya, khayalannya melihat Nabi terus. Jadi kemana-mana gayanya senyum. Karena apa? Kemana-mana yang terbayang di hatinya adalah siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Habib kebayang kalau hari ini mukanya cemberut terus, kayaknya dia kebayang jin gitu. Makanya jadi orang jangan cemberutan. Nabi itu basam. Makanya pecinta Nabi harus banyak senyum. Contoh Nabi kayak melihat gendruwo. Hadah. Apalagi itu sama istri cemberut sama suami. Ini Tha'labah bin Abdurrahman modelnya model basam, senyum. Jadi bayangin aja kalau lagi senang ya, istri yang bayangin suami yang tak lagi datang itu masa tuh senyum sendiri dia. Gak ada orang, begitulah begitu. Ini Nabi yang dihadirkan di hatinya kemana-mana, senyum. Kalau diutus oleh baginda Nabi, dia jalannya cepat sampai yang lain bertanya, hei Tha'labah, kamu itu kenapa suka orang buru-buru terus? Jawabannya sederhana. Kalau aku diutus Nabi, berarti kan aku jauh dengan Nabi. Aku ingin segera menyelesaikan, lalu kembali dekat dengan Nabi. Kalau tidur di masjid, dia memilih sebuah tempat yang mukanya nanti menghadap ke pintu yang Nabi akan masuk lewat tempat tersebut. Seperti anak kecil sekarang, aku melihat yang pertama, aku duluan lihat, gitu loh. Jadi bangga di saat bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cinta di dalam hatinya. Kemudian, suatu ketika diutus oleh baginda Nabi untuk hajat beliau. Melewati gang-gang kota Madinah. Madinah bukan seperti Madinah hari ini. Madinah yang waktu itu juga Madinah masih dengan kesederhanaannya. Rumah-rumah yang dengan pelepah kurma dan sebagainya. Pintu dengan pelepah kurma yang sangat sederhana. Saat itu Tha'labah bin Abdurrahman melewati satu gang. Rumah sederhana, ada angin berhembus. menerpa pintu, lalu pintu terbuka. Manusia normal kalau ada pintu terbuka kan keluar suara, noleh dia. Rupanya di balik pintu ada tempat mandinya perempuan, yang perempuan rumah, tempat kamar mandi yang hanya dengan kelambu. Gak ada kamar mandi kayak sogalit pintu kuat, tidak ada. Hanya kelambu ditutup begitu, di situ ada pintu. Pintunya kebuka, otomatis angin menerpa, kain kelambunya tersingkap, ada wanita mandi di situ. Sa'labah karena dengar suara, mengikuti suara, terlihat perempuan yang lagi mandi. Buang muka dia, menangis dia, menyesal. Kenapa aku melihat? Kotak banget mataku ini. Kenapa melihat? Dia menangis kebingungan. Yang kebayang di matanya siapa? Baginda Nabi. Nabi pasti tahu nanti dikasih wahyu. Nabi kan dengan wahyu. Malu dia. Malu dia. Begitu malunya, takut dia dengan Nabi. Bingung dia. Namanya anak kecil belum punya solusi. Dia hanya berjalan saja, hanya bingung. Berjalan, berjalan, berjalan. Ngikuti arah langkah kakinya. Gak tahu kemana. Yang penting pokoknya malu dia. Mau kembali ke Nabi takut. Seperti orang begitu anak kecil kadang gak bisa. Padahal minta maaf kan selesai atau bagaimana. Dia bingung dia. Karena begitu agungnya cintanya. Dan menganggap ini pelanggaran besar. Maka dia bingungnya. Bingung, betul-betul bingung. Sampai dia berjalan gak tahu kemana. Di sana ada yang menanti. Yaitu baginda Nabi SAW. Baginda Nabi menanti. Di waktu sholat ditunggu tidak ada, sholat berikutnya tidak ada, sholat berikutnya juga tidak ada. Akhirnya Nabi menyuruh, wahai Abu, wahai, coba kau cari di mana Tha'labah. Umar cari Tha'labah. Salman cari Tha'labah, dicari. Tidak ada di Madinah. Ngadu Nabi, Rasulullah kami tidak menemukan di Madinah, di rumahnya juga tidak ada. Nabi mengatakan, dengan wahyu tentunya, mengisyaratkan, kau pergi ke sana, menuju ke arah kota Mekah. Di antara bukit itulah Tha'labah ada di sana. Lalu Sayyidina Salman dan Sayyidina Umar bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh baginda Nabi. Berjalan. Ada riwayat apakah unta atau tidak, ada antara unta, kuda atau keledai. Berjalanlah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman. Sampai ke tempat yang diduga tadi, bahwasanya di situ ada Tha'labah. Naik ke atas bukit, toleh kiri, toleh kanan, enggak ada. Oh, ada yang bergerak. Hitam besar bergerak. Kambing. Orang-orang kalau kambing banyak, kebala kambing. Duga, ini jangan-jangan dia ini. Atau paling tidak bersama orang ini. Dideketi, bukan. Ada lagi rombongan sana, deketi, bukan. Sampai terakhir mentok di dekat bukit, enggak ada lagi kecuali rombongan terakhir. Saya bisa lihat, Pak? Boleh. Kemudian saya tidak Umar berjalan, jangan. Kata tukang pengembala kambing, jangan ke sana kamu. Kalau tahu ada orang mendekat ke bukit, dia naik lagi ke atas. Kasihan dia. Memang kenapa begitu? Nggak tahu, dia kelihatannya ketakutan sama orang. Kata Sayyidina Umar, terus bagaimana aku bisa melihat wajahnya, Pak? Kau tunggu di sini, setiap menjelang maghrib dia turun. Aku siapkan susu di mangkok, aku taruh susu di mangkok, dia langsung turun meminum susu, dan naik ke atas. Begitu setiap hari. Oh gitu? Iya. Diletakkan susu begitu, Sayyidina Umar bersembunyi di balik pintu. Di balik batu. Tidak lama kemudian ada remang di keremangan sore ada yang turun, betul, ada orang minum. Kemudian Sayyidina Umar menatap, didekatkan pandangannya, yakin betul bahwasanya itu yang dicari. Kemudian Sayyidina Umar berkata, ya Tha'labah. Tha'labah mendengar suara yang sangat dikenalnya, kaget, siapa kau? Umar, kenapa kau kesini Umar? Apakah ada wahyu turun mengatakan Tha'labah begini? Tidak, Tha'labah, aku hanya diutus Nabi. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan aku begini. Tidak, ya Tha'labah, aku suruh mencari kau untuk pulang. Tidak, dia lari ke atas. Enggak mau dekat, lari. Dikejar oleh Sayyidina Umar, dipegang. Sudah, kau harus pulang, karena Nabi yang meminta. Berontak, enggak bisa. Dinaikkan di atas kendaraan, di atas kudanya. Dibawa pulang dalam keadaan sudah lemas, karena terhitung dalam riwayat 40 hari. Dari hari pergi. Jadi sudah lemas sekali. Sudah mulai lemas-lemas sampai di rumah pas sakit. Sudah lemas di atas kudanya, sudah lemas. Sudah hampir sakit. Di atas bukit sudah hampir terasa sakit. Di atas kendaraannya semakin lemas sampai di rumah. Sakit lemas sekali. Lalu Sayyidina Umar berkata dengan Sayyidina Salman, kita kembalikan ke ibunya saja. Dia tidak akan bisa lari. Kita lapor ke baginda. Oke. Diberikan kepada ibundanya. Ibunya senang karena anaknya hilang kembali. Lalu lapor, ya Rasulullah, sudah ketemu Tha'labah. Oh, sudah ketemu? Di mana dia? ada di rumah ya Rasulullah. Kenapa tidak kau bawa ke sini? Dia sakit ya Rasulullah. Perlu saya gendong ke sini, akan saya gendong sekarang. Kata Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, tidak. Biar aku datang ke sana. Lalu baginda Nabi datang ke tempatnya Tha'labah. Diketuk pintu, dengar suara Assalamualaikum ya Rasulullah. Tha'labah yang semula terlentang, tengkurap, menghadapkan wajahnya ke bumi. Takut melihat Rasulullah. Nabi mendekat, tidak menjawab dengan suara yang lantang. Tidak bisa menjawab suara keras, hanya suara lirih. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Nabi mendekat, ya Tha'labah, ada apa engkau? Tidak menjawab. Kemudian Tha'labah yang lemah itu diletakkan kepalanya di atas pangkuan baginda Nabi. Oh indahnya. Kepala kita diletakkan di paha baginda, di paha mulia baginda Nabi. Di pangkuan mulia baginda Nabi. Di saat diletakkan di pangkuan mulia baginda Nabi, rupanya Tha'labah menjatuhkan kepalanya. Tidak mau. Dinaikkan lagi Rasulullah, turunkan. Ya Rasulullah, tidak pantas pangkuan sucimu ditumpangi oleh kepala yang menyimpan mata kotor ya Rasulullah. Tahu diri. Merasa matanya kotor, gak pantas. Sekarang kita gampang ngaku-ngaku dekat Nabi, gak malu kita ini. Dia merasa gak pantas menurunkan kepalanya. Diangkat lagi oleh Nabi, tidak ya Tha'labah, ada apa dengan engkau ya Tha'labah? Ceritakan kepadaku ya Tha'labah. Lalu ditanya oleh baginda Nabi dengan pertanyaan yang seperti itu. Tha'labah pun menjawab, baru menjawab, ya Rasulullah, saat kau perintahkan aku untuk hajatmu ya Rasulullah, aku melewati kampung, kemudian di situ ada pintu terbuka, di balik pintu ada kelambu tersingkap, di balik kelambu tersingkap aku melihat perempuan yang lagi mandi, dan aku merasa bahasanya itu adalah hijab antara aku dengan engkau. Maka aku, setelah cerita panjang lebar selesai kisahnya, Nabi tersenyum. Karena memang tidak dosa, dia tidak mencari-cari, dia melihat tidak sengaja. Nabi tersenyum, kau mau apa Tha'labah? Aku ingin diampuni oleh Allah ya Rasulullah. Kau sudah diampuni wahai Tha'labah. Apa lagi kau inginkan? Ya Rasulullah, aku tidak ingin pisah darimu di akhirat nanti. Aku ingin tetap bisa melihatmu di akhirat nanti. Jangan sampai mata kotorku ini tidak bisa melihatmu. Dijawab oleh baginda Nabi, kau akan bersamaku dan kau akan melihatku setiap saat di surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu apa? Tha'labah mengadu, ya Rasulullah, aku menemukan antara kulit dan dagingku, antara kulit dan dagingku seperti ada semut merayap. Lalu Nabi menjawab, itu sakaratul maut. Ucapkan kalimat thayyibat la ilaha illallah. Ditalkan Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Tha'labah mengikuti la ilallah. Setelah mengucapkan la ilallah, Nabi merasakan beban di pangkuannya. Artinya kalau sudah beban, berarti sudah dicabut nyawanya. Lalu matanya ditutup oleh baginda Nabi. Kemudian dimandikan oleh baginda Nabi, dikafani oleh baginda Nabi, disolati oleh baginda Nabi, diantarkan jenazahnya oleh baginda Nabi. Bahkan di saat baginda Nabi menghantarkan jenazah Tha'labah bin Abdurrahman, baginda Nabi merasa berjalan, dipandang oleh sahabat Nabi, jalan Nabi itu aneh, seperti jinjit, seperti ada yang mendesak Nabi. Lalu sahabat Abu Bakar tadi berkata, ya Rasulullah, kenapa jalanmu begitu, makan muasak tempat luas, kenapa jalanmu begitu? Baginda menjawab, malaikat pada turun mengiring jenazahnya Tha'labah. Lihat. Yang perlu kita ambil faedah dari kisah ini. Kalau orang mencintai Nabi, lihat, salah kecil pun kayak gede, bahkan bukan salah. Apalagi urusannya dengan mata. Maka kami menganggap kisah itu kisah terpenting hari ini. Jangan sampai kita ngaku cinta Nabi, pengen melihat Nabi, tapi mata kita melihat suatu yang haram, yang tidak benar, yang dibenci Nabi, baik di alam nyata atau di alam maya. Mana pengakuan kita kepada Nabi, cinta Nabi? Kami menganggap cerita ini penting banget, karena hari ini Masya Allah handphone mengajak kita untuk jauh dari Nabi. Maka hei hamba Allah, takutlah untuk melihat hal-hal yang tidak pantas di handphone, di laptop. Ingat baginda Nabi, ingat baginda Nabi. Iya, kita bisa salah, tapi jangan terus-menerus, segeralah berhenti tobat. Bahkan kalau ada yang melewati handphone kita so tidak pantas, buang pandangan kita dan ingat baginda Nabi, ingat baginda Nabi. Lihat, itu Tha'labah kisahnya bukan mencari-cari, bukan browsing di internet, bukan dia mencari-cari, tidak. terlihat begitu saja, begitu merasa bersalah. Dan kami ingatkan, tolong, pandangan-pandangan itu membahayakan. Dan itu merusak mental, tanyakan pakarnya, merusak mental. Kalau orang biasa nonton hal-hal yang seperti itu, film-film kotor dan sebagainya yang rusak mental, ketahuilah di dalam Islam itu ada namanya mahram. Mahram itu orang yang tidak boleh saling menikah, ibu dengan anak, saudara dengan saudari, kakak adik, paman dengan keponakan, ayah dengan anak perempuan, anak dengan ibu, anak itu enggak boleh menikah, namanya mahram. Tidak boleh saling menikah. Kenapa? Ada kehormatan di situ, sehingga apa? Enggak masuk akal, mustahil seorang anak syahwat dengan ibunya, seorang ayah syahwat dengan anaknya. Akan tapi hari ini permasalahan yang kita temukan saat kita duduk dengan orang-orang ahlinya, dari pakar-pakar psikolog atau orang-orang punya yang ngurusi umat, ternyata hari ini rusak gara-gara tontonan yang kotor. Seorang anak usia umur 15 tahun mulai berani mengintip ibunya mandi. Ini kenyataan. Bagaimana kok teganya, kok bisa seorang ayah syahwat lihat anak perempuannya gara-gara pandangan, gara-gara tontonan ini? Maka hamba Allah, takutlah kepada Allah. Kalau orang sudah biasa menonton tontonan ini, matanya kotor banget, tidak melihat satu orang perempuan kecuali dia mencari-cari sisi uniknya yang membangkitkan syahwatnya, itu bahaya. Belum lagi dalam rumah tangga, akan menjadi rumah tangga tidak indah. Biarpun katanya istrinya cantik, yang di otaknya adalah, yang di hayalannya adalah sesuatu yang tidak ada di alam nyata, hanya di hayalannya, sehingga dia akan merendahkan pasangannya. Istriku tidak seperti yang aku lihat di sana, suamiku tidak seperti yang di sana. Akan tapi resep nabawi, resep dari Allah, agar semakin indah pasangan kita, agar semakin indah hubungan kita, dengar, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum pria, katakan kepada orang beriman agar menutup matanya. Semakin seorang laki-laki menjaga matanya, semakin indah yang ada di rumahnya. Sa'ulil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan kepada para wanita agar menjaga matanya, agar menjaga matanya, nanti akan semakin indah di rumahnya. Subhanallah, ini urusan pandangan. Hati-hati, hari ini bukan seperti zaman dulu. Kalau zaman kita masih zaman modern, tidak ada bib televisi, hanya TVRI saja, ya, TVRI saja. Ayo, dulu jadi yang ada TVRI saja. Paling acaranya siang hari Ria Jenaka, betul? Oh, tua, ini tua, ini yang tahu Ria Jenaka tua, tua. Ini. Ah. Acara yang paling menggoda, yang paling mungkin tidak ada, mungkin katanya film akhir pekan, katanya tidak punya televisi, yang punya Pak Lurah saja di kampung, yang punya Pak Lurah hitam putih, kalau mau dikasih warna, warna kayak warna pelangi begitu, betul? Tua semuanya, Beb. Ini Masya Allah, panjang umur. Lihat, zaman itu zaman aman. Lompat capir, betul ada? Kalau misal, nah ini masalah. Harus menghafal begitu biar kita dianggap tua, Beb. Habib aja, Beb, antum harus menghafal gitu, Beb, biar orang bisa anggap antum tua nanti. Antum dianggap muda terus, gak enak antum nanti. Baik, lihat di hari begitu, lihat paling sesuatu yang tidak nyaman di masyarakat namanya layar tancap, betul? Itu pun lihat filmnya tidak seperti seserem yang kita lihat. Paling jokong, sembung. Oh, betul, sembung ya? Ya, suka sembung ya? Oh, kita harus browsing biar cerita dulu, biar kita kembali ke zaman tahun 80-an, begitu, 70-an. Lihat, seperti itu dia. Lihat hal-hal begitu, tapi hari ini Masya Allah, lihat di zaman yang masih aman, ternyata hasilnya kayak kita. Ya Mbak Allah, bagaimana zaman ini, hasilnya seperti apa nanti kalau kita tidak waspada, kita tidak bentengi anak kita dengan Nabi Muhammad, dengan kenal salawat, dengan cinta Nabi, mau bagaimana anak-anak kita nanti? Lihat hari ini, lihat, makanya tolong doa ya para ibu, para ayah, hati-hati dengan anakmu. Kami sering sampaikan, jika engkau wahai ayah, wahai ibu, menemani anakmu lagi browsing internet, maka itu jauh lebih bagus daripada kamu sholat sunnah. Kenapa? Agar tidak liar browsing internetnya. Jangan latah. Baik, ini gambaran tentang pandangan tadi. Makanya kami hadirkan contoh lah. Kuncinya bagaimana agar kita mudah menjauhkan dari kemaksiatan? Kuncinya adalah kenal baginda Nabi, cinta Nabi, dan di antara cara untuk menumbuhkan cinta baginda Nabi adalah banyak membaca solawat, mengenal baginda Nabi seperti yang saat ini kita hadirkan. Maka jangan sampai hanya di pintu. Kami katakan ini pintu menuju cinta yang sejati. Maka praktekkan di rumah, perbanyak solawat sambil koreksi. Jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku cinta Nabi, akan tapi pandangan kita pandangan yang enggak pantas. Kamar kita jangan-jangan setelah dikunci kita nonton bebas-bebasnya, kalau di luar tampak kayak wali, kayak malaikat. Oh, setelah masuk kamar dikunci, tidak tahu apa yang dilihat, takutlah kepada Allah, akan ditampakkan itu semuanya kepada Allah dan kepada baginda Nabi seperti Allah sebutkan. Ngaku cinta Nabi tapi kita ternyata bikin Nabi nangis. Ayo, ini pertama yang kita jaga adalah mata Anda. Kalau Anda cinta Nabi, ayo kita jaga agar kita tidak mudah melakukan kemaksiatan. Yang paling besar sebabnya adalah karena pandangan. Tontonan-tontonan yang kotor Anda harus waspada, hati-hati, jangan Anda mengentengkan. Apalagi ada seorang suami mengajari istri untuk nonton film kotor, katanya untuk agar semangat dalam hubungan suami istri. Di saat kau pergi, wahai suami, istrimu nonton sendiri. Bodoh itu orang, itu suami ngajari. Karena apa? Urusan syahwat unik. Yang ia lihat bahasanya apa? Lebih bagus yang ada di film daripada yang dilihat di alam nyata. Akhirnya merendahkan pasangannya. Maka indah kalau mata Anda terjaga, semakin indah pasangan Anda. Jangan main-main urusan ini. Kalau Anda tidak bisa menjadi 100% Salama bin Abdurrahman, anggap saja 10% deh. Harus ada punya rasa malu urusan mata. Jangan sampai mata kita tidak bisa melihat baginda Nabi nanti. Baginda Nabi yang cahaya memenuhi mahsyar, jangan sampai kita tidak melihat. Baik, kita jaga mata kita dari pandangan kotor tadi, baik di alam nyata Allah Maha Tahu atau di alam maya. Kemudian ini kembali urusan cinta. Jadi tadi orang menjadi reda syahwatnya di saat ingat Nabi. Kalau mungkin ada bergolak syahwat, perbanyaklah solawat, membaca solawat, akan terbebaskan kita dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan segala urusan kok, segala problem itu aslinya kuncinya kalau kita serius solawat akan terselesaikan. Allah yang menyebutkan walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang berselawat kepada kalian dan malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, gelapnya syahwat, gelapnya rizki, gelapnya. Walladzi yusalli, Allah berselawat kepada kalian. Loh, Allah berselawat kepada kita. Arti Allah, makna Allah berselawat kepada kita, mengeluarkan kita dari kegelapan. Lalu jawabannya, pertanyaannya, bagaimana agar Allah berselawat kepada kita? Walladzi yusalli alaikum. Agar Allah berselawat, yakni untuk mendapatkan selawat Allah kepada kita, ingat apa yang disabdakan Nabi, man salla alaiya marratan sallallahu alaihi biha ashra. Kalau ada orang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepada hamba tersebut 10 kali. Makanya apa yang Anda lakukan sudah benar. Makanya yang benar, karena Anda sudah benar selawatnya yang benar, pulang dari tempat ini Anda, ini untuk belajar prakteknya nanti saat di rumah. Waktu Anda naik pesepeda, Anda berselawat, hadirkan Nabi di rumah Anda. Kita hari ini syukuran rumah, rumahnya rumah baginda Nabi, harus begitu. Kita bicara ini syukuran rumah, rumah baginda Nabi. Bagaimana rumah baginda Nabi? Jangan ada maksiat masuk rumah. Dianjurkan dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian lihat, jadikan rumah ini adalah rumah baginda Nabi. Gini loh bahasanya sederhananya. Bukan rumah beliau saja, rumah kita. Kira-kira kalau Anda kedatangan Habib Ja'far ke rumah, seneng gak? Baik. Kalau baginda Nabi datang ke rumah Anda, senang tidak? Baik, pertanyaannya, kalau Nabi ke rumah Anda, senang tidak kira-kira? Yang benar, jangan-jangan nangis. Gambar siapa itu yang ditempelin di situ tuh? Gambarnya orang enggak sujud, musuh, yang musuhiku. Tontonannya begitu kira-kira. Yakin berani Nabi datang ke rumah? Mikir sekarang ya. Makanya jadikan rumah Anda rumah, kalau seandainya Nabi datang sewaktu-waktu, Anda tidak malu. Dan Nabi sesungguhnya akan datang sewaktu-waktu.
2: Mana Nabi datang apakah? Karena Nabi adalah seorang Nabi. Dikatakan oleh Imam Malik, arwahnya orang di alam barzah adalah tidak terikat. Itu arwahnya orang biasa. Adapun anbiya wa solehin punya kekhususan. Artinya punya riayah. Tidak usah bicara, ini bukan masalah halu, bukan khayal, tidak. Akan tapi memang rohnya tidak terikat dengan materi. Akan tapi ketahuilah bahwasanya merasa bahwasanya Nabi hadir di rumah kita adalah bentuk kecintaan. Karena amal kita akan disodorkan kepada Allah, dilihat oleh Allah, dan Nabi kita melihat. Lu kita ngaku cinta, tapi di rumah kita enggak pantas dimasuki Nabi. Lalu apa yang kita andalkan? Bagaimana kita ngadep kepada Nabi? Jadi bikin rumahmu itu adalah rumah yang seandainya Nabi ada datang, kita sudah tidak malu lagi. Enggak ada yang perlu diturunkan. Cuman kadang sebagian dari kita itu lebih takut kepada kita, Bib, daripada kepada Allah dan Nabi. Hei, ada Habib Ja'far, pakai kerudungnya. Ada Habib Ja'far, ada Buya Yahya, pakai kerudungnya. Jadi, kalau Buya Yahya yang perginya dibuka, memang Allah tidak melihat. Ini kan kacau. Akan tapi Anda ini perindu Nabi Muhammad yang sejati. Ya? Jadi rumah, jadikan rumah Anda rumah Rasulullah. Rumah yang Nabi, kalau seandainya masuk, Anda tidak malu lagi, Anda tidak bingung. Gambar yang harus ada di situ, gambar yang menjadikan orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat-kalimat, televisi, tontonan-tontonan. Ada televisi-televisi yang mengajarkan pada kemuliaan. Ada Dalwa TV. Ada Al-Bahjah TV, banyak TV-TV. Antum buat belum? Harus besok habis ini. Nabi Ja'far TV nanti. Nah, lihat sudah ada yang Islami yang ada solawat dan sebagainya. Kenapa kok kita masih nonton yang menjadikan Nabi tidak mau masuk rumah kita? Yang Nabi bakal menangis dekat itu semuanya. Kita perubahan, Anda membuat saksi yang banyak di rumah. Jadi kalau Anda solat sunnah itu, jangan Anda di musola Anda itu yang panas, gak ada ventilasinya, banyak debunya, itu panas. Itu bikin solatnya cepat pergi itu. Dua rakaat langsung, panas, begitu ya. Anda bisa melakukan solat sunnah di mana? Anda punya empat tiang, paling tidak tiang pertama pindah, tiang kedua, tiang ketiga, tiang keempat, di dapur, di kamar anak-anak, sambil sholat sampai anak-anak. Nggak harus pakai sajadah, tanah semuanya suci kok. Jadikan siasati kemalasan kita di dalam beribadah, di rumah kita, dengan pindah-pindah kita melakukan sholat sunnah. Coba Anda mungkin sholat sunnah 10 rakaat enteng. Pertama di anak pertama sambil lihat, sambil kontrol dia sudah tidur atau belum, langsung Allahu Akbar dua rakaat. Anak kedua, Allahu Akbar. Tiang, Allahu Akbar. Sambil ngangetin nasi, Allahu Akbar. Wah, tatonya ibu solehah banget nih. 10 rakaat sebelum tidur, siasati. Jadikan rumah Anda rumah yang mudah Anda untuk melakukan ibadah. Berzikir, bersalawat, itu baru rumah istimewa. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kita menjaga mata dari memandang aurat, itu bahaya sekali. Akan tapi lihat, tanda cinta Nabi adalah mata Anda tidak akan melihat umat Nabi dengan pandangan merendahkan. Ini masih urusan dengan mata. Maka jangan kau gunakan mata Anda untuk melihat umat Nabi dengan pandangan merendahkan. Umat Nabi secara umum, apalagi jika segala sesuatu itu ada hubungannya dengan Nabi. Kalau naik ke atas lihat ada sahabat Nabi, kemudian ada ahli bait Nabi, ada ulama Nabi. Ini orang biasa, umat Nabi saja enggak boleh kita merendahkan, ya Allah. Maka di sana ada rambu-rambu. Yang pertama, jangan Anda biasa mencari-cari kekurangan orang, mencari-cari aib dosa dan kesalahan orang, ya hamba Allah. Kekasih kita Nabi Muhammad mengingatkan dalam satu riwayat, "Man tatabba'a 'awrata akhihi tatabba'a Allahu 'awratah." Kalau ada orang mencari-cari kesalahan orang lain, lihat Allah akan bongkar aibnya. وَيَفْضَحُ وَلَوْ فِي وَسْتِ بَيْتِهِ, dan Allah akan rendahkan biarpun di rumahnya. Kalau ada orang hobi mencari-cari kesalahan orang, lihat Allah tiba-tiba akan rendahkan dia. Allah akan bongkar aibnya. Orang akan bongkar aibnya dan tidak sampai di situ. Tiba-tiba dia itu tidak terhormat. Tidak tahu istrinya tidak menghargai dia, suaminya tidak menghargai dia, anaknya juga tidak menghargai dia. Allah bikin dia rendah di rumahnya. Gara-gara suka mencari kekurangan orang. Maka dari ini berusaha Anda untuk berusaha untuk tidak ingin tahu. Ini sifat dulu. Jangan Anda ingin tahu, jadikan jadi orang fudul kalau bahasa. Jangan menjadi orang penasaran tentang urusan orang, tentang kesalahan orang. Kadang memang manfaatnya nasib buruk tuh manusia. Kadang-kadang begini nih, ada orang buka handphone di sampingnya. Ada orang buka handphone di sampingnya, dia begini ngelirik toh. Ada ibu-ibu ngelihat ibu-ibu sampingnya buka handphone, ngelirik toh. Dia lagi WA-an sama suaminya, kayaknya lagi sedikit berantem. Ini sudah saham nih, oh, lagi berantem sama suaminya. Bisa nyimpulkan, faham dia. Bisa cerita, lirik tak badan, lirik tak sudah faham. Kemana-mana cerita sudah, tahu nyangkut di hatinya. Badan cuma lirik tak sudah faham, lirik saja sudah faham. Memang mentalnya mental jelek, hatinya hati kotor, pengen tahu kesalahan orang. Tapi hadir majelis tak faham-faham dia. Tapi kalau urusan kesalahan orang cepat paham. Kalau ke rumahnya orang kan banyak buku-buku dijejer, buku-buku di perpustakaan mungkin atau di lemari di rak itu. Ada buku sejarah Nabi, ada buku itu. Ada buku ini, buku itu. Buku sejarah, buku kesehatan, buku tata boga, buku ini. Ada macam-macam. Yang diambil apa? Agenda. Yang ada cerita tuh. Ini model. Sengaja kami ingatkan jangan-jangan Anda seperti itu. Kalau Anda tobat, wah ini bahaya banget. Kalau ada handphone dititipkan pada Anda, Anda jangan membuka kecuali dapat izin dari yang punya. Jangan pengen tahu. Kalau Anda sudah pengen tahu, berarti Anda punya penyakit. Sebab hari ini handphone adalah seperti hati untuk nyimpan banyak rahasia. Termasuk mohon maaf, hei istri, jangan Anda pengen tahu isi handphone suamimu. Hei suami, enggak perlu Anda pengen tahu handphone istrimu. Ini hakikat. Wong istrimu orang baik dari dulu, kenapa harus prasangka buruk? Bukankah suamimu sudah kau pilih dari dulu, kenapa kita harus prasangka buruk? Ini jadi masalah. Jangan menganggap sepele yang demikian itu. Anda harus memastikan kalau ada orang titip handphone kepada Anda, tidak akan Anda buka kecuali diizinkan. Kecuali ada hajat pengen tahu ini milik siapa untuk kita kembalikan. Kalau pengen tahu tidak. Istrimu punya rahasia dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ibunya. Mungkin ada obrolan-obrolan. Suamimu juga demikian. Gak ada perlunya kita ping, fudul pengin tahu itu gak ada perlunya. Jadi yang pertama adalah jangan Anda pengin tahu aibnya orang. Jangan pengin tahu. Kalau Anda termasuk golongan orang penasaran, catat bahwasanya Anda ini busuk, Anda jelek, supaya berbenah. Jangan pengin tahu kesalahan orang, jangan penasaran. Kemudian kalau sudah terlanjur kita mengetahui kesalahan orang, apa yang harus kita lakukan? Pastikan Anda tidak merendahkan dia, akan tapi Anda sedih. Lalu Anda panjatkan doa. Pastikan kalau Anda dengar berita kesalahan orang yang yakin, seyakin-yakinnya, bukan dugaan, Anda mengadu kepada Allah, semoga Allah mengampuni. Mungkin dengan tetesan air mata. Mungkin ada orang curhat kepada Anda karena kebodohannya curhat. Ibu, saya kepleset zina. Dia bercerita kepada Anda. Maka Anda pun haram cerita kepada suami. Kalau ada orang curhat kepada kami, ada orang punya masalah, maka saya tidak boleh cerita kepada istri saya. Cuma kadang orang mulutnya, Masya Allah. Mulutnya mulut apa? M? Tidak tahu ember mulutnya kayak apa itu. Ada orang mudah cerita sana sini, tidak. Kalau Anda terlanjur mendengar, cukup Anda ingin tahu dan adukan kepada Allah. Ya Allah, dia melakukan dosa, ampuni dia dan tutup aibnya. Sebab kadang menilai orang dengan mata merendahkan. Itu kan umat Nabi. Imam Muhammad Al-Baqir dikisahkan. Suatu ketika di kampung, dia diberitahu, mendengar, ya imam, ada orang di kampung sebelah berzina. Beritanya sudah terdengar, orang kamu sebelah kepleset dalam zina. Imam Muhammad Al-Baqir tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Sampai yang memberitahu itu ketakutan, ya imam, kenapa engkau menangis? Apakah itu sahabat saudaramu, kerabatmu? Bukan. Lalu kenapa engkau menangis? Yang aku ketahui adalah di kampung sebelah itu semuanya umat Islam, umat Nabi Muhammad. Berarti yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Nih, dengar berita perzinaan, nangis. Bukan malah nyebarkan berita keburukan orang ke sana kemari, tidak. Hati-hati dengan sifat buruk menilai orang dengan merendahkan, menyebarkan aibnya orang, hati-hati. Mengakuin cinta umat Nabi, cinta Nabi kok dengan umat Nabi tidak cinta. Cuman kadang kita melakukan kehinaan seperti itu gak sadar. Mungkin ini kita menghadirkan sebuah contoh lah, kisah seorang ibu yang solehah, katanya ahli tahajud, ahli puasa Senin Kemis. Suaminya juga begitu, Pak Haji Bu Haji, rajinnya luar biasa. Senin Kemis, puasa Senin Kemis, puasa Daud bahkan kadang. tahajutan. Habis tahajutan itu, karena di kota begini, habis tahajutan jam 3 malam ada suara motor berhenti di samping rumahnya. Bu Haji baru doa, baru nangis dia, buka gorden terbuka itu, melihat rupanya apa, anak gadis tetangga yang umur 23 tahun diantarkan seorang laki-laki. Ditutup lagi, Pak, apa ma? Astagfirullah Pak, anak tetangga, kenapa jam begini diantarin laki-laki dari mana aja? Ya Allah, astagfirullah, anak perempuan itu gimana bapaknya? Pada siapa ma? Itu tetangga samping rumah kita langsung. Astagfirullah ma, kalau itu ma, saya ingat sekarang, ibunya dulu juga begitu. Ibunya di bawah lagi tahajutan. Lihat nasib buruk, lagi tahajutan gunjing orang. Hati-hati orang yang hobi tahajud tapi tidak menata hatinya. Kadang karena ibadahnya orang punya hafalan Quran, merasa dia sudah dekat pada Allah, begitu mudah merendahkan orang lain. Hati-hati. Hari ini mungkin kita menangis saat ini, akan tapi coba mungkin di tengah jalan sana, di alun-alun, di terminal, di stasiun, melihat seorang perempuan yang saat ada mobil lewat kemudian menengadahkan, melambaikan tangan, ingin numpang di mobilnya, mengajak melakukan kehinaan. Apa yang ada di hati Anda? Ayo, yang baru pengajian, yang baru nangis pengajian, apa yang ada di hati kita di saat melihat wanita semacam itu? Mungkin ada dari ibu-ibu berkata, astagfirullah, malam-malam begini, ya Allah, ngapain di sini, ya Allah. Mungkin ada seperti itu. Kita ingin tahu, siapa di antara kita yang di saat melihat anak muda yang, empat anak muda yang di gardu mabuk, atau anak gadis yang seperti itu, atau perempuan yang melambaikan tangan untuk dia mengajak berzina, di saat kita melihat wanita semacam itu, siapa di antara kita yang di saat melihat orang semacam itu, kemudian kita menundukkan kepala, meneteskan air mata, mengangkat tangan lalu berkata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dia ya Allah, hentikan dari kehinaannya dengan kesedihan. Siapa kayak begitu? Ayo, kita sering sombong kayak sudah punya surga, petentang. Ayo, nah ini memandang umat, tanda cintamu kepada Nabi Muhammad, indah pandangmu kepada umat Nabi Muhammad, namanya pandangan kasih sayang. Jadi

misalnya ya. Seorang istri atau suamilah manggil istrinya, ayang, ayang, oh, mentariku, oh, semestaku, oh, galatiku, oh, sayangku, oh, cantikku, oh, galu. Iya abang, kenapa sih abang? Iya ayangku, kenapa hidung ayang begitu? Kurang aja, marah kan dia, tersinggung dia. Iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Lah mulai caci maki. Memang menyebut kekurangan tidak indah, menyakitkan. Kadang orang mulutnya nyelekit. Eh suami jangan nyelekit, istri yang nyelekit. Kadang enggak sadar ngomongnya. Kalau menemukan istrinya kurus ya biarin, enggak usah. Eh kenapa kok kamu kurus banget? Biarin. Sugono, kemarin kamu gemuk banget. Ya sakit. Loh, menjaga perasaan itu termasuk mahal sekali. Akhlak paling mulia, akhlak mulia adalah menjaga perasaan orang. Menjaga perasaan, jangan tersinggung. Coba aja Anda sebagai seorang istri, suami Anda setiap minggu pulang langsung bawakan bedak pemutih kulit pertama. Kedua, Anda masih senyum. Yang keempat, iya iya memang saya hitam gitu kan. Gak enak. Jadi hati-hati itu penting, menjaga perasaan. Kalau cinta suri toladan, saya ingat si kisah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Menjaga perasaan orang itu penting. Habib Abdul Qadir Ahmad As-Sagaf itu dikisahkan oleh Habib Ali. Dikisahkan bahwa beliau itu datang ke rumah muhibbinnya. Seorang awam didatangi seorang guru, wah girangnya luar biasa, senengnya disambut begini. Wah, setelah selesai mau keluar diantarkan, sampai masuk mobil diantarkan mobil, ditutupkan, dibantu nutup mobil. Wah seneng, masih ngobrol. Setelah selesai pergi. Setelah itu Habib Abdul Qadir minta ya sawab, sopir berhenti. Kenapa Habib? Sudah setelah jauh pokoknya tidak kelihatan sama yang tuan rumahnya, berhenti. Kenapa? Jempolku kejepit pintu mobil. Loh, ya Habib, kenapa kau tidak ngomong dari tadi? Kalau sampai aku mengucapkan kalimat, ah, aku merasakan sakit, dia akan menyesal seumur hidupnya. Aku tidak ingin menyakiti hati orang yang mencintaiku. Allah, hah? Hari ini kita gampang caci maki, marah-marah sama istri, marah. Itu suami suka marah pada istri itu, suruh hamil 4 bulan aja itu. Hah? Hamil 4 bulan, Pak? Mau? Walhamdulillah kita lagi tidak hamil, Beb. Allah bayangin 9 bulan hamil miring sana susah, walau apalagi ngerasain tak gini tuh, wah enak banget Bibra. Yang hamil mikir gak bisa ini, betul? Makanya jangan sampai kasar dengan istri. Dan seorang istri laki-laki itu imammu, lihat. Sampai kalau seandainya adalah orang yang boleh disujudin laki-laki, maka jangan macam-macam loh, Nabi yang nyuruh. Kalau-kalau orang yang dengar Nabi kan enak, istri menghargai suami, suami menyayangi istri. Apa yang kurang dalam hidup? Hidup berantem melulu, cacimaki, anaknya 12, ini kan mungkin. Hidup gak begitu ya, tolong sekarang hentikan cacimaki, gak ada perlunya. Gak perlu mencaci, gak perlu mau kotor, ingat. Si istri yang baik tidak akan mencaci suami, biarpun suami layak dicaci. Suami yang baik tidak akan mencaci istri, biarpun istri layak dicaci. Karena akhlak mulia. Jelas harus hidup indah, jangan biasa mencaci. Kami sepanjang kami menjalankan kewajiban untuk menyampaikan pesan, kami menghindarkan dari kalimat caci maki. Imam Ahmad bin Hanbal itu kan dibelenggu, dihukum berapa, 2 atau 3 generasi khalifah. Wah, ini musuh itu, dibelenggu karena beda akidah. Dibelenggu, dibelenggu. Akhirnya setelah dilepas, dibebaskan. Imam Ahmad manusia, ada marahnya. Sehingga rantainya dibawa pulang. Untuk apa? Nanti biar ini akan jadi saksi kalau aku telah didolimi oleh khalifah-khalifah itu. Berita itu nyampe ke khalifah. Berita itu nyampe ke khalifah. Langsung khalifahnya datang meminta maaf kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad, aku dengar kau marah. Iya. Dan kau katakan bahasanya kau akan jadikan ini rantai saksi untuk menuntut aku, kami. Iya, benar. Karena terlalu berlebihan kau. Kemudian khalifah berkata, ya Imam Ahmad, aku minta maaf untukku dan untuk ayahku dan untuk kakekku. Maafkan aku. Imam Ahmad bagaimana dihukum ya, marah, dibelenggu, marah. Setelah minta maaf, melihat wajahnya tiba-tiba luruh. Lalu berkata, demi Allah, demi Allah diletakkan rantai, demi Allah, saat ini aku telah memaafkan engkau, ayahmu dan kakekmu, karena aku

0: Sekarang aku sadar, aku rentet kau ke atas, kau ternyata adalah cucunya Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Cuh, ingat ada hubungnya dengan Nabi, langsung hilang marahnya. Ke atas, karena itu Abbas ya. Jadi kalau sudah ada Nabi Muhammadnya, sudah hilang, gak usah marah. Rasulullah. Itu. Baik, ini adalah urusan bagaimana kita tidak menyakiti umat Nabi. Maka jangan mencaci, jangan mengolok, dan seterusnya. Ingat ya, keindahan yang sudah hadirkan. Malam ini kita akan hidup indah, termasuk ada pesan politik. Ini politik, tahun politik. Kami adalah pesan politik, saya berpolitik ya dong, ini politik kami dengar. Kita harus indah lihat, harus menjadi juru damai di negeri ini, berpolitik yang benar. Jangan sampai gara-gara pemilihan presiden berantem lihat. Kita ini kadang, Masya Allah, kok bodoh banget kita ini, kok gampang banget kita ini bermusuhan lihat. Kalau anak kecil main bola, itu kan senang-senang, setelah itu biarpun kalah, dia biasa saja. Tapi sekarang tuh main bola kalah berantem bunuh-bunuhan. Ada atau tidak? Aneh. Loh katanya bikin senang-senang. Begitu mudah kita bermusuhan hari ini. Pemilihan presiden lihat. Ada 01, 02 dulu dia. Loh yang satu jadi presiden, yang satu jadi menterinya. Begitu kan? Si kambret sama cebong sampai hari ini belum akur. Ini kan aneh kok bodoh banget. Kenapa kita bermusuhan dengan umat Nabi? Sudah gak perlu lagi. Kita harus cerdas kita, jangan mau diadu domba. Ini umat Nabi dong berantem. Jadi kami berharap bahwa pemilihan berikut tahun yang akan datang, berbeda pilihan, kita bisa minum teh bersama. Sama-sama umat Nabi. Dan ingat, pemilihan ini adalah semua prediksi dan doa.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh, aku coba ya Ti.
2: Boleh dong Nik, oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya Ti.
2: Iya Nik, sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjur, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
6: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
8: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
9: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi jatuh.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langka, Bumayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Hai, buat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat baik ya. Oke, pagi ini ketemu nih ya lagi bareng acara All Deals Memories. Ya, yang asik banget tentunya nih hari ini ya. Iya, dan semangat pagi buat semua sobat Star FM yang udah pada gabung monit hari ini, yang udah pada beratensi, yang udah pada gasik juga setel radionya. Mantep banget ya. Semangat pagi baru All Deals Memories, spesial banget edisinya hari ini. Di hari apa ya? Ada yang tahu enggak? Iyalah, di hari Jumat. Semoga jadi Jumat berkah buat kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, lancar-lancar selalu aktivitas kita, yang lagi uprak, yang lagi sakit, semoga cepat sembuh juga ya. Yang mau mandi-mandi, buat mandiri ya, mau berangkat ke sekolah juga semangat. Pokoknya dicek lagi barang bawaannya, takut ada yang tertinggal gitu. Dan ya, yang pengen ikutan gabung juga nih, niat tawarin ya, buruan ditunggu ya untuk semua Sobat Star FM. Untuk atensi gabung, mau salam-salam, mau request lagu, bisa merapat aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, udah di save ya. Nanti tinggal suatu saat pengen atensi gitu ya, lagi cover ngetik, bisa ikutan beratensi juga. Jadi gak usah khawatir ya Sobat Star FM. Dan pagi ini nih juga masih bareng Habu Top dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, terus juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk setia kita, produk tercinta kita, produk dari PT Denatur Indonesia. Iya, thank you banget yang udah selalu gunakan produk Denatur ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, sehat bareng pokoknya ya. Oke, dilanjut dulu untuk lagu berikutnya dulu nih, yang ini akan puterin di pagi ini. Ada Sandiwara Cinta dari Klasjenika Ardila. Stay tune bareng nih ya di All These Memories.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa di

0: Baik, Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu? Boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid, iya, yang ada di

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya, untuk

0: itu kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Selamat ulang tahun ya. Lagunya udah muncul nih dari koleksinya Ratih Purwasih. Hari ini di ulang tahun. Wah. Baru kalau feedback ya buat yang lagi ulang tahun. Semoga apapun yang diimpikan, yang diinginkan, yang dicita-citakan semuanya terkabul ya, dan juga sehat selalu, panjang umur. Dan iya, benar banget, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Oke, semangat pagi nih sobat Stara FM hari ini ya. Masih semangat enggak? Ada yang masih di di kasur, masih tiduran. Waduh. Iya, menialah lagi, mungkin lagi kurang enak badan ya. Lagi sakit perut juga, mungkin perih perutnya, atau lagi masuk angin, lagi nyeri sendi, malas bangun, sulit untuk bangun. Aduh. Pagi-pagi kok udah banyak mengeluh ya. Ya, coba hentikan ngeluhnya sekarang, rutin minum Habutop dulu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Gimana sobat Sara FM? Di rumah udah stok Habutop atau belum ini ya? Belum ya? Stok dulu dong. Beli ya Habutopnya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Nah, Habutop juga bagus banget ya untuk Anda penderita sakit stroke, jantung, asma, terus asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, nyeri sendi ya, pegel linu, dan berbagai masalah sakit lainnya. Buruan, jangan sampai kehabisan ya beli Habutopnya, soalnya udah banyak yang borong. Iya, karena udah banyak yang borong. Dan juga ya, Habutop juga bagus banget ya untuk Anda yang sering gampang jatuh sakit ya, atau tertular penyakit, jadi daya tahan tubuhnya kurang kuat gitu ya. Nah, minum Habutop dulu deh pokoknya ya. Iya, minum Habutop dulu pokoknya, dan sehari 3 kali. Jadi pagi ini setelah sarapan 2 kapsul Habutop, oke? Jangan lupa. Iya, mau ya, untuk harganya nih ada yang 100.000, 150.000, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Nah, menurutnya nih lebih irit, isi lebih banyak, harga lebih hemat ya. Apalagi nih isinya 200 kapsul, bisa untuk stok sekeluarga di rumah. Iya dong ya, yuk buruan, jangan sampai kehabisan untuk minum Habutopnya. Oke? Iya dong. Lanjut bacain WhatsApp dulu ya sama SMS-nya. Pagi ini ramai banget ya, luar biasa. Semoga jadi Jumat berkah buat kita semua. Yang belum gabung buruan, masih ditunggu untuk gabungnya di 0851-8606-9984. Wah, ada dari Mbak Yaya cantik. Selamat pagi Mbak Yaya. Apa kabar Mbak Nia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Katanya mau salam buat Bu Tuti, Bunda Wartik, Mbak Sri, Mbak Siti, Mbak Yanti, Bugi, Mama Asraf, Maufian, Bunda Yulit, Umi Hanif, Mbak Ner, Pak Pariono, Mas Andre, Mas Imam, Mas Oyo, Mbak Penyora, dan buat semuanya. Lagunya Aku Ingin Cinta Yang Nyata dari Betaria Sonata. Buat Mbak Nia, makasih. Dan sehat selalu mau tugas. Thank you banget buat Mbak Yayah ya. Lagunya udah Nia munculin. Oke, lanjut. Ada siapa lagi ini? Selamat pagi buat Pak Paijo ya. Iya, katanya lagunya Melati dari Jaya Giri punya Bimbo. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, ada Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Cindy, ada Mas Imam, Mbak Sri, Mihani, Mama Agung, Pak Paryono, Punya Noro, Om Gender, Mas Giman, Durin Diambal, Bangkarin Chicken, Mbah Ahmad, Papa Romeo, dan buat semua penggemar All These Memories aja. Buat Mania, sehat selalu dan full barokah. Jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih ya buat Papa Ijo. Ada juga dari Mbah Bubut, selamat pagi, waalaikumsalam, hadir di acara All These Memories. Salam buat Bunda Rumihani, Bu Yati, Bu Samintan, Mau Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terasita, Bang Andre, Mau Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri. Ada Pak Hafid, Mbak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Dea Diantika, Mama Asraf, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Solo, Mama Fian, Bunda Nisalis, Mami Sarini, Bunda Titin, Pak Sagitarius, Mas Ari, dan buat semua yang lagi monitor. Lagunya Sandiwara Cinta, buat Mania menjalin tugas sampai tuntas. Terima kasih Mbak Bubut ya, lagunya udah nih munculin juga. Wah, dari Bu Kumis cantik, buat pagi. Kasihkan juga Bu Kumis ini ya, hebat deh. Iya, katanya pagi Mania, Rati Purwasi dong, ulang tahun. Tolong diplay ya, khusus buat Mofian yang lagi ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan menjadi yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin, sama-sama doain ya. Iya, oh yang lagi ulang tahun Mofian nih ya. Dan terima kasih buat Banianya, semoga sehat dan selalu. Makasih buat Ibu Kumis. Udah mendingan ini Bu ya, semoga sehat-sehat terus ya buat Ibu Kumis ya di sana. Lanjut lagi ada Bunda Wartik, mat pagi juga. Lagunya Di Balik Cahaya Ada Dia, Anik. Terus juga salamnya buat Bu Tuti, Bu Yati, Ma Ansra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lis, Pak Ijo, Pak Paryono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Durin Diambal, Mbak Isna, Mas Andre, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Ya, siap. Makasih ya buat Bunda Wartik. Nanti habis ini lagunya nih puter. Ditunggu aja. Papa Romeo Diambal, waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Papa Romeo. Gimana kabarnya Kania? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagunya Di Sini Ku Nanti Cintamu, Obi Mesak ya. Salamnya buat Papa Ijo, Putra Sulung, Opi Nora, Putri Selatan, dan buat semua pendengar secara kebumen aja. Buat Bania petugas sampai tuntas. Makasih Papa Romeo, ditunggu ya lagunya ya. Iya. Terus ada Mas Andre, mat pagi juga secara FM, gimana kabarnya Bania? Katanya mau gabung, mau ikut ngucapin ngucapin selamat ulang tahun buat Mama Fian. Semoga panjang umur, sehat terus, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Minta lagunya Elit, Kado Ulang Tahun. Boleh ya. Salam juga buat semua sobat Sarah yang udah pada nyalamin Andre dari pagi, siang, dan malam hari. Semoga kalian selalu sehat, diberikan kesehatan. Dan buat media mat siaran, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Siap pokoknya ya. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap, selamat pagi, waalaikumsalam. Aldi Semori, sehat selalu buat Mania. Lagunya Andaikan Kau Datang dari Kos Plus ya, saat terputar buat Bunda Rukmi. Ada buat Bunda Ervito, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karim, Mas Andre, Punya Orang, Mbah Bubut, Mama Asraf, Bu Sri Purworejo, ada Mbak Cindy, Mbak Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, Umi Hanif, terus untuk Putri Selatan, dan buat semua sobat Sarah FM, mat pagi aja. Buat Bania mat tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih buat Mbak Alaska ya di Cipari Cilacap. Ada Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Bania mau minta lagunya My Love, kirim salam buat yang lagi pada monitor, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Tika, Bu Ayu, Ma Asraf, Duran Diambal, Mbak Putri, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti. Ada Bunda, Papa Ijo, Pak Yanto, ada Umi Hanif, Putri Selatan, Mas Oyong, Kang Membutuh, Pak Karin Chicken, Pak Paryono, Bu Saminten, dan buat Mania petugas sehat selalu ya. Thank you banget buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ya, orang Purworejo pada gasik-gasik ini ya. Putra Sulung ya, selamat pagi buat Putra Sulung yang ada di SMS-nya ini ya. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Mania? Sehat, alhamdulillah. Katanya mau ngedesel absen, salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Neno, Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Sutar, Bapaknya Nora, Bu Yati Bener, Mbak Sri, ada untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Selamat pagi dari Putra Sulung ya, thank you banget Putra Sulung ya. Coba dari Pak Untung Subagio ini pesan suara ya, boleh diputer-puter dulu ya. Kita simak-simak bareng-bareng Sobat Sar FM nih.
1: Halo, halo, selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Iya, pagi.
1: Mereka selagunya satu tanda tangan. Salamnya buat Mbak Putri, Bu Arvito cantik, Mbak Puput, Rumi Celowok, Mbak Tegin Wardani, Teh Rosita, Mbak Ita, Pak Karim Sikan, Dion, SRS, Veteran, Pak Bambang Kasiman, Om Gendro, Mas Hafiz, Putri Selatan, dan semuanya saja. Buat-buat nianya bertugas sama waktu.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Untung ya. Terus ada dari Pak Pariono juga nih pesan suara. Boleh nih ya puterin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: All this memory. Saya minta lagu Telepon Rindu. Salamnya buat semua band setara pemain di mana saja berada. Yang ada di Purworejo, di Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Ponorogo, Kulon Progo, Jambi, dan semuanya aja. Untuk banyaknya, selamat sampai sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, barokah.
0: Amin.
2: Jangan lupa pesan Mas Andri, bahagia.
0: Iya, jangan lupa bahagia.
2: Jadi buat banyak, terima kasih untuk banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Pak Pariono. Semoga sehat selalu. Lanjut, ada dari Putri Selatan. Waalaikumsalam, ikutan nimbrung katanya lagunya Kangen. Salamnya buat Mas Is, ada Mas Andre, Bang Yunora, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Mas Imam, Mas Hafid, Pak Oyong, Papa Romeo, Mbak Bubut, Mbak Alaska, Bunda Arvito, Umi Hanif, Bunda Juli, Tama Asra, Bunda Nyasalis, Mbak Sri, Bu Yati, Mbak Putri, Bunda Wartik, Bu Zaminten, Mbak Nur, dan buat semuanya ya. Dan buat diriku sendiri, semoga di tanggal 4 ini selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan doa terbaik untuk diriku sendiri. Buat Mania, jangan lupa bahagia dan full senyum. Wah, siap. Thank you banget buat Putri Selatan. Semangat selalu ya. Iya, ada Mama Ririn cantik buat pagi. Katanya Oli Semoris lagunya ikut baik. Salami buat semua Sobat Sara yang ada di grup WhatsApp VSS Kumala. Mat pagi, mat aktivitas. Salam balik yang udah cewel aku. Ucapannya mat pagi juga buat Mania, tetap semangat mat tugas. Jangan lupa pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Dan mau ngucapin barokallahu fi umrik buat Mama Fian. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Amin. Doa terbaiknya buat Mama Fian pokoknya. Wah, makasih Mama Ririn. Ada Mbak Frena, selamat pagi juga. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Bania? Lagunya Minta Pengantin Remaja dari Tommy J. Pisa. Salamnya buat Bu Yati, Bunda Juli, dan buat semuanya yang lagi dengerin All This Memory. Terima kasih buat Frena ya. Mama Ardika Zahra, waalaikumsalam, pagi juga. Oh, iya, sehat-sehat buat Mania, lagunya Rindang Tak Berbuah. Tolong di-play, salam-salam buat semuanya aja. Salam sehat buat aktivitas buat Manianya. Terima kasih banyak. Makasih sama Ardika. Wah, ada yang ulang tahun nih. Buat pagi buat Mama Fian. Absen ya, katanya cuma pengen mau ngucapin makasih banget buat semua teman-teman Sara yang udah kasih doa terbaik untukku. Semoga semuanya sehat bahagia selalu, juga buat kalian semua. Buat Manianya mau tugas, sehat bahagia juga. Makasih banyak buat Mama Fian di hari bahagianya tentunya ya. Sehat-sehat terus pokoknya ya, semangat ya. Jangan lupa sarapan dulu nih pagi ini. Oke, lanjut ke lagu dulu ya. Bagi yang belum kebaca, nanti nih baca di sesi berikutnya, karena emang masih banyak banget ya atensi dari Sobat Sara yang belum nih bacain ya. Oke, lanjut nih puterin dari koleksinya Lady Afisa. Di balik cahaya ada dia. Siapa tuh dia? Seseorang dong ya. Ya, stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama

0: mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kado ulang tahun dari koleksinya Elit udah nih munculin. Lanjut yuk ke sesi Ponlab. Ayo buruan balapan ya, yang mau pencet pencet aja di 0851 8606 9984. Udah banyak yang desel-desel ini ya. Coba deh diangkat dulu. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olisnya Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai cantik. Assalamualaikum,
0: hai,
1: gimana kabarnya?
0: Waalaikumsalam. Bapaknya Nora, alhamdulillah nih ya, sehat, baik. Apa kabar hari ini Bapaknya Nora, sehat?
1: Alhamdulillah sehat tentunya, apalagi dengerin banyak siaran tambah sumeringah.
0: Mantap, ditemani secangkir kopi.
1: Kalau masih goreng aduh.
0: Mantap deh, wis nyanding warna-warna ya.
1: Iya, ini orang ini kan jam 8 naik gunung nih.
0: Gasik banget, udah dingin-dingin gini ya. Naik terus.
1: Ini udah kangen, ketika hari udah masuk ini.
0: Iya, lagi susah sinyal ya, krisis sinyal. Iya, bapaknya Nora mau lagu apa pagi ini?
1: Aku pengen mainan angsa putih lah, dari Arwana.
0: Oke, siap.
1: Iya, kangen ya. Tahu sambil salam-salam juga itu untuk turu aja.
0: Ya, bangunin yuk.
1: Ya. Halo, bangun. Bangun Kang Mukdin, selamat pagi. Ada Mas Andri, Mas Ibnu, Kang Jumbel, selamat pagi. Ada Pak Karim, ada Pak Sutar, Pak Paijo, Pak Paranom Nusobo, ada Pak Di Selamat. Ada Bunda Rosita, selamat pagi. Juga ada Bunda Anies. Darah kita juga Pak Topika, selamat pagi. Ada bapaknya Sanika Dijemur, Mbak Nyalaskar Dijubari Tilada, ada Mbak Yakub, namanya selamat pagi. Ada Mr. Teling, Gurta Sulung, Beri Selatan. Ada Mbak Yaya, Mbak Cindy, halo Mbak Cindy, sarapan belum? Masak apa ini? Buntal loh yang diroketin mirip gini.
0: Iya.
1: Ada Mas Arsen, selamat pagi. Ada Banur Kliro, ada Buditin Wadeni, Mama Bian, Mama Beani, selamat pagi semuanya. Dan Mama Kliro yang lagi bersih-bersih di rumah, selamat pagi. Juga ada Pak Buditin, selamat pagi. Dan buat penggemar Star FM di mana saja berada, pokoknya semuanya selamat pagi di hari Jumat berkah ini. Buat Dania, selamat hari Sabtu pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.